0: mereka di Kabupaten Muara Enim.
1: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan, BPDP, akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
3: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kastoder kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang berada di bawah, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
2: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
2: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Mundur sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, arahnya ini cukup lama nih Pak.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
8: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
8: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
0: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya. Layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
18: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
19: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini
15: menjadi hambatan atau penyalahgunaan, kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik

0: SPPG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG tuh gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah tuh saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang gak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga 10

0: Rp1.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf, tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
7: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda selamat beraktivitas ya. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pagi ini kita akan kembali mengupdate informasi dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca ya, kerjasama antara Ditlantas Polda Sumbar dan juga BMKG Minangkabau. Kita akan mengupdate informasi terkait lalu lintas dan cuaca ya, yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pagi ini pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Bribda Raihan Hidayat yang pagi ini sudah terhubung bersama kita melalui telepon. Saya akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Raihan.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
7: Iya, kabar baik Pak Raihan pagi ini?
8: Baik, alhamdulillah baik Kak.
7: Alhamdulillah. Pak Raihan, pagi ini berada di posisi mana nih lokasinya?
8: Berada di Simpang Jamria Kak.
7: Oke.
8: Di...
7: Oke, baik. Berarti pagi ini berada di Simpang Jamria ya, Pak Raihan.
8: Iya.
7: Oke, silakan Pak Raihan untuk melaporkan seperti apa situasi lalu lintas di sana, Pak Raihan.
8: Oke, siap. Siap, baik Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Dengan saya Bribda Raihan Hidayat dari Satuan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Dengan program traffic update di sekitaran wilayah Kota Padang, dapat kita sampaikan di Simpang Jamria, arus lalin dari arah Simpang Raden Saleh menuju Simpang Alai dalam keadaan ramai namun lancar. Dan begitu pun sebaliknya dari arah Jalan Sudirman menuju Katib Sulaiman dalam keadaan aman dan terkendali. Kami imbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada pengendara roda 2 untuk menggunakan helm yang SNI, dan juga untuk pengendara roda 4 harap menggunakan sabuk keselamatan. Sekian informasi dari kami, Polantas hadir di Lantas Polda Sumbar, Rancak Bana.
7: Oke. Kembali ke... Baik, Pak Raihan, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini.
8: Oke, siap, Kak.
7: Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi terkait kondisi lalu lintas di Simpang Jamriah pagi ini yang baru saja disampaikan oleh Bribda Raihan Hidayat dari Ditlantas Polda Sumbar. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mengupdate informasi dalam informasi cuaca ya, bersama dengan BMKG Minangkabau masih dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
7: Iya, pendengar masih dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca di pagi hari ini. Dan kalau tadi kita sudah mengupdate informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Sumbar, dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pagi ini kita sudah bersama ya dengan Pak Jenny Andrian melalui telepon. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jenny.
11: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Rita. Kak Rita Rani ya, Kak Rani.
7: Oke, okay, baik. Pak Jenny, kabar baik ya pagi ini?
11: Ya, Alhamdulillah baik, Kak Rani.
7: Alhamdulillah. Oke, okay, Pak Jenny silakan untuk info prakiraan cuaca Sumatera Barat.
11: Ya, ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak Rani. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini wilayah Sumatera Barat pagi hari ini dapat kami sampaikan bahwa secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan dan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut, yaitu di Kecamatan Siberut Barat Daya. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu masih cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, lalu Ajam, kemudian sedikit di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk sore hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Potensi hujan ringan hampir merata di sepanjang pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari Pasaman Barat, Ajam, Padang Pariaman, Pariaman, kemudian Kota Padang, kemudian pesisir selatan. Dan di wilayah timurnya mulai dari Pasaman Barat, lalu 50 kota, kemudian Kota Payakumbuh, kemudian Tanah Datar, kemudian Kota Bukit Tinggi, lalu Padang Panjang, kemudian wilayah Kabupaten Solo dan Kota Solo. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum rawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah 50 kota, kemudian di wilayah Padang Pariaman, kemudian sedikit di wilayah Sijunjung. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Sijunjung, kemudian sedikit di wilayah Padang Pariaman bagian pesisir, kemudian Kota Pariaman bagian pesisir juga, kemudian sedikit di wilayah Kota Padang bagian pesisir. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan, namun masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai untuk esok pagi hari. Kemudian juga di wilayah pesisir selatan itu juga berpotensi untuk esok hari pagi hari, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami di info BMKG. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Kak Rani.
7: Oke, baik. Pak Jenny, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini.
11: Ya.
7: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, sama-sama Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian laporan ya terkait informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, Pak Jenny Andrian. Dan tuntas sudah pendengar program Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari ini ya, Jumat 17 Juli 2026. Dan untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Untuk Anda yang berkendara ya, juga tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan pastikan tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
13: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1.

Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lia bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memantapkan persiapan pelaksanaan Car Free Day CFD yang akan digelar perdana pada Minggu 19 Juli 2026. Tak sekedar menghadirkan ruang bebas kendaraan, kegiatan ini diproyeksikan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, memperkuat interaksi sosial sekaligus menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3, depan Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping hingga kawasan Politeknik Pelayaran Poltekpel Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Anton Wiratanjung juga menegaskan bahwa persiapan dilakukan secara menyeluruh sebagai tindak lanjut arahan Bupati Padang Pariaman agar Car Free Day menjadi kegiatan yang tertib, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau juga dapat melalui aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Dari Kesan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Kita berjumpa dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu barefoot running, pengalaman berlari menyatu dengan alam. Dan tentunya untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga secara line telepon di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975 serta juga dapat bergabung bersama kami nanti melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id. Dan berikut kita juga live melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi nanti untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung melalui live chat kami di pagi hari ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terkait dengan tema kita di pagi hari ini, berikut sebagai informasi juga bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan kembali menghadirkan inovasi di sektor pariwisata dan olahraga melalui event Padang Pariaman Barefoot Running 2026 yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 di kawasan Pantai Kataping, Kecamatan Batang Anai. Nah, ajang ini pendengar diproyeksikan menjadi salah satu agenda sport tourism unggulan daerah sekaligus mencatat sejarah sebagai event lari tanpa alas kaki pertama yang digelar di Pulau Sumatera. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita melalui Zoom. Saya akan langsung sapa saja pendengar narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama sudah hadir ada Bapak Anton Wiratanjung selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anton. Halo, assalamualaikum.
3: Guru, saya Arfan.
0: Iya, siap Pak.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak Anton.
3: Iya,
0: kabar baik Pak Anton pagi ini.
3: Alhamdulillah, hari ini suasana sangat cerah di Kabupaten Padang Pariaman.
0: Oke.
3: Gimana di Padang RRI-nya?
0: Alhamdulillah.
3: Salam juga sama Pak Ketua kami, Pak Arfan Rosada.
0: Oke, baik. Nanti kita sujud juga. Sapa Pak Arfan ya. Kalau Kota Padang pagi ini alhamdulillah cerah juga nih Pak Anton. Oke. Oke, saya langsung sapa saja ada Pak Arfan Roshida selaku pengamat olahraga Sumbar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arfan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni, para pemirsa, Pak Anton, Hadis para Pariaman.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Arfan, kabar baik ya pagi ini Pak Arfan?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Sudah ada dua narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan langsung ke tema saja ya. Tema kita terkait dengan barefoot running, pengalaman berlari menyatu dengan alam. Nah, Pak Anton, mungkin saya mau ke Pak Anton dulu nih. Pak Anton mungkin boleh komentarnya di awal dulu terkait tema kita. Pak Anton, mungkin dari masyarakat ingin tahu juga ya, barefoot running ini seperti apa sih sebenarnya? Pak Anton mungkin boleh dijelaskan dulu, silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar seluruh Nusantara yang saya hormati, dan seluruh segenap para kru di RRI Padang, bahwa kami pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya meningkatkan kunjungan pariwisata, terutama spot tourism, sehingga kami melaksanakan beberapa langkah-langkah. Untuk meningkatkan kunjungan ini, salah satunya adalah pelaksanaan event barefoot running, berlari tanpa alas kaki di tepi pantai. Dan ini adalah sebuah kegiatan yang memadukan antara olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ini adalah konsepnya. Di samping itu, kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih, bagaimana lingkungan di bibir pantai itu waterfront city. Ini adalah target-target kita, bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita, bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Pariaman. Ini target kita. Di samping sport tourism juga penjagaan lingkungan. Ini konsep dasar kita, Ibu Nita.
0: Oke, baik. Pak Anton. Nah, ini kan mungkin dari masyarakat rata-rata masih baru tahu ya barefoot running ini. Mungkin baru dengar, mungkin di antara masyarakat masih baru dengar juga ya. Tapi sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri memilih konsep barefoot ini mungkin ada alasan tersendiri nggak, Pak Anton?
3: Ya, kita ini terinspirasi dari kegiatan barefoot running yang dilaksanakan di Pantai Kuta Bali. Bahwa mereka itu komunitasnya dari komunitas para pecinta lingkungan hidup. Bagaimana pantai-pantai itu dilaksanakan aksi bersih sekaligus berwisata. Ini konsepnya. Sebelum di Bali, ini ada konsep ini dikembangkan dulu di ini, dimulai oleh para masyarakat di daerah Kepulauan Hawaii di Amerika Serikat. Nah, setiap itu juga dilaksanakan di Pantai Phuket di Thailand. Berikutnya adalah di Pantai Bali. Dan yang berikutnya adalah di pantai kita, di Ketapiang, Kabupaten Padang Pariaman. Ini konsepnya adalah konsep antara sport tourism, kesehatan, dan lingkungan. Sehingga ini terpadukan bahwa wilayah-wilayah pesisir kita adalah bagaimana bukan saja infrastruktur yang kita kembangkan, tetapi bagaimana menikmati nuansa alam ini, perpaduannya dengan sport gitu. Ini konsep yang kita ini kan, dan kita berharap ini saya melihat antusiasme para ini para runner yang ada di seluruh Nusantara. Kita telah mendaftar ini di berbagai mancanegara. Australia ada 2 orang yang mendaftar, dari Amerika ada 2 orang, dari Inggris itu sebanyak 5 orang. Ini ini adalah bahwa kegiatan kita ini betul-betul responnya luas Nusantara. Sehingga ini mengharapkan nanti publish-nya sampai menyeluruh di seluruh Nusantara. Sehingga nanti setelah hal ini, kegiatan barefoot ini betul-betul antusias dinikmati oleh masyarakat. Nanti kita akan kembangkan konsep-konsep berikutnya, sehingga penataan kita di kawasan pesisir pantai kita di Kabupaten Padang Pariaman untuk sebagai daerah tujuan utama di Sumatera Barat adalah salah satunya adalah Padang Pariaman. Ini target kita.
0: Oke, baik. Mantap, luar biasa ya. Sambil berolahraga, sambil melihat keindahan alam juga, dan sambil menjaganya juga gitu ya. Oke, saya langsung ke Pak Arfan dulu selaku pengamat olahraga Sumatera Barat. Pak Arfan, mungkin melihat barefoot running ini seperti apa, Pak Arfan? Mungkin dari tren-trennya juga di Indonesia sendiri, atau mungkin nilai olahraganya seperti apa nih, Pak Arfan? Silakan.
4: Baik, Bu. Bu Rani.
0: Iya.
4: Barefoot ini adalah olahraga kaki ayam ya, istilah bahasa kampungnya, tidak menggunakan sepatu. Jadi saya yang disebutkan Pak Anton tadi pernah hadir di Phuket tahun 2014 pada event ABG Asian Big Game. Ini keempat, satu di Bali, kedua di mana gitu, di Hawaii. Kemudian pertandingan lari di pantai ini itu saya hadir, kebetulan ada atlet Sumatera Barat yang ikut berlomba di Phuket.
0: Okay.
4: Di 2014 ABG Asian Big Game. Nah, kebetulan saya hadir dan saya pelatih. Atlet saya berlomba di Phuket 2014 itu. Jadi alam yang dijadikan sarana, tidak menambah, tidak mengurangi, jadi berlari di alam. Ini bagus sekali ide ini, spesifik Pak Anton. Karena di Sumatera hanya di Bali. Dan kemarin besok di Vietnam, di Danang itu lari 4 km berlari di pinggir pantai, di bibir pantai. Jadi ini alam alami dan ini spesifik. Jadi ada peminat khusus. Ini termasuk olahraga semi trial. Jadi di cabang olahraga atletik dulu hanya satu atletik, sekarang berpecah. Namanya ALTI, klubnya, Asosiasi Lari Trail Indonesia. Jadi ini yang datar horizontal, ada yang vertikal di pegunungan. Jadi ini semi dari cross country di atletik. Jadi ini ada cabornya, ini namanya ALTI. Jadi olahraga ini sangat ini membuat kita sehat, karena orang berlari di panas matahari, orang panas matahari itu ada ultraviolet, vitamin D, jadi sangat bagus. Dan untuk ini, untuk kaki bagus karena bisa terapi. Orang terapi untuk tubuh semua. Sumber penyakit itu di kaki. Kurang gerakan kaki berarti tidak sehat. Karena jantung betis itu adalah jantung kedua. Jantung kedua setelah jantung itu betis, ya. Kita harus berdayakan, karena untuk sehat itu menggunakan berjalan sekian kilo satu hari, 6.000 langkah, berapa langkah ada patokan. Sekarang ada namanya slow run, lari di Jepang ada penemu lain sekarang, lari langkah kecil gitu. Lari namanya slow run. Jadi tren olahraga lari ini sangat bagus dan peminatnya tren sekali. Di Sumatera Barat ada beberapa pelari jadi brand ambassador lari. Hamdan Sayuti itu orang Kayu Tanam, Pak. Orang Kayu Tanam, Hamdan Sayuti terkenal Bali Marathon, juara di, dan pernah ikut Les Inggris ke Jepang, kemarin terakhir ke Australia. Itu orang Pariaman, orang Kayu Tanam. Jadi sebagai brand ambassador dari Mills kemarin, Skechers. Jadi dia dibayar oleh iklan, oleh sebuah produk sepatu, produk baju, produk topi, dan perlengkapan. Sekarang berlari itu bagi runner-runner itu mahal, Bu. Bajunya berapa, jam tangannya itu 20 jutaan, sepatunya 5 jutaan. Jadi satu kali berlomba itu ada pelari kita, Bu, ikut lomba Jerman maraton, Jepang maraton. Ya, jadi ada dari Padang yang ikut ke sana. Sekarang dari luarnya ke sini. Bagus sekali, Pak, idenya. Dan ini bisa mendatangkan tamu-tamu yang spesifik. Ini olahraga khusus, olahraga yang menantang alam dan Pariaman pantainya sungguh sangat panjang. Kami kemarin baru selesai mengadakan event sepatu roda. Yeah. Wah, ramai sekali Bu datang itu 5 hari bermalam di Pariaman. Penduduk Pariaman bertambah 3.000 orang. Begitu ramainya.
0: Jadi berarti sekarang ramainya bukan dengan, karena tabui aja ya sekarang ya Pak Arfan.
4: Ya bukan tabui ya, ada sepatu roda kemarin. Nah,
0: ada olahraga ya. Juga yang meramaikan Pariaman.
4: Dan alamnya, anginnya sepoi-sepoi, pohon pinusnya indah sekali.
0: Yeah.
4: Jadi sangat bagus untuk dipromosikan, untuk dijual. Karena saya pernah dulu kabid pariwisata di

0: dan masyarakat itu sekarang mempromosikan apa yang dilakukan. IG di mana gitu, TikTok semua itu otomatis mempromosikan daerah. Masing-masing bikin IG, bikin TikTok, bikin ini. Wah, ini promosi yang sangat bagus sekali. Iya, Bu, sementara.
1: Oke, baik Pak Arfan, luar biasa ya. Karena memang kalau misalnya ada event-event, apalagi sekarang lagi gencar running-running gitu ya Pak Arfan ya.
0: Iya.
1: Itu kontennya berseliweran di media sosial.
0: Iya.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Anton lagi. Nah, Pak Anton, ini dengan adanya kegiatan ini kan akan dilaksanakan di Pantai Katapiang ya Pak Anton ya, di Kecamatan Batang Anai yang dipilih sebagai lokasi gitu. Nah, mungkin dari peserta tadi yang juga ada peserta dari luar Indonesia ya, tadi ada, ini udah bisa dibilang internasional gitu ya kegiatannya, karena pesertanya juga dari luar Indonesia. Nah, ini apa sih yang nanti bakal disuguhkan di sana, Pak Anton? Mungkin yang bisa disampaikan ke peserta-peserta nih, ini daya tarik dari Pantai Katapiang gitu. Seperti apa, Pak Anton? Silakan.
2: Ya, kita telah mulai membersihkan area pesisir pantai kita, mulai dari Katapiang sampai ke Tiram. Dan kita juga melibatkan Polri dalam hal ini untuk mendetek itu jika ada berupa material-material logam atau apapun, dan termasuk kita juga melakukan pembersihan dari karang-karang di bibir pantai. Dan kita pemerintahan daerah dan lingkup seluruh elemen masyarakat akan melaksanakan gotong royong massal itu di tanggal 25. Sehingga kita betul-betul menjamin safety untuk berlari di bibir pantai ini. Dan kita juga menyiapkan sebanyak 20 orang petugas kita yang selama 2 hari rutin untuk membersih pantai dengan sapu, dengan ayakan, sehingga ini betul-betul memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta maupun para pengunjung yang akan mendatangi lokasi kita. Dan kita dengan adanya peserta dari berbagai negara, ini berhubungan juga bahwa adanya kompetisi surfing yang dilaksanakan di Mentawai. Mereka juga sebelum pergi ke Mentawai, dia singgah dulu di Padang Pariaman, menjajal dulu arena kita, tentu mereka akan berangkat ke Mentawai. Ini rangkaian-rangkaian connection atau koneksi antar daerah ini dalam melaksanakan event ini sangat harus ditata betul oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Karena rangkaiannya itu seperti yang dilaksanakan Mentawai dan Padang Pariaman saat ini, ini adalah rangkaian yang sangat positif. Sebelum mereka melaksanakan surfing ini, surfing Asia Pasifik surfing di Mentawai, mereka melaksanakan barefoot running di Kabupaten Padang Pariaman. Dan nanti jika ada hal-hal yang lainnya dilaksanakan di Kota Padang dan Padang Pariaman juga melaksanakan misalnya. Seperti yang juga dilaksanakan oleh sepatu roda yang dilaksanakan Persekusi Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman. Ya, kita connection-nya langsung dengan kegiatan-kegiatan yang beraroma berupa event festival yang ini bersifat konser dan kesenian-kesenian tradisional. Sehingga mereka berkunjung ke Kota Pariaman dalam spot tourism-nya yaitu sepatu roda, kita menyajikan kegiatan festival Alek Nagari yang mereka kunjungi dari berbagai wilayah. Sehingga ini connection-connection seperti ini membangun secara utuh kawasan kita di Provinsi Sumatera Barat. Mereka tidak perlu lagi berulang-ulang pergi, tetapi datang sekali sangat ini sangat puas gitu. Sehingga waktunya tidak habis terbuang percuma jika tidak ada waktu yang long untuk tidak beraktivitas gitu.
1: Oke.
2: Itu Mbak Ida.
1: Tidak dikasih jeda ya.
2: Tidak. Tidak dikasih jeda sehingga mereka benar-benar menikmati nuansanya. Ini Pak Arfan, ini ketua saya nih. Saya kan sepatu rodanya di Padang Pariaman.
1: Oke.
2: Pak Arfan di sepatu rodanya Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah ini kita, pembina kita. Ini betul-betul konsep yang disampaikan oleh Pak Arfan itu, itu akan kita realisasikan di Kabupaten Padang Pariaman. Bagaimana

0: karena sport itu adalah sebagai daya tarik untuk wisatawan gitu. Di samping ini sekarang juga bergerak itu bagaimana pengembangan dari agro wisata.
1: Yeah.
0: Sehingga kita juga membangun kawasan agrowisata sebanyak dua lokasi. Sehingga ini konsepnya itu di samping alam juga agrowisata. Itulah kenikmatan alam yang akan kita sajikan di Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu 2-3 tahun ke depan.
1: Gitu. Yeah. Oke, baik Pak Anton dan juga Pak Arfan, ini kita juga mengajak pendengar mungkin yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Boleh ya pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Mungkin ada yang penasaran dengan event ini, boleh langsung ditanya aja ya selagi masih ada Pak Anton dan juga Pak Arfan di pagi hari ini. Oke, pendengar, untuk Anda yang mungkin menyaksikan kami juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga dapat menyampaikan pertanyaan juga di sana ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, kita ke Pak Arfan kembali nih. Pak Arfan, ini kan olahraganya mungkin dari apa ya, dari masyarakat mungkin gimana tuh larinya nggak pakai alas kaki gitu. Itu sebenarnya nanti ada latihan khusus juga nggak Pak Arfan ini? Pak Arfan yang sudah ke beberapa ini ya, perhelatan juga gitu Pak Arfan. Gimana tuh Pak Arfan?
2: Jadi mungkin perlu latihan untuk penyusen dengan pasir gitu. Karena mungkin kakinya, telapak kakinya sensitif, belum kebal, jadi perlu berulang-ulang latihan di pantai-pantai atau di pasir gitu. Karena nanti takut terjadi cedera, dengan geseran pasir itu bisa terluka, walaupun sedikit. Karena tidak terlatih, berarti tidak imun gitu kaki. Maksudnya kita lihat petani itu pakai kaki biasa apa aja di jalan. Tapi kalau kita sekali pasti sakit gitu kan. Jadi perlu latihan untuk penyusian telapak kaki. Kalau saya, ibu, sangat hobi sekali berlari di pinggir pantai. Kemarin saya berlari di Mentawai. Di mana tanpa sepatu, dengan diringi drone. Sebelum istri saya pengabdian profesornya di Mentawai, saya berlari di pinggir pantai, ya. Ada surfing juga, surfing itu sambil matahari terbit, matahari terbenam dan matahari terbit itu kan dikelilingi bisa di sana, di Mentawai. Dan di Pariaman itu pohon cemaranya bagus. Kemudian saya usul ke Pak Anton, Pak Kadis, itu biasanya drink finish drink itu, maksudnya minuman pas finish itu kan ada dari sponsor Pocari semua. Gimana kalau diganti dengan kelapa muda gitu, kelapa muda di sini. Karena kelapa muda itu bisa pengganti ion yang terbuang, sama dengan Pocari gitu. Jadi kelapa muda atau kuliner yang ramai sekarang di pinggir pantai, di pinggir jalan lintas itu, Pariaman bandara itu, buah nipah.
1: Iya.
2: Jus nipah.
1: Iya. Jadi itu enak tuh, Pak Arfan. Ya. Segar sekali
2: iya,
1: itu.
2: Iya, itu diperagakan. Nah, salah-salah lau apa yang yang di pinggir-pinggir jalan itu, itu yang dikemas. Jadi kuliner dan sate.
1: Iya.
2: Sate Pariaman. Sate itu nomor dua, Bu. Di dunia sekarang yang terkenal ya, baru-baru muncul, baru viral, informasinya ada di
1: baru di update lagi ya Pak Arfan.
2: Iya. Jadi sate nomor dua, dulu rendang nomor satu di dunia, sekarang sate. Jadi Pariaman kan punya sate khusus, sate Pariaman di mana-mana ada. Jadi mungkin kuliner juga di UMKM mungkin Pak itu udah punya konsep itu, ada empat stand juga, ada ini board untuk ini, board untuk pameran juga. Bagus sekali karena sangat menunjang ekonomi, kemudian masyarakat dan ini dilibatkan karena perjalanan pantai ini sama dengan weight training, latihan beban, karena alam tanahnya lembut itu, jadi butuh kekuatan kaki untuk berlari. Hmm. Jadi harus banyak water station, yeah. WS namanya, tempat-tempat spot untuk minum bagi pelari. Hmm. Karena takut nanti dia dehidrasi.
1: Yeah.
2: Dehidrasi itu kekurangan cairan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian karena pantai di situ laut dalam, Bu. Ini laut dalam.
1: Mm-hmm.
2: Jadi harus ada pengaman nanti nyasar ke dalam laut.
1: Yeah.
2: Jadi harus ada petugas-petugas BPD atau kerjasama SAR gitu untuk menangani nanti karena berlari terlalu ini merengnya ke laut.
1: Yeah.
2: Gitu. Ada juga pengamanan di laut-laut.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sangat ini event mendatangkan orang, kemudian makanan harus khas Pariaman yang terkenal di mana-mana.
1: Yeah.
2: Gitu. Sangat.
1: Oke, baik Pak Arfan. Karena Pak Arfan tadi sudah menyampaikan ya. Jadi ini saya melanjutkan aja ke Pak Anton nih. Pak Anton, mungkin sejauh ini kan melibatkan, artinya kalau yang disampaikan Pak Arfan artinya melibatkan berbagai sektor ya, berbagai pihak lah seperti itu, kolaborasinya gitu. Nah, ini sejauh ini seperti apa Pak Anton kolaborasi yang dilakukan bersama UMKM mungkin, terus juga tadi diingatkan oleh Pak Arfan terkait pengamanan di sekitaran pantai dari mungkin BPBD atau SAR dan sebagainya. Pak Anton, seperti apa sejauh ini untuk kolaborasinya?
0: Oh ya, baik Mbak Nita, bahwa kita konsepnya adalah kawasan itu kita menyediakan bot-bot untuk UMKM sebanyak 150 buah tenda. Itu gratis.
1: Oke.
0: Okay. Tidak akan bayar. Kita gratiskan. Dan undangan kita hanya kita sediakan air mineral dan kelapa muda. Jika mereka ingin makan, konsumsi, dan lain-lainnya, silakan ke UMKM yang kita sediakan, kita jajarkan sebanyak 150 tenda dan masyarakat sekitar. Sehingga ini apa? Di samping acara kita sukses, masyarakat juga menikmati dengan geliat ekonomi. Ini yang kita harapkan. Bahwa kawasan tersebut kita juga menyediakan arenanya itu pada saat itu masyarakat terlibat langsung. Bahkan Ulu Balang, Nagari Ketapiang itu adalah bagian dari pengaman event kita ini. Selanjutnya juga kita bekerjasama dengan TNI Polri dalam hal pengamanan. Dan kita juga telah menyurat juga Badan SAR Nasional bahwa jika ada terjadi sesuatu, mereka telah stay di sana. Beserta juga Pol Airut yang ada di Polri. Kita telah mengkombinasikan berbagai elemen untuk menyusulkan kegiatan ini. Kita berkunjung pada saat kegiatan Barefoot Running ini di Bali, sehingga saya mengatakan kepada komunitas itu, gimana step-stepnya semuanya. Nah, kita telah pelajari semuanya, bagaimana hal ini betul-betul harus matang. Karena apa? Karena kita melaksanakannya di area terbuka gitu. Area terbuka ini segala kemungkinan, segala peluang akan ada yang tidak bisa kita prediksi gitu. Sehingga langkah-langkahnya harus kita siapkan semuanya. Begitu Bu Nita.
1: Oke, baik Pak Anton dan juga Pak Arfan. Ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi ini, kita break dulu ya Bapak-bapak. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro Satu RRI Padang. Dan untuk kalian pendengar, kita masih akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa ya. Tentunya untuk Anda, kami masih akan menunggu atensi Anda di pagi hari ini, baik melalui line telepon, WhatsApp, dan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, kita ke informasi yang berikut ini dulu, tetap bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Aduh, Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: AC Milan dikenal memiliki barisan ultras tertua di Italia. Ultras AC Milan pertama kali muncul pada 1968 yang diberi nama Fossa dei Leoni atau FDL. Layaknya sebuah ultras, mereka memiliki tujuan untuk memeriahkan dan mendukung klub di suatu pertandingan. Mereka melakukan koreografi, menyanyikan yel-yel, menyalakan flare, hingga menyiapkan segala atribut demi kebanggaan tim tercinta. Hal menarik tentang sejarah ultras di Italia yang punya tradisinya sendiri. Mereka melakukan pertempuran dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau Ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras.
2: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa, pendengar, dengan tema kita Barefoot Running, pengalaman berlari menyatu dengan alam. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menunggu atensi Anda di pagi hari ini yang mungkin ingin bergabung ya, bertanya terkait dengan tema kita, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan tentunya pendengar di pagi hari ini juga selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan kami, baik melalui 95,9 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital serta di semua stasiun Relay Pro 1 RRI Padang di Sumatera Barat tentunya. Dan untuk Anda pendengar, tadi kita sudah berbincang-bincang ya terkait dengan teknisnya seperti apa, terus juga banyak informasi-informasi baru juga yang kita dapatkan terkait dengan barefoot running ini. Dan saya mau ke Pak Anton kembali nih. Pak Anton, berarti sejauh ini persiapannya sudah berapa persen nih Pak Anton? Karena untuk perhelatannya itu di tanggal 1 Agustus ya Pak Anton ya?
4: Iya. Okay. Persiapan acara kita udah sampai saat ini udah 80%. Mm-hmm. Kita tunggu ready, yeah. Tempur aja lagi, sehingga nanti dalam event ini kita siapkan secara optimal mungkin. Mm-hmm. Kita tidak ini main-main dalam hal ini, seluruh stakeholder kita terjunkan. Mm-hmm. Dan kita berharap nanti para peserta dan para penikmat Ini tidak kecewa dalam kegiatan kita ini. Mm-hmm. Mungkin itu Mbak Anita.
3: Oke, baik Pak Anton. Berarti persiapannya sudah 80%. Ini berarti sudah mendekati hampir ini ya 100% gitu persiapannya. Yeah. Oke, terkait peserta tadi Pak Anton itu sudah jumlahnya sudah berapa Pak Anton?
4: Sampai hari ini telah mencapai 1.750 orang. Okay. 1.780 orang. Mm-hmm. Gitu, data realnya.
3: Oke. Okay. Ini sampai kapan akan dibuka Pak?
4: Kita telah tutup, okay. Dan hari Minggu depan sampai hari Senin kita coba buka lagi untuk mencukupkan sebanyak 2.000 orang.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kita 2.000 orang kita close. Karena dengan ini kapasitasnya arena kita, nanti kita khawatir tidak bisa mencapai ini, memuaskan para peserta dan seluruh penonton kita nanti. Begitu.
3: Oke, baik Pak Anton. Ini ramai lagi ya, Pak Aryaman berarti ya. 2.000 orang akan datang gitu.
4: Iya.
3: Oke. Baik, Pak Arfan, ini kan sebagai olahraga yang mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, olahraga yang mungkin bagi masyarakat lain ini baru dengar. Ini unik lah gitu ya, olahraganya larinya tanpa alas kaki itu unik bagi masyarakat lokal terutama. Nah, ini Pak Arfan melihat ada kemungkinan nggak dengan setelahnya ajang ini barefoot running yang diadakan di Pariaman ini bisa menjadi mungkin wadah bagi atlet-atlet lokal, atau mungkin akan ada komunitas-komunitas barefoot running juga nih di Sumatera Barat, Pak Arfan?
5: Baik, Bapak Ibu hadirin yang sudah berbahagia.
6: Mungkin salah satu untuk orang membuat komunitas itu adanya event. Oh, ini kita bikinlah komunitas lari, seperti sekarang lagi trennya slow running gitu kan, orang lari kecil-kecil itu yang penemuan dari pusat Jepang itu. Orang bikin komunitas di Jakarta udah rame, di Medan saya lihat kemarin, saya baru dari Medan juga melihat di Teladan juga lari kecil-kecil rame-rame bersama-sama. Mungkin di pantai Padang kan ramai tiap pagi, tapi dia sepatu ada jogging track, jogging track tidak di pinggir pantai. Jadi mungkin ada nanti lahir orang-orang, tapi saya lihat setiap jam-jam itu tapi orang untuk penyembuhan stroke banyak di depan pangeran itu, di pantai itu orang pas panas-panas pasir itu kan bagus untuk terapi gitu. Mungkin ada komunitas-komunitas ya, pensiunan-pensiunan atau yang olahragawan untuk kesehatan gitu.
3: Okay.
6: Dan olahraga lari ini semua itu untuk berapa kemampuan daya tahan. Tapi banyak juga yang ini ya, yang kena sakit, kena ini banyak yang kita temukan berlari event-event running ini banyak sekali, setiap minggu ada. Atlet, saya kan pembina semacam klub running, fair running. Dia itu berlomba, Bu, itu satu dalam hari Minggu, itu berlomba ke Pekanbaru, berlomba ke Medan, berlomba ke Jakarta, berlomba ke Bali, berlomba ke Malaysia. Jadi, mana yang dia pilih? Mana yang mungkin dapat bonus? Jadi, dan ada yang dibiayai. Ada dua orang atlet fair running itu yang Ica sama Zamzami, itu dibiayai oleh Mills merek brand mereka. Jadi
3: ya?
6: Jadi ini bintang iklan dia, maksudnya dia berlari memakai baju kostum itu, ini dapat 150 juta setahun kontraknya gitu. Brand yang besedor namanya, istilahnya. Jadi ada di Sumatera Barat ini ada, Bu, dua orang atlet yang pemegang lisensi, pemegang merek Mill itu. Latihannya di GOR UNP setiap pagi sore. Jadi mungkin memicu atau membuat tren ini sebagai lahirnya komunitas-komunitas olahraga berlari di pinggir pantai atau di barefoot ya. Barefoot. Jadi barefoot itu berlari dengan kaki ayam bahasa.
3: Berlari
6: ayam ceker bahasa.
3: Ceker gitu ya.
6: Ya ceker, nyeker. Nyeker. Nah, jadi hendaknya kemudian ini Pak, saran saya Pak Anton, hendaknya rutin dilaksanakan. Jangan terputus setiap tahun. Jadi setiap bulan, ini bulan Juli, awal Agustus ada event di Pariaman, lari tanpa sepatu di pinggir pantai. Jadi orang ingat, komunitas ingat. Jadi harus rutin dilaksanakan. Jangan sampai terputus. Jadi menjadikan ikon dari Pariaman. Mm-hmm. Untuk ini Pariaman ada lari tanpa sepatu. Ingat orang tanpa sepatu, ingat Pariaman.
3: Ingat Pariaman.
6: Ingat Pariaman. Ingat pantai Pariaman. Mm-hmm. Jadi kemudian jadi event-event ini berlanjut dan kemudian
4: bisa Parvan.
6: Ya,
4: Parvan, Madita.
3: Iya, Pak.
4: Saya kan lagi ikut di klub PIM sekarang, PIM 2.
3: Oke.
4: Jadi acaranya mau mulai, gimana acaranya tuh?
3: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Anton, mungkin sebelum ini mungkin nggak apa-apa Pak Anton lanjutkan kegiatannya, mungkin boleh closing statement-nya mungkin Pak Anton untuk pesan-pesan mungkin terkait event ini, nanti saya lanjutkan dengan Pak Arvan nih perbincangannya.
4: Ya, kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat bahwa event ini yang pertama, kita berharap nanti komunitas Bird Food ini akan berkembang di Sumatera Barat, dan nanti di seluruh Sumatera Barat nanti yang ada wilayah-wilayah pantainya nanti akan kita rolling terus untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya pariwisata kita, tingkat kunjungan pariwisata kita, masuknya geliat ekonomi di Kabupaten Padang dan Sumatera Barat, ini adalah brand kita, bahwa pariwisata adalah brand kita di Sumatera Barat, sehingga kami berharap ini dapat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Anton, sehat selalu. Oke, baik. Ini kita masih ada beberapa menit lagi. Saya akan lanjutkan dengan Pak Arvan ya. Karena ini Pak Arvan ternyata ada pertanyaan dari pendengar kita nih, Pak Arvan. Ada Wahyu di Painan ini yang menanyakan terkait dengan lumayan panjang juga nih pertanyaannya Pak Arvan. Saya bacakan ya. Berlari tanpa alas kaki berarti kulit peserta ini akan bersentuhan langsung dengan pasir pantai. Nah, hal ini tentunya menuntut standar kebersihan pantai yang luar biasa tinggi atau bebas dari mikroplastik, cangkang tajam, apalagi sampah kaca. Nah, ini apakah momentum ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kampanye ekologis? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian misalnya menginisiasi gerakan pembersihan pantai massal yang melibatkan masyarakat lokal sebelum event, sehingga Pantai Katapi yang tidak hanya siap sebagai jalur lari tapi juga mengirimkan pesan lingkungan ke tingkat nasional. Nah, ini mungkin pertanyaannya boleh Pak Arvan tanggapi juga nih, Pak Arvan.
6: Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kalis tadi, Pak Anton, itu mereka sudah sebulan membersihkan dari partikel-partikel benda-benda tajam, kaca-kaca, dan menyaring. Seperti di Bali, mungkin beliau sudah survei di Bali. Jadi Bali itu kan disaring, di pasirnya disaring. Kadang-kadang ada ketemu HP, ketemu duit. Saya pernah menyaksikan mereka menyaring pasir-pasir itu, pasir gembur itu diayak begitu, bahasa kitanya diayak. Nah, terus macam-macam, ada duit, ada BRC, duit logam, ada
3: macam-macam isinya ya,
6: beda-beda tajam. Nah, jadi mereka sudah lakukan, mereka sudah survei, seperti kata beliau tadi, mereka memapping gimana lewatnya,
3: sudah disterilisasi
6: dari benda-benda tajam, karang-karang. Tapi kalau di Pantai Padang kan kalau udah banjir sampahnya banyak, kalau di jauh dari sungai kayaknya sungai Muara Ketapi yang Muaro itu, kalau jangan-jangan kalau ada ini baru banyak plastik, sampah-sampah dari sungai-sungai. Tapi kalau ini agak jauh nampaknya dari ketepian dari sungai-sungai, dari muara-muara sungai, mungkin ini mereka setiap hari, laporan dari Pak Anton itu setiap hari membersihkan dari benda-benda yang berbahaya. Jadi batu-batu, karena yang banyak ini di pinggir pantai itu kan karang tajam, karang-karang kaca-kaca yang Tapi kaca-kacanya udah, kalau udah kena ini air laut itu ini nggak tajam lagi.
3: Oh.
6: Ya, sering ya. Tapi berbahaya juga. Tapi tetap disingkirkan, tetap disingkirkan.
3: Yeah.
6: Batu-batu semua. Jadi lari dan untuk ekologi itu sangat bagus karena di pinggir pantai itu saya lihat cemaranya panjang sekali, bagus sekali, bagus dan harus dijaga terus oleh masyarakat dan lingkungan peserta karena pantai itu dulunya sangat kotor ya zaman-zaman di Pariaman itu terkenal dengan Pak zaman Pak Anas Malik itu tempat orang buang hajat gitu kan. Jadi ya itu ya kucing buang air, buang hajat di sana, anjing gitu, itu harus dijaga karena berbahaya sekali kalau ini buang air yang ada di mungkin
3: di rutenya itu
6: sudah ya sudah tidak ada lagi di Pariaman.
3: Ya. Mudah-mudahan sudah steril dari itu semua ya Pak Arfan.
6: Dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak polusi, yang tidak ini. Nah. Kemudian hendaknya masyarakat pada hari itu di pinggir pantai menyaksikan penonton atau pengunjung atau undangan itu jangan merokok.
3: Oke.
6: Okay. Kami sarankan itu Pak Kadis mungkin bisa melihat YouTube nanti. Jangan ada yang merokok.
3: Yeah.
6: Karena merokok itu sangat berbahaya bagi peserta lari karena dia menghirup oksigen.
3: Yeah.
6: Oksigen itu sangat diperlukan untuk para pelari. Jadi asap, membakar asap, maksudnya membakar sampah, itu juga jangan di pinggir laut gitu.
3: Yeah.
6: Jadi kalau ada masyarakat tolong dihentikan, ya membakar sate juga dibakar.
3: Ini juga ini ya
6: polusi
3: udara juga.
6: Polusi ya, jadi maksudnya dia bakar dulu bawa ke sana gitu. Jadi jadi asap, polusi udara, polusi di pantai itu anginnya dari pantai. Kalau pagi itu anginnya dari pantai. Jadi, sangat bagus dan karena angin pantai itu sangat sehat. Jadi sangat sehat udaranya dari biota-biota laut yang hijau-hijau itu, tumbuh-tumbuh laut. Jadi udaranya seperti pantai Tasmania di Australia. Itu udara terbersih di dunia itu di Tasmania. Dan di Tasmania itu yang dijual itu adalah air hujan. Air hujan itu air hujan itu dijual ke seluruh dunia. Jadi udaranya bersih. Jadi pulau terpencil di Australia tapi sangat dibutuhkan dunia. Jadi Pariaman juga karena samudra Indonesia. Jadi udaranya bagus, anginnya. Kemudian saya sarankan ada ini, ada semacam lomba, ya lomba, lomba fotografer dan video. Kemudian ada atraksi lain mendukung. Misalnya Bu, orang-orang luar itu baru memanjat karambi. Ada suatu lokasi misalnya ini, orang tidak tahu Bu, orang tidak tahu di luar daerah Sumatera Barat tidak tahu, belum pernah melihat baru memanjat karambi. Dan sekarang ada di Pariaman sekolah akademi baru Bu. Ada di Pariaman sekolah baru ya, sekolah baru memanjat karambi. Jadi dilibatkan ini orang ini. Saya pernah dulu di pariwisata membawa turis dari Taiwan, dari kerjasama dengan travel. Saya kabit pariwisata 4 tahun Bu di Painan. Ada travel ingin melihat memanjat karambi. Cerita suatu tempat ini monyet atau beruk manjat karambi. Jadi ada atensi tambahan gitu. Orang luar belum pernah melihat. Inilah baru memanjat kerambia. Kalau di Jawa kan orang manjat kerambia, Bu, ya. Kalau hebatnya orang Sumatera Barat kan monyet manjat kerambia atau beruk. Kemudian tapi di Palembang tidak ada Milo Puke, Bu, ya. Karena laut dalam nggak ada,
3: Iya, nggak ada.
6: Belum pernah saya lihat orang di Palembang Milo Puke. Nah, mungkin ditampilkan kapal-kapal penangkap ikan melihat di pinggir-pinggir pasang-pasang bendera apa merawa-merawa itu, yang payang-payang apa ya istilahnya, yang di Palembang. Jadi saya lihat nggak pernah melihat orang Milo Puke di Palembang. Saya pernah mengadakan festival Lengkisau, itu salah satunya memecahkan rekor MURI waktu itu 20 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu. Itu festival Milo Puke di orang Milo itu 1000 orang, Bu. 1000 seribu nelayan atau komunitas. Nah, saya pernah mengadakan itu. Mungkin ada atraksi-atraksi masyarakat yang belum pernah dilihat oleh orang yang yang spesifik. Kita tampilkan. Saya nanti bisa mungkin Pak Anton, karena Pak Anton ini udah lama dengan saudara-saudaranya kenal semua. ya kenal semua. Jadi itu salah satunya. Mungkin ada tambah-tambahan. Kemudian masyarakat dikerahkan di pinggir-pinggir nonton, memberi semangat. Tidak perlu pakai gandang tabu, Bu, bunyi-bunyian. Di Bali saya ikut Bali Marathon itu bunyi gamelan, bunyi musik-musik sepanjang jalan itu menampilkan seni-seni budaya, bunyi musik-musik, mungkin menambah semangat untuk para pelari. Berfoto, dia berlari juga berfoto, Bu. Tidak yang juara-juara biarin aja. Yang penting kita selfie dulu, berlari sambil selfie gitu.
3: Baik, Pak Arfan. Dan kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita, Pak Arfan, di pagi hari ini, ya. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Arfan sebagai closing statement di pagi hari ini. Pak Arfan, silakan.
6: Baik, Bu, kami sampaikan bahwa Pariaman sangat banyak sekali potensi-potensi wisata. Ya, seperti Nyarai itu di sungai, air terjun yang bagus sekali, Bu, yang indah sekali. Tapi mungkin karena berjalan itu jauh sekali, ya 2,5 jam atau 2 jam atau 3 jam baru sampai. Hendaknya diperpendek. Jadi Nyarai itu potensi yang tersembunyi, yang belum banyak orang kesana. Kemudian yang di pinggir-pinggir laut itu ada semacam sekarang udah lihat, saya lihat di Ketaping itu udah banyak permainan-permainan atau kotek-kotek, belum tumbuh kotek ya, semacam resort yang ada tempat rekreasi, ada viral kemarin, ada tempat lokasi wisata di sana. Dan di sana saya lihat tambak, Bu, tambak udang. Udang. Mungkin udang-udang itu dipromosikan di paket ini adalah udang galah yang berasal dari Palembang. Kemudian masjid yang lagi viral di sana, di Ketapang, masjid yang berbentuk ini perahu. Mungkin ada kayak kapal, ya, kapal mungkin sebagai ikon Ketapang yang di sana. Ini juga dibuat spot di sana untuk foto untuk para atlet. Demikian, Bu, statement kami. Acara ini dilanjutkan karena event ini sangat spesifik, dan ini Pariaman pertama mengadakan di Sumatera. Jawa belum saya dengar. Hanya berlari pantai itu pakai sepatu. Ini tidak pakai sepatu. Demikian, mungkin acara ini sukses dan berlanjut setiap tahun, dan semoga tidak terjadi insiden. No insiden. Jadi tidak terjadi insiden karena berlari kita sehat, berlari kita menghindari dari penyakit-penyakit diabetes, kolesterol, dan asam urat.
3: Ya. Oke, okay. Baik Pak Arfan, terima kasih Pak Arfan atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu. Waalaikumsalam Bu Rani. Salam semua untuk para pemirsa. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Arfan. Dan pada demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini tadi ada Pak Anton Wiratanjung selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, dan juga ada Pak Arfan Roside selaku pengamat olahraga Sumba dengan tema kita Barefoot Running, pengalaman berlari menyatu dengan alam. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan demikian dialog Padang Menyapa, dan pastinya jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kita akan bersama dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Beredar video dari akun Instagram @mromli pada Sabtu 4 Juni 2026 yang menampilkan erupsi Gunung Berapi. Unggahan disertai narasi waspada status Gunung Anak Krakatau memasuki level 3 siaga. Hingga Senin 14 Juli 2026, unggahan ini mendapatkan 119 tanda suka, 23 komentar, dan dibagikan 5 kali. Penjelasan video menampilkan Gunung Anak Krakatau dengan semburan dahsyat ke langit dan disertai kilatan petir. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tambek Hoax mencari kebenarannya video dengan memasukkan kata kunci letusan Anak Krakatau Juli 2026 ke pencarian Google. Dari hasil pencarian Google mengarah pada beberapa artikel yang membahas video tersebut, diantaranya dibahas oleh artikel Okezone, yaitu viral video Gunung Anak Krakatau meletus dahsyat PVMBG Hoax AI yang tayang pada Sabtu 4 Juli 2026. Dan dalam artikel ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menjelaskan jika video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. Selanjutnya, untuk memastikan apakah benar video tersebut buatan AI, dilakukan pengecekan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Dari hasil pemindaian, video tersebut mendapatkan hasil 74% merupakan video yang dibuat dengan bantuan AI. Kesimpulan faktanya, video yang beredar adalah buatan AI. Jadi unggahan yang berisi klaim dokumentasi Anak Krakatau meletus adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga pagi ini pendengar. Dan kita kembali berjumpa dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar yang memiliki permasalahan ya atau keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui kanal YouTube ya, bukan di kanal YouTube ya pendengar, di streaming ya rri.co.id. Dapat mendengarkan kami di streaming rri.co.id atau juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Tinggal langsung saja chat ya, secara live chat di sana pendengar, nanti kita akan bacakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda dapat bergabung, kami masih akan tunggu hingga jam pukul 10. Jadi untuk Anda yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan publik atau juga ada hal-hal yang Anda keluhkan terkait di sekitar lingkungan Anda, boleh menyampaikannya ke kami ya, ke program Halo RRI. Kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini juga untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas, dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini, kita ke informasi yang berikut ini dulu pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: 1, 2.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
6: Metro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Ya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda, kami masih menerima atensi Anda di pagi hari ini melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital juga dapat bergabung di sana ya pendengar. Nanti kita akan bacakan keluhannya, baik itu terkait dengan pelayanan publik atau juga keluhan di sekitar lingkungan Anda, boleh langsung menyampaikannya kepada Halo RRI. Dan pendengar, sebelumnya ini ada keluhan warga juga ya terkait sulitnya mendapatkan akses air bersih di Nagari Tanjung Balik, Jorong Kubang 3, Kecamatan 10 Koto di Ateh, Kabupaten Solo. Yang sebelumnya ini juga menyampaikannya di program Halo RRI pendengar, di mana keluhan tersebut disampaikan oleh Pak John ya, yang mengaku juga masyarakat di kampung halaman ini masih kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam laporan tersebut, Pak John juga menyebutkan bahwa persoalan ketersediaan air bersih ini telah berlangsung cukup lama dan belum mendapat penyelesaian. Menurutnya warga

0: minum di wilayah pedesaan umumnya dikelola melalui sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. Nah, seperti program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, sementara jaringan yang dikelola oleh Perumda Air Minum umumnya berada di kawasan perkotaan atau wilayah infrastrukturnya telah diserahkan kepada perusahaan daerah untuk dioperasikan. Dan tentunya menurut Febri ya, masyarakat dapat mengusulkan pembangunan sarana air bersih melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat nagari dan kecamatan. Nah, usulan tersebut selanjutnya dapat menjadi prioritas pembangunan yang didanai pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Nah, ini tanggapan ya yang disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Songnan Indah. Jadi Pak Jun juga kemarin sempat menanyakan atau menyarankan ya terkait dengan adanya program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, ini menjadi salah satu alternatif untuk membantu penyediaan sarana air bersih di daerah yang mengalami kesulitan sumber air. Nah, ini kita butuh informasi yang lebih detail juga nih terkait daerahnya nih, Pak Jun. Mungkin Pak Jun boleh bisa menghubungi kami kembali ya di 812878 terkait dengan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita, yang kita perlukan datanya nih, Pak Jun. Jadi boleh menghubungi RRI kembali ya untuk menanggapi juga nih pertanyaan dari Pak John sendiri. Boleh di line telepon Pak John atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 66 66 975, bisa di chat atau boleh langsung di telepon aja juga nggak apa-apa Pak John. Kita tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama ya dalam program Halo RRI. Jadi untuk Anda juga yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh langsung saja menghubungi kami di line telepon, WhatsApp, atau juga di aplikasi RRI Digital. Oke, kita ke informasi dulu pendengar ya, sembari mungkin kita menunggu atensi Anda di pagi hari ini. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
2: Yakin sendirian aja, mau aku temenin ke dalam gak?
1: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM Setor Tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
2: Bener juga ya.
1: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
3: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM Setor Tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM Setor Tarik Tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawah Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alum, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM Setor dan Tarik Tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: nggak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
0: Cuk. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas.

0: video nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dapat melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, dan di pagi hari ini juga pendengar untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan menunggu atensi Anda yang ingin bergabung ya. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id. Oke, di Jumat yang lalu ya pendengar ini ada Ajo yang sudah bergabung sebelumnya itu bersama kita menanyakan terkait ada pertanyaan yang disampaikan Ajo kepada Basnas Sumbar. Nah, tapi sampai sekarang kita belum bisa menghubungi pihak Basnas. Dan juga ya pendengar ini untuk Ajo juga salah satu reporter kita itu Bian sudah langsung datang ke kantor Basnas Sumbar ya untuk menanyakan hal tersebut tapi belum ada jawaban dan Basnas ini sudah berjanji untuk menjawab di minggu depan. Jadi untuk Ajo boleh ditunggu sampai minggu depan jawabannya ya Ajo, mudah-mudahan segera mendapat jawaban juga terkait hal yang Ajo tanyakan. Jadi pastikan untuk Ajo juga selalu mengikuti program Halo RRI di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, dan untuk Anda pendengar ya, kita memang hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi untuk Anda yang memiliki permasalahan terkait dengan pelayanan publik boleh langsung menyampaikannya kepada kami ya di program Halo RRI di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar di pagi hari ini juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dan tetap selalu berhati-hati juga yang membawa kendaraan juga ya harus berhati-hati. Sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Nah, langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat interaksi langsung antar siswa dan mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah juga diharapkan menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Oke, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung, kita terima dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Karita.
1: Ah, dengan Rani ini, Bang Hendra.
2: Oh iya, iya, sorry, lupa.
1: Oke, tidak apa-apa. Oh, iya. Gimana Bang Hendra, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ini masalah jaringan Telkomsel,
1: okay.
2: Mbak Rani, di tempat saya. Oh, ini dalam beberapa minggu ini mengalami sedikit gangguan gitu.
1: Gangguannya seperti apa tuh, Bang Hendra?
2: Agak lelet kayak gitu. Ini hampir terjadi setiap hari. Kemarin juga waktu Halo RRI juga udah saya sampaikan ke Bang Yudi mengenai keluhan dari saya ini tentang jaringan Telkomsel untuk wilayah Kecamatan Sungai yang ini, Kak Rani.
1: Oke. Bisa disampaikan nggak Bang Hendra mungkin lokasi tepatnya di mana di Sungai yang?
2: Lokasi ini tidak jauh dari pasar atau balai Sungai yang.
1: Oke, ini berarti dan, semua masyarakat di situ juga mengalami hal yang sama ya, Bang Hendra?
2: Iya, dan apalagi di dekat balai Sungai yang itu satu-satunya tower Telkomsel. Apalagi di daerah saya itu mengambil akses jaringan dari pemancar yang ada di dekat pasar sungai yang itu. Memang di sini tower telekomunikasi itu minim gitu loh. Yang ada cuma XL dan Telkomsel. Apalagi pemancar ini dibagi untuk dua nagari, yaitu nagari Tanjung dan nagari Sungai yang. Iya. Oh, saya usul ke pemerintah dan instansi terkait, mohon jaringan pemancar Telkomsel, baik Telkomsel dan operator lain untuk menambah jaringannya gitu loh.
1: Bang Henry, ini gangguannya udah berapa lama, Bang?
2: Udah hampir 2 minggu.
1: Ini ada di waktu-waktu tertentu atau memang dari pagi sampai malam kayak gitu terus jaringannya?
2: Iya, kita nggak bisa ini sih, kadang siang, malam gitu kan.
1: Tapi yang pasti nah, setiap harinya ada gangguan ya?
2: Iya, alhamdulillah saya bisa memakai dua kartu gitu kan, dan satu lagi saya pakai SL.
1: Baik. Bang Hendra.
2: Terus nanti, ya, ada satu tambah? Lagi. Halo Kak Rani.
1: Iya, halo Bang Hendra, silakan.
2: Satu lagi pemancar 93,5 ini kan sudah bening, sudah bagus banget gitu ya. Ya, please mohon diperbesar lagi suaranya.
1: Itu aja Bang Hendra.
2: Ini suaranya juga udah sangat besar. Tolong disampaikan ke tim teknis yang ada di pemancar Bukit Gompong.
1: Baik, Bang Hendra, itu aja atau ada tambahan lagi nggak?
2: Informasi cuaca ya, Tarani. Di sini udah 15 hari tidak pernah turun hujan. Tiap hari panas. Cuacanya kemarau.
1: Terus air di sana gimana, Bang Hendra?
2: Kalau untuk air sih kita memakai dua, ada pam biasa dari PDAM, ada juga pam milik pemerintah wali nagari sinilah yang membuat pam itu airnya dari gunung. Dari bukit. Itu bayarannya sebulan juga murah, 20.000. Tapi kalau lagi hujan itu airnya putus terus tidak bersih gitu loh.
1: Tapi hujannya udah 15 hari berarti udah 2 minggu ya nggak hujan ya?
2: Iya, 2 minggu hujan.
1: Itu gimana? Terganggu nggak aktivitas masyarakat di sana, Bang Hendra?
2: Enggak.
1: Terus
2: apalagi di sini sekarang masyarakat di desa sini itu sedang panen padi gitu loh, mudah-mudahan jangan turun hujan gitu kan.
1: Berarti untuk di sana air bersih aman ya, Bang Hendra?
2: Air bersih aman, terus dari rumah saya itu jarak 50 meter atau berapa meter itu udah ada sungai, itu airnya bening banget, itu dari Gunung Sago namanya. Bukan berarti Bukit Nago, bukan. Kalau Bukit Nago di Kota Padang ini Bukit Gunung Sago.
1: Berarti ya, masyarakat memanfaatkan air di situ.
2: Iya, memanfaatkan air di situ untuk mandi kadang-kadang kan. Terus di sini juga pamnya ada dua. Pam dari gunung, terus satu lagi PDAM milik pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
1: Berarti dua-duanya aman ya, pam dari aman. Gunung dan juga dari PDAM aman ya, Bang Hendra?
2: Aman. Tapi kalau yang lagi turun hujan, itu yang pam gunung itu mati. Dan nanti setelah airnya nyala lagi itu agak kotor gitu loh. Ya, makanya masyarakat sini memiliki dua cadangan air dari PDAM, terus air dari pam yang dari gunung itu. Sebenarnya bukan dari gunung, dari bukit sih. Bukit Soda namanya.
1: Baik, Bang Hendra, itu aja atau masih ada yang ingin disampaikan, Bang?
2: Udah begitu aja, karena ini keluar dari saya, tiga keluar dari saya, masalah jaringan Telkomsel, masalah penambahan suara dari 93,5. Terus ya masalah info cuaca dan juga masalah air di Kecamatan Sungai yang ini, tepatnya di daerah saya tinggal ini.
1: Oke, okay, baik Bang Hendra, terima kasih Bang Hendra sudah bergabung.
2: Iya, sama-sama Kak Rani, selamat bertugas, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra ya di Sungaiang, pendengar sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih terima hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung untuk Anda yang ingin bergabung boleh melalui line telepon, WhatsApp atau juga di aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi dulu pendengar. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
6: Kenapa, Non?
5: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
6: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
5: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
6: Coba kita dengar infonya di radio.
7: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
5: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
8: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah, yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar di pagi hari ini. Dan tadi sebelumnya sudah ada pendengar kita yang menyampaikan keluhannya ya terkait dengan jaringan Telkomsel yang ada gangguan. Ini lokasinya di Sungayang ya, tidak jauh dari Balai atau Pasar Sungayang. Dan ini gangguannya sudah terjadi selama 2 minggu. Nah, ini untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Dedi selaku Supervisor Mobile Customer Operation Telkomsel Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Oh, pagi, assalamualaikum, salam. Makasih yeah. Mbak.
1: Iya, yeah. Oke. Okay. Pak Dedi dengan saya Rani, Pak Dedi di RRI Pro 1 Padang.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Kabar baik Pak Dedi pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Gimana kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Dedi. Ini ada pendengar atau masyarakat kita yang tadi ada keluhan terkait jaringan Telkomsel nih Pak Dedi, mungkin boleh ditanggapi, silakan Pak Dedi.
2: Oke. Okay. Makasih mungkin pertanyaan Mbak Rani. Cuma mungkin saya perlu konfirmasi sedikit nih Mbak Rani. Tadi lokasinya boleh diinfo ulang Mbak Rani?
1: Lokasinya di Sungayang nih Pak Dedi.
2: Itu di wilayah mana Mbak? Kecamatan
1: Batu Sangkar ya, Tanah Datar.
2: Oh, Batu Sangkar Tanah Datar. Oke. Oke. Dari boleh. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan, ada gangguan sinyal Telkomsel di Sungayang. Batu Sangkar Tanah Datar.
1: Iya. Yeah.
2: Boleh Mbak. Jadi memang mungkin nanti gini, kan infonya kan memang kita terima dulu gitu ya. Mungkin nanti kalau boleh gitu ya. Minta bantu mungkin kalau berkenan gitu nanti kita gapi dari pelanggan bersangkutan, karena memang ini kan kalau berbicara terkait gangguan ini memang di sisi kami biasanya kita perlu lokasi spesifik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau berkenan mungkin nanti pelanggannya bisa mengontak di pihak RRI, mungkin nanti biasanya dari pihak RRI bisa menginfokan ke saya, ke kami gitu ya. Airlocknya mungkin kalau ada gitu, Mbak Rani, karena memang kita perlu lokasi spesifik di mana gitu ya, nah, Sungayangnya. Tapi nggak apa-apa, ini info awal coba kami telusuri dulu gitu ya, memastikan di BTS ataupun tower kita di Sungayang kita bisa cek dulu gitu ya. Nanti kalau memang indikasi ternyata ada gangguan gitu ya, kami juga bisa konfirmasi lebih lanjut. Atau paling tidak kalau mungkin dari pihak RRI bisa membantu kami untuk nomor kontak pelanggan yang bisa kami hubungi di wilayah sungai yang tadi gitu ya. Itu nanti supaya bisa kami kontak, supaya itu bisa lebih jelas nanti kita untuk titik perbaikannya di mana. Seperti itu mungkin Mbak Rani.
1: Oke, okay. Berarti untuk kontak pendengar kita ini bisa kami kirim ke Pak Dedi ya?
2: Boleh.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, karena ini tadi dari yang disampaikan oleh pendengar kita, ini ada Bang Hendra tadi namanya Pak Dedi ini, beliau menyampaikan bahwa udah 2 minggu gangguannya terjadi gitu.
2: Iya. Jadi mungkin biasanya memang SOP kalau untuk gangguan kendaraan teknis biasanya memang pas-pasan kita memang ada nomor pelanggannya langsung kita bisa, ini itu lebih baik, jadi kita bisa tanya lebih detail mungkin terkait dengan lokasi dan kondisinya seperti apa. Nanti tim teknisi kita biasanya nanti akan menghubungi permasalahan seperti apa, dan memang bila ditemukan nanti akan segera kita lakukan perbaikan. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, baik Pak Dedi, nanti segera kami kirim ya kontak pendengar kita tadi yang sudah melaporkan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya Pak Dedi ya.
2: Baik,
1: Pak Dedi, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Dedi.
2: Sama-sama, Mbak Rani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk Anda tadi kita sudah terhubung bersama dengan Pak Dedi selaku Supervisor Mobile Customer Operation Telkomsel Padang. Jadi untuk Bang Endra boleh mengirimkan share lokasinya ya ke Pro 1, mungkin boleh melalui WA, nanti biar kita teruskan ke pihak Telkomselnya. Oke, kita terima telepon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Ajo.
3: Ya, untuk Telkomsel lagi, Mbak.
1: Oh, oke, silakan.
3: Mungkin ini mewakili untuk operator-operator lain juga. Tapi karena ini kebetulan baru masuk Telkomsel, saya menanyakan untuk Telkomsel saja lah.
1: Oke, silakan.
3: Ya, persoalannya begini, Mbak. Kita punya uang, kita konversi ke bentuk digital. Ada bentuk kota, pulsa, macam-macam lah. Ya, itu kan ada alat ukurnya, Mbak. Seperti kita beli bahan bakar di SPBU, ada yang ngawasi. Kalau nggak kurang puas, bisa kita tanya ke meteorologi. Tanda cap sah teranya jelas. Mesinnya kita lihat. Kalau di Telkomsel bagaimana perlakuan seperti ini? Ini perputaran uang yang mungkin ratusan miliar per hari kali, Mbak. Untuk seluruh Indonesia. Kita nggak tahu alatnya di mana. Kita umpamanya sekarang punya pulsa 100.000. Kita pakai 5.000. Nyatanya berkurang jadi 6.000. Ada berkurangnya hanya 2.000. Kan ada yang dirugikan, Mbak. Bagaimana menjamin akurasi yang seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab, Mbak? Yang mengawasi siapa, Mbak? Alatnya di mana? Kita nggak tahu. Kita hanya berkurang saja, Mbak. Tahu-tahunya nanti sudah habis.
1: Oke.
3: Siapa yang bertanggung jawab ini? Yang mengawasi ini? Apakah ada institusi independennya? Atau alat di... Kita anggap aja sekarang Telkomsel, Mbak. Alatnya di Telkomsel. Mereka yang mengawasi. Mereka yang... mengurangi atau menambah kalau kita beli pulsa. Ini kan berserah diri kepada yang tidak jelas kita-kita nih, Mbak. Ini buat persoalan kita semua nih, Mbak. Mohon penjelasan biar kita-kita ini mendapatkan penjelasan yang jelas, tepat, dan benar. Terima kasih, Mbak, ya.
1: Oke, sama-sama, Jo. Ya. Baik, pendengar, sudah ada Ajo tadi ya, sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin ingin masih ingin bergabung, boleh, kita masih tunggu, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Dan untuk Anda, kita ke informasi dulu ya, pendengar, ada informasi dulu yang perlu kami sampaikan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Wah, Mama beli lukisan baru ya. Bagus.
3: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
2: Siapa Mama?
3: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
2: Iya ya Ma, aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
3: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang Pagi ini. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang Siang ini. Jadi pastikan untuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali memfungsikan jembatan darurat di Negari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, menyusul rampungnya normalisasi Sungai Batang Anai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali berjalan lancar, sekaligus menjadi solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen direalisasikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Mariam Marsyam, kemarin mengatakan jembatan darurat dapat difungsikan lebih cepat dari jadwal berkat percepatan pekerjaan yang dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat. Dijelaskannya awalnya jembatan diperkirakan baru dapat digunakan dalam waktu 3 hari. Namun melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, akses tersebut berhasil dibuka hanya dalam waktu 2 hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Kita bersama di Padang Siang ini diawali dengan Indonesia Sehat. Dialog Indonesia Sehat ya, untuk hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Pendengar berbicara tentang manfaat cek kesehatan gratis jika masyarakat cegah penyakit sejak dini. Jadi topik perbincangan kita di Indonesia Sehat saat ini adalah manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini. Untuk membahas hal ini pendengar, saya bersama dengan tiga narasumber kita. Saya akan segera sapa dulu. Ada narasumber kita, Dr. Desi M. Sidik, yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Desi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, dengan Rita, Ibu apa kabar siang ini, Bu Desi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini, jelang akhir pekan ya. Oke, okay. Kemudian kita akan sapa juga ada Kepala Puskesmas Pauh Kota Padang, Dr. Pratiwi Mars. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Pratiwi.
2: Selamat siang Ibu Rita.
0: Iya, apa kabar dokter siang ini, sehat juga dok?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian kita sapa juga pengamat kesehatan dari Universitas Andalas Padang, Dr. Noza Hilbertina, MBiomed SPPA, Sub SPDHBK. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Noza.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya,
3: Bu Rita.
0: Menjelang siang. Gimana kabarnya dokter, sehat dok?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini kita berbicara tentang cek kesehatan gratis. Ini kan kalau tidak salah sejak Februari ini sudah ada, ini baratnya kado dari pemerintah begitu ya, cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Tapi bagaimana detailnya tentang cek kesehatan gratis ini? Saya awalnya ke Dr. Desi dulu nih dokter, khususnya untuk Kota Padang. Dok, bisa disampaikan pada pendengar kita apa sih sebenarnya cek kesehatan gratis itu dok? Silakan Dr. Desi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Rita. Jadi, cek kesehatan gratis ini sudah ada dari Februari 2025 kemarin.
0: Iya.
1: Yang memang awalnya terkenal dengan kado ulang tahun dari Pak Menteri Kesehatan. Tetapi berjalannya waktu, pertengahan 2025 sampai sekarang itu tidak saja saat ulang tahun. Jadi diharapkan semua masyarakat melakukan cek kesehatannya secara berkala sekali dalam setahun. Yang tujuannya tentu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan mungkin pada masyarakat tersebut, kemudian mendeteksi lebih dini apakah ada penyakit ini pada masyarakat tersebut yang mungkin selama ini belum periksa ya Bu Rita ya, sehingga bisa kita anjurkan untuk segera berobat. Kemudian mendeteksi juga kondisi-kondisi pra penyakit, misalnya jangan sampai berkembang penyakitnya lebih berat lagi. Jadi banyak di lapangan kita temukan masyarakat kita selama ini nggak pernah mengecek kesehatan, ternyata tensinya sudah tinggi atau gula darahnya sudah meningkat gitu. Jadi kita anjurkan nanti setelah kita deteksi, kita anjurkan untuk mendapatkan pengobatan gitu.
0: Baik.
1: Dan cek kesehatan gratis ini untuk semua umur.
0: Semua rentang umur. Tapi mohon maaf sebelumnya, dokter, para narasumber kami, mohon di-onkan kameranya karena kita juga live YouTube ini, dokter. Kita live di kanal YouTube juga, pendengar. Silakan nanti ada bisa saksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian juga bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nanti juga bisa bertanya kepada tiga narasumber kita. Silakan telepon ke 812878 atau ke WhatsApp 08 1166 66 975. Jadi ini awalnya bagi yang memang sudah dari Februari 2025, itu awalnya untuk yang ulang tahun gitu ya dokter ya, yang mungkin di hari itu ulang tahun. Tapi semakin kesini semakin lebih berkembang ya dokter Desi.
1: Iya, betul. Siapa saja bisa melakukan cek kesehatan gratis ini dari Januari sampai Desember.
0: Dari Januari sampai Desember. Dokter, boleh disampaikan apa-apa saja mungkin yang boleh begitu masyarakat boleh kemana nih cek kesehatan gratisnya, ke puskesmas atau kemana begitu ya. Kemudian yang dicek itu apa saja yang boleh, dicek itu?
1: Cek kesehatan gratis ini bisa didapatkan masyarakat yang pasti itu di puskesmas. Di puskesmas bisa, kadang juga ada di pustunya, di puskesmas pembantu. Mm-hmm. Kemudian di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang di perkantoran-perkantoran kami datangi. Perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, dengan membuat janji biasanya dengan perkantoran tersebut. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak, atau perusahaan-perusahaan yang mau silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat, dan yang rutin juga di Car Free Day kita sudah buka itu setiap hari Minggu, kita ada ya
0: itu bergantian. dekat mana tuh posisinya, Dok?
1: Posisinya di dekat Telkom, di dekat pas ya? Pertama Car Free Day ya, di ujung Telkom.
0: Oke. Dekat bundaran itu atau gimana, Dok?
1: Di depan tempat WiFi.
0: WiFi gratis itu ya.
1: Ya, WiFi gratis di depan itu. Dan puskesmas bergantian di sana petugasnya, setiap minggu ada layanan selama Car Free Day.
0: Berarti kalau
1: kemudian
0: ya silakan dilanjut, Dok.
1: Untuk yang kita cek apa saja sih gitu kan? Cek kesehatan gratis ini memang ada yang mengatakan ini sama dengan MCU, medical check up. Ini yang sederhananya. Secara umum memang Bapak Menteri mau kita melakukan cek kesehatan gratis ini mencek secara sederhana dulu. Yang pertama tentu diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut untuk memastikan status gizinya. Apakah masih normal atau sudah obesitas atau kurang gitu. Kemudian tekanan darah itu sudah pasti, apakah sudah menderita hipertensi atau belum. Kemudian indikasi-indikasi tertentu lagi nanti sesuai kelompok umur. Misalnya pemeriksaan gula darah bagi masyarakat kita yang di atas 40 tahun. Kemudian kalau ada riwayat penyakit, ada pula profil lipid atau lemak darah yang kita periksa. Sampai rekaman jantung EKG juga kita periksa atas indikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Screening kanker juga kita lakukan. Screening kanker serviks, kanker kolon. Kemudian ada lagi masalah kejiwaan. Apakah masyarakat kita sudah ada depresi ringan atau stres dan segala macam dengan adanya kuesioner-kuesioner saat CKG tersebut, Bu Rita.
0: Berarti cukup lengkap ya, Dokter Desi. Baik. Nanti kita lanjutkan dengan Dokter Desi. Saya beralih ke Dokter Pratiwi dulu nih. Di Puskesmas Pauh, bagaimana, Dokter, cek kesehatan gratisnya? Sudah berapa nih data-data mungkin yang memanfaatkan peluang ini? Masyarakat yang memanfaatkan, Dokter, silakan.
2: Ya, baik, Bu Rita. Kemarin sampai terakhir di 30 Juni kita sudah di angka sekitar 13.000, Bu Rita. 13.800. Memang angkanya masih akan terus bergerak karena warga kita di PAU ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20.000-an lagi, dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di PAU kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas, dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000. Nah, sedang berlangsung, kita melakukannya hampir 1,5 bulan nanti, dari awal Juli sampai kepada minggu pertama Agustus, Bu Rita. Itu CKG pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas. Selain itu di puskesmas kita juga buka setiap hari. Poli cek kesehatan gratis kita ada setiap hari. Jadi bagi masyarakat yang memang murni hanya datang ke puskesmas untuk melakukan CKG, itu insya Allah kita layani di poli tersendiri gitu. Jadi tidak digabung dengan yang lain gitu.
0: Itu yang angka 13.800 yang sudah memanfaatin dari Januari sampai Juni ini, Bu, ya?
2: Iya, dari Januari sampai 30 Juni datanya kita tarik.
0: 30 Juni. Itu rentang yang datang itu usianya berapa tuh? Anak-anak, orang tua atau apa?
2: Sebagian besar dewasa lansia. Dewasa lansia dan juga beberapa itu ada bayi baru lahir juga. Karena bayi baru lahir juga kita screening, Bu Rita, terkait dengan penyakit-penyakit, kemungkinan penyakit bawaannya gitu.
0: Itu biasanya,
2: Contoh seperti,
0: ya silakan dokter, dilanjut dong.
2: Contoh seperti penyakit jantung bawaan atau kelainan hipotiroid kongenital dan yang lainnya itu kan sudah kita screening pada bayi baru lahir juga.
0: Kalau di Puskesmas PAU, apa saja nih layanan kesehatan cek gratis yang disediakan dokter?
2: Alhamdulillah, sesuai tadi yang disampaikan Ibu Dr. Desi, kita nanti kan sesuai dengan kelompok umur itu ada paketnya, sama seperti mirip-mirip MCU gitu ya, Bu Rita. Ada paketnya, kalau nanti usianya di atas, di bawah 40 tahun, sama nanti ada berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lalu ada screening, tekanan darah, gula darah, screening berbagai penyakit, baik itu screening merokok, kesehatan jiwa, lalu ada screening terkait penyakit TBC, diabetes. Nah, nanti kalau di atas 40 kita tambahkan dengan ada pemeriksaan jantung, lalu ada fungsi ginjal juga, lalu ada screening-screening terhadap kanker dan juga resiko stroke, Bu.
0: Oke, baik. Tapi kalau di Puskesmas itu masyarakat yang datang untuk cek kesehatan gratis sejauh ini, Bu ya, itu memang datang sukarela untuk cek kesehatan mereka atau karena memang justru setelah mengalami keluhan barangkali, dokter?
2: Yang datang untuk khusus cek kesehatan gratis ada beberapa, tapi yang kunjungan sehat misalnya seperti calon pengantin. Nah, itu sekalian kita arahkan untuk CKG karena kan mereka juga nanti ada pemeriksaan labornya juga. Jadi nanti kita arahkan sekalian dicek kesehatan gratisnya gitu.
0: Oke, baik. Saya beralih dulu ke narasumber kita berikutnya, pengamat kesehatan dari Universitas Andalas, ada Dr. Noza. Dokter? Halo Dokter Noza. Iya. Nah, Dokter, ini kan bisa masyarakat memanfaatkan begitu ya. Sudah ada ruangnya nih begitu. Cek apa saja gitu kan banyak. Bahkan kalau yang suka olahraga di Car Free Day juga sudah disediakan waktunya gitu. Nah, Dokter, ini kalau pendapat Dokter Noza, ini sudah maksimal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara sukarela begitu, tanpa harus dipaksa dulu. Jadi mereka memang sukarela gitu. Ini sudah cukup baik belum kalau sejauh pengamatan dokter sampai saat sekarang ini tentang cek kesehatan gratis?
4: Ya, makasih banyak Berita. Sudah sama-sama kita dengarkan tadi bagaimana paparan upaya maksimal dari Dinas Kesehatan dan juga dari upaya dari memberi layanan kesehatan sendiri, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Dr. Pratiwi tadi, bahwa jemput bola adalah salah satu strategi untuk meng-awarekan kepada masyarakat kita bahwa pemerintah kita punya loh program yang tersedia gratis seperti ini. Nah, dengan aktif yang maksimal dari Dinas Kesehatan dan juga stakeholder yang memang terlibat dalam proses ini, salah satunya adalah Puskesmas, maka tentunya akhirnya informasi ini akan menyebar dari mulut ke mulut, dan tentunya ini akan meningkatkan cakupan, meningkatkan ketercapaian program ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya seiring dengan perjalanan waktu, cakupannya akan bisa mencapai sesuai yang di target yang diharapkan, dan tentunya tujuan akhirnya seperti yang disampaikan oleh Ibu.

0: sekali ya, malah penyakit-penyakit yang kita takuti seperti kanker itu malah sudah disediakan oleh pemerintah untuk deteksi dininya. Seperti menurut saya ini sudah cukup bagus dan terlaksana dengan baik, Bu Rita.
1: Tapi apalagi dokter, model mungkin yang bisa dilakukan oleh Puskesmas nih agar masyarakat mau, karena ini kan untuk semua usia begitu ya, anak-anak kan harus ada rasa nyaman juga kalau mereka ke Puskesmas begitu, apalagi kalau membawa balita, anak-anak begitu ya, mungkin ada semacam ruang khusus, ruang bermain atau apa gitu untuk lansia gitu kan dokter, apalagi nih mungkin inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh Puskesmas misalnya dokter. Untuk menarik nih minat masyarakat, jadi nggak terasa seperti sedang kan kadang-kadang banyak juga mata semakin dicek kesehatan semakin takut gitu kan dok ya.
0: Nah iya
1: jadi,
0: benar
1: nah, itu jadi menghilangkan
0: malah menghindari
1: menghilangkan rasa-rasa seperti itu, jadi nyaman aja lah gitu ke puskesmas gitu dok. Gimana inovasi apa nih kira-kira kalau menurut dokter sebagai pengamat kesehatan?
0: Nah baik, yang pertama barangkali satu adalah bahwa stigma ke layanan kesehatan itu sendiri sekarang itu sudah bergeser bahwa bukan untuk tempat berobat lagi, tapi untuk memeriksakan diri untuk mencegah sakit. Stigma itu yang harus kita, nah mungkin mengingat arus komunikasi yang sangat intens di media sosial, media online yang sangat banyak ini, maka mungkin platform itu bisa dimaksimalkan barangkali untuk Dinas Kesehatan dan pemerintah kita untuk menjangkau, karena ini kan seluruh usia ini yang punya balita, yang punya cakupan untuk bayi baru lahir, pasti ibu-ibunya masih termasuk ibu-ibu yang generasi muda yang sangat apa ya, sangat hari-hariannya itu pakai media sosial, satu itu. Yang kedua itu memang bagaimana nanti di layanan kesehatan kita sendiri untuk tempat pelaksanaan, sekiranya itu memang di tempat pelaksanaan, maka bagaimana nanti SDM kita di sana itu benar-benar bersahabat dengan semua masyarakat kita yang akan memanfaatkan layanan ini,
1: Betul.
0: sehingga terasa ya, sehingga terasa nanti itu ke sana itu lebih kepada seperti kalau kita melakukan perawatan di klinik klinik kecantikan atau perawatan di ini,
1: Iya
0: karena
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: adalah sesuatu untuk saya sehat gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi bukan untuk tempat yang sakit. Jadi itu sesuatu paradigma itu akan menyebabkan, oh ya, ini sudah butuh untuk periksa nih. Nah, barangkali konsep seperti itu yang mungkin perlu kita inikan. Itu adalah kebutuhan saya. Saya butuh ini supaya saya hidup saya nyaman. Barangkali
1: Iya.
0: seperti itu, Bu.
1: Jadi semakin ramai lah yang berkunjung ke puskesmas untuk memeriksakan diri secara sukarela gitu ya dokter ya.
0: Iya,
1: Mencegah lebih
0: betul.
1: baik daripada mengobati kan gitu.
0: Betul sekali.
1: Iya baik. Ini ada tapi nanti saya mau tanya juga ke dokter Desi kembali dan dokter Pratiwi. Kira-kira ini penerapannya di puskesmas-puskesmas kita gimana nih untuk menarik masyarakat gitu ya. Agar mereka mau nih secara sukarela gitu. Jadi tingkat yang datang ke puskesmas untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini semakin tinggi. Tapi kita ke WhatsApp dulu ya dokter. Kita akan coba bacakan ini dari pendengar kita, dari Hendra di Batu Sangkar. Pagi Karita, apakah cek kesehatan gratis bisa berlaku di dua pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas seluruh Sumatera Barat? Apakah ada pengobatan gratis di puskesmas? Jadi di Sumatera Barat apakah ini berlaku? Ini kan kita Padang nih dokter, apakah juga berlaku di seluruh Sumatera Barat? Misalkan dokter Desi, dokter gimana dok dari Dinas Kesehatan?
2: Cek kesehatan gratis ini memang kita fokuskan di puskesmas dan di SKTP lainnya bisa. Kalau klinik bekerja sama dengan puskesmas itu bisa kita laksanakan. Tetapi untuk rumah sakit, untuk pasien memang belum kita integrasikan CKG karena memang rumah sakit lebih banyak mengobati dan rujukan ya, berita ya. Gitu.
1: Tapi ini puskesmas di luar Kota Padang juga kan dok ya? Di seluruh Sumatera
2: Indonesia
1: berlaku?
2: Sudah, Indonesia sudah melaksanakan.
1: Oke, okay, Bang Hendra, itu jawabannya
2: kemudian,
1: Bang Hendra.
2: CKG ini juga kita lakukan di posyandu-posyandu. Posyandu balita, apakah posyandu yang terintegrasi, namanya sekarang kan ada terkenal dengan posyandu integrasi, LP. LP itu siklus hidup. Jadi posyandu kita dulu ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu PTM gitu. Sekarang sudah bergabung semua. Jadi dalam satu posyandu, siapapun bisa datang. Mau yang usia berapapun bisa datang ke posyandu, memang pelaksanaannya sekali sebulan di suatu daerah, dan bisa memeriksakan diri di sana.
1: Oke, okay, baik itu tuh Bang Hendra di Batu Sangkar.

0: Kemudian ada lagi nih dokter, masih untuk dokter Desi ini pertanyaannya, tapi tidak disebutkan nama ini dari siapa. Pertanyaan adalah kelompok masyarakat mana yang menjadi prioritas dalam program ini? Mengingat data BPS menunjukkan balita dan lansia memiliki angka kesakitan lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Silakan dokter Desi.
1: Ya, betul itu. Jadi dari CKG ini, kementerian baru menargetkan ke kita, sekitar 46% dari total penduduk kita harus kita CKG tahun 2026. Kalau tahun 2025 kemarin cuma 36%. Dan tahun ini meningkat menjadi 46%. Setiap tahun ada kenaikan, targetnya tentu 100% nanti. Tetapi per kelompok umurnya memang agak ada beda-beda juga, Bu Rita. Yang paling tinggi ditargetkan adalah di usia bayi dan balita, serta di lansia memang, dan usia produktif. Karena CKG juga kita lakukan pada anak usia sekolah. Jadi semua anak usia sekolah, baik dari SD sampai SMA, itu puskesmas mendatangi sekolah-sekolahnya nanti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita kenal dengan CKG anak sekolah gitu. Dan kita harapkan memang semua anak sekolah bisa kita screening dan kita dapatkanlah risiko-risiko penyakit apa yang diderita oleh anak-anak sekolah kita di Kota Padang.
0: Yang tadi itu target Sumatera Barat atau nasional, dokter?
1: Nasional, ya, Bu Rita.
0: Kalau Sumatera Barat gimana, dok?
1: Ada sama dengan nasional.
0: Oke, baik. Kalau untuk Kota Padang, dokter?
1: Kalau untuk Kota Padang sendiri, dari target setahun 46% itu, kita sudah mencapai 27% kondisi hari ini. Jadi sudah hampir sekitar 275 ribu penduduk yang sudah kita screening dengan CKG ini di berbagai tempat, baik di puskesmas, di posyandu, kemudian di perkantoran. Kita turun itu puskesmas, karena kita tahu Bapak Ibu yang bekerja tentu tidak akan bisa datang mengakses layanan kita di puskesmas atau di posyandu. Kita datangi ke kantor-kantornya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan layanan. Tetapi memang betul kata Bu Rita tadi, masyarakat kita masih ada yang beranggapan takut memeriksa diri nanti ketahuan sakitnya gitu loh. Jadi tetap promosi kita tingkatkan, lebih baik kita tahu lebih dini daripada tahunya nanti sudah parah gitu, kalaupun sakit. Semoga saja tidak sampai sakit, sehingga kita bisa melakukan pencegahan yang lebih baik, sehingga misalnya penderita DM, jangan sampai gula darahnya tinggi gitu. Bagaimana pola hidup yang lebih sehat, itu yang kita edukasi nanti masyarakat kita saat melakukan CKG.
0: Iya, baik. Nah, saya kembali ke dokter Pratiwi. Dokter, kalau di Puskesmas Pauh, ini apa yang bisa menarik masyarakat untuk datang cek kesehatan gratis gitu? Tadi narasumber kita, dokter Noza juga mengatakan misalnya keramahan begitu ya. Tenaga kesehatan kita di puskesmas kan penting, senyum aja itu udah obat gitu loh, dok. Gitu kan ibaratnya begitu. Kalau di puskesmas Pauh ada tidak hal-hal yang menarik mungkin, dokter?
2: Baik, kalau kita mulai dari puskesmasnya dulu ya. Puskesmasnya dulu insya Allah kita punya area bermain anak yang cukup luas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan CKG di puskesmas Pauh untuk bayi balitanya, itu bisa nanti sambil bermain. Dan itu insya Allah cukup luas. Itu yang pertama. Yang kedua untuk lansia nih. Kita juga lansia punya gedung layanan yang baru, sehingga tidak kalah dari rumah sakit gitu ya. Ruang tunggu dan layanannya beserta alat-alatnya juga. Kebetulan itu juga merupakan proyek untuk pelayanan warga emas dari Bapak Wali Kota Padang. Nah ini untuk lansia insya Allah kita sudah one stop service. Jadi semua lansia tidak perlu berjalan-jalan terlalu jauh, cukup datang ke pendaftaran dan nanti dilayani di ruang lansia, termasuk obatnya kalau nanti perlu pengobatan. Karena dari CKG ini sebenarnya kalau ketemu nanti ada kelainan, misalnya tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, itu kan langsung diobati, Bu Rita. Jadi tindak lanjutnya langsung dilakukan. Nah itu kita untuk lansia sudah one stop service gitu. Jadi insya Allah kalau untuk bayi, balita, dan lansia gitu, itu sudah one stop service untuk lansianya gitu. Itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk menarik masyarakat. Selain itu juga kami sebagai kepala puskesmas itu di kegiatan-kegiatan lintas sektor seperti di kecamatan, di kelurahan, dan misalnya di monitoring evaluasi bersama kader dan tokoh masyarakat. Saya sering dibecanda ini sama staff gitu kan, dibilang
0: Apa tuh
2: ini Bu
0: bagaimana?
2: Dokter jualan terus. Saya jualan CKG, maksudnya ngasih tahu, ayo dong datang
0: CKG.
2: gitu. Ini setara dengan MCU dan ini gratis loh, nggak bayar gitu. Kalau di luar sana mungkin bayarnya sekitar sejutaan ya untuk yang sederhana gitu. Itu di kita itu nggak berbayar, silahkan datang gitu. Jadi makanya saya sering dikira suruh jualan terus gitu.
0: Jualan
2: Jualannya tapi
0: CKG.
2: jualan CKG gitu. Kita menarik semua untuk datang. Ayo dong kita datang. Dan yang terakhir kita juga jemput bola, Ibu. Jadi kalau memang jemput bola memang untuk semua instansi, kita akan sisir dan surati instansi-instansi yang ada di wilayah kerja kita. Itu akan kita jadwalkan. Jadi misalnya di kita ada baristan dan yang lain, semua instansi akan kita surati dan kita akan jadwalkan. Ayo, kapan Bapak Ibu bersedia untuk kita periksa? Selain dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah kita, termasuk CKG anak sekolah, termasuk juga CKG di Posyandu dan juga Pustu, Puskesmas pembantu kita.
0: Oke,
2: Di
0: baik.
2: Pustu juga kita datangkan dokter sekali seminggu sehingga pasien-pasien yang nantinya ada kelainan CKG-nya itu langsung berobat dengan dokternya di Puskesmas pembantu. Begitu, Bu.
0: Baik. Baik, nanti kita akan undang pendengar kembali. Kita tahan sebentar ya dokter, masih banyak ingin saya tanyakan. Ini syaratnya apa saja? Terus dari jam berapa sampai jam berapa nih kalau di puskesmas boleh datang? Syaratnya apa saja? Tapi kita akan terima telepon dulu di 812878. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Rita.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Rahma di Batu Sangkar, Kak
0: Oh, Kak
3: Rita.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke Kak Rahma, silakan pertanyaannya Kak Rahma.
3: Iya, selamat siang buat Dokter Pratiwi sama Dokter Ibu Desi ya. Selamat siang.
0: Ada Dokter Noza juga.
3: Iya, selamat siang. Selalu deh buat dokter-dokter cantik ya.
0: Iya.
3: Pertanyaannya gini, Kak Rita,
0: iya,
3: siapa aja yang jawab? Dokter siapa aja yang jawab nanti ya? Kenapa tiap asam lambung naik itu batuk juga sering datang tuh? Kenapa itu? Ah, itu aja pertanyaannya. Selamat siang.
0: Oke,
3: dan
0: terima
3: salam
0: kasih Kak Rama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek kesehatan gratis juga lewat on air, nggak apa-apa ya dok? Dokter-dokter, nanti bisa dijawab mungkin dari Kak Rama di Batu Sangkar. Tapi dokter Noza, Dokter Desi dan Dokter Pratiwi, kita akan tahan sebentar ya, Dokter. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Nanti kami akan kembali lagi mendengar. Masih berbicara tentang manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini. Anda bisa bergabung, tapi setelah beberapa informasi berikut kami akan kembali sesaat lagi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong, Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kita lanjutkan kembali Indonesia Sehat untuk hari ini, perbincangan tentang manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini. Saya masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ada pengamat kesehatan dari Universitas Andalas Padang, Dr. Noza Hilbertina, MBOMed, SPPA, SubSPDHBK. Kemudian kita juga bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik, serta juga ada Kepala Puskesmas Pauh Kota Padang, Dr. Pratiwi Mars. Dokter, kita masih undang pendengar kita. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, telepon saja ke 0751-812-878 atau boleh di WhatsApp 0811-66-66-975. Dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi ada yang cek kesehatan gratis juga lewat on air tadi nih. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Ibaratnya ke puskesmas aja ya. Silakan Dokter Pratiwi, ada tanggapan, ini asam lambung naik tadi, batuk juga katanya gitu. Itu kenapa ya, Dok? Silakan Dokter Pratiwi. Masih termute barangkali, Dok? Mikrofonnya, Dokter?
2: Ya. Ya, Bu Rita.
1: Iya, silakan, Dok.
2: Ya, itu. Ya. Terima kasih Kak Rama. Sebenarnya nanti bisa datang konsul ya ke CKG langsung ke puskesmas gitu ya. Tapi biasanya kadang kalau saya jawab sedikit saja, kalau asam lambung mungkin bisa kebiasaan kita, misalnya setelah makan itu kita tidur gitu ya, tidur-tiduran ataupun nyender gitu ya, karena kekenyangan. Nah itu bisa menyebabkan asam lambungnya nanti naik gitu ke saluran nafas, dan itu yang nanti bisa memicu refleks batuk gitu. Makanya kita bisa batuk atau dada rasa terbakar dan yang lain. Tapi untuk lebih pasnya bisa mungkin Kak Rahma ke puskesmas terdekat ya. Jadi bisa diperiksa, sekalian CKG juga. Nah itu dia, sekalian CKG dan kita cek semuanya gitu. Kalau Kak Rahma ada keluhan, bisa kita cek yang lainnya juga, tidak hanya asam lambungnya.
1: Oke, baik. Ini untuk Kak Rahma. Ada tambahan dari Dokter Desi mungkin, Dokter?
3: Sudah lengkap
1: sudah seperti lengkap, ini ya? Tuh. Oh. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Dokter Noza dulu nih. Dokter, ini kan bagi masyarakat barangkali yang mungkin waktunya terbatas gitu ya, padahal ingin memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini. Walaupun sebenarnya kalau cek kesehatan kan memang harus bertatap muka dengan tenaga kesehatan gitu ya. Tapi apakah memungkinkan seperti Kak Rahma tadi, ada konsultasi dulu secara lewat online, apakah lewat telepon? Itu gimana kalau menurut dokter? Bisa nggak seperti itu, Dok? Baru setelah itu tindak lanjutnya mungkin ke puskesmas dan lain sebagainya. Gimana, Dokter Noza?
4: Baik, makasih Bu Rita. Nah, terkait apakah itu dimungkinkan online, mengingat ini namanya saja adalah pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kalau pemeriksaan tentunya ada parameter-parameter yang harus dinilai, diukur oleh tenaga kesehatan kita. Maka tentunya hadir tubuhnya si calon yang akan diperiksa tentu diperlukan di tempat layanan kita itu sendiri. Tapi kalau hanya konsultasi terkait, kalau hanya bertanya terkait seperti apa gaya hidup yang sehat, kalau edukasi mungkin masih memungkinkan untuk secara online menurut kami, Bu Rita. Jadi kalau untuk pemeriksaan ya
1: Memang
4: mau nggak
1: harus
4: mau
1: ketemu.
4: kudu hadir di layanan kesehatannya.
1: Baik. Nah, Dokter Noza, apalagi yang perlu dilakukan ini agar agar cek kesehatan gratis ini tidak hanya terhenti ketika datang cek kesehatan, kemudian kalau ada penyakit diobati seperti tadi kan, diberi obat dan lain sebagainya. Tapi tujuan selanjutnya pasti ada gitu kan, Dok, untuk masyarakat lebih sehat ke depannya. Ini apa? Apa menurut dokter yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kalau cek kesehatan gratis itu tidak hanya cek hari itu saja gitu, tapi tujuan lain lebih jauh itu ada sebenarnya gitu. Gimana, Dok?
4: Baik, terima kasih Bu Rita. Nah, terkait ini kan tujuannya sebenarnya adalah supaya, kan kalau kita lihat dari yang dilakukan pemeriksaan itu kan memang penyakit-penyakit yang akan nanti konsekuensinya panjang kemudian hari. Jadi ini adalah upaya kita supaya konsekuensi ini tidak terjadi. Kalau kita lihat dari misalnya satu itu yang mencegah hipertensi, stroke, jantung, rata-rata seperti itu kalau kami lihat ya. Jadi yang pertama kalau kami pikirkan adalah satu, kalau sudah teridentifikasi, mudah-mudahan semua masyarakat kita lebih banyak sehatnya daripada yang teridentifikasi, daripada yang terjaring. Kalau misalnya nanti didapatkan indikasi bahwa masyarakat kita itu memang membutuhkan konsultasi atau membutuhkan pemeriksaan lanjut atau membutuhkan pengobatan yang harus berkelanjutan, maka tentu satu adalah dari pihak kita kesehatan itu tidak sampai kehilangan follow up si pasien ini. Jadi si pasien harus diberikan pengertian bahwa dia harus selalu mengontrolkan kesehatannya secara teratur. Kalau bisa nomor kontak pasiennya juga disimpan oleh ini kesehatan kita, institusi kesehatan kita. Jadi sekiranya nanti si pasien lupa untuk kontrol bulan ini, maka itu ada remindernya
1: Diingatkan.
4: barangkali, ada reminder otomatis barangkali dari sistem kesehatan kita bahwa mengingatkan tanggal sekian dia harus datang ke layanan untuk cek ulang lagi labornya atau mengingatkan bahwa dia harus menambah lagi obatnya. Karena kadang-kadang masyarakat kita kalau tidak diberi alarm, tidak dipaksa seperti itu, maka kadang-kadang suka dengan kesibukan apa ya sehari-hari kita, kadang-kadang namanya kerja. Nah, itu akhirnya terlalaikan.
1: Terlewatkan.
4: Iya, barangkali. Jadi lebih kepada alarm mengingatkan bahwa tidak hanya sampai memeriksa saja, tapi kalau memang membutuhkan pengobatan lanjutan, membutuhkan obat yang harus dilakukan diberikan setiap hari, maka si pasien itu ada remindernya. Barangkali ada sistem, apakah WhatsApp atau apa, barangkali yang notifikasi untuk pasien H-min sekian harus ke sana. Mungkin begitu barangkali supaya tidak pasien kita tidak loss of follow up. Begitu
1: Baik,
4: kita.
1: baik. Nah, Dokter Desi gimana, Dok? Apakah sampai seperti itu, Dok? Tindak lanjutnya gitu, Dokter?
3: Iya, berita. Jadi pasien-pasien yang kita CKG dari screening-screening yang kita dapatkan, seperti Dokter Tiwi sampaikan tadi, kalau memang pasiennya bisa langsung di tempat di puskesmas kita anjurkan berobat, kita obati, bisa langsung kita obati. Tapi kalau di lapangan, biasanya kita berikan edukasi ke pasiennya, disuruh ke puskesmas atau ke klinik mungkin dia, karena BPJS-nya juga kadang ada di klinik ya, untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke klinik atau puskesmas tempat kapitasi BPJS-nya. Sehingga deteksi dini yang kita temukan tidak putus begitu saja. Kita berharap memang tidak lanjutnya dari pasien ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena memang semua CKG kita ini kita input di aplikasi ASIK, Bu Rita.
1: Oh, ada aplikasinya juga ya?
3: Iya, jadi semua masyarakat yang kita screening, kita input ke aplikasi ASIK CKG namanya, itu datanya bisa kita lihat dan malah bisa diberikan rapornya ke masyarakat.
1: Oh, ada rapornya
3: Rapor
1: juga.
3: Kesehatan namanya.
1: Oke, baik. Mohon maaf Dokter Desi, kita tahan sebentar ya, Dok ya. Kita ke telepon kembali dulu, nanti bisa dilanjutkan. Dokter Desi, halo selamat siang. Halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan sumber.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo ini.
1: Oh, Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Silakan pertanyaannya apa?
5: Sumber, saya Uncu Dipo dari Enam Suku Kota Solo, narasumber.
1: Iya, silakan pertanyaannya Uncu.
5: Ini setiap hari Jumat ada dialog ini.
1: Ada Indonesia Sehat ya, ada. Insya Allah kita akan hadirkan terus ini. Silakan pertanyaannya Uncu.
5: cuma nanya ke Tuti kok. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada dialog sekarang di jam 10 nih.
1: Nanti kita jawab ya Ancu ya.
5: Ya.
1: Oke, okay, silakan pertanyaan untuk tadi temanya manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini. Jadi ada namanya CKG.
5: Dan manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini itu ada keuntungan dan manfaatnya bagi kita ini. Tapi kenapa ya orang masih aja nggak mau cek kesehatan gratis, takut semakin dilihat makin ini. Kan penyakit itu tidak bisa untuk dicegah, bukan untuk ditakuti atau di-stress atau dicemaskan. Gimana sosialisasinya supaya orang berpindah pola pikirnya ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik sejak dini daripada sejak terlambat. Kenapa ya banyak di dunia ini orang kalau udah terlambat baru mau
1: Baik.
5: Tapi kalau udah terlambat itu kan sebenarnya nggak ada gunanya.
1: Unju?
5: Sama-sama.
1: Iya. Baik. Unju?
5: Sama barang. Kalau udah rusak kan nggak bisa diperbaiki lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Unju sendiri sudah pernah memanfaatkan cek kesehatan gratis di puskesmas di sana?
5: Pernah nih. Unju rajin posyandu setiap bulan nih.
1: Oh iya ya, emang di posyandu juga ada ya. Oke baik, ya, itu saja Uncu. Itu.
5: Gimana ya sosialisasinya supaya orang berubah pandangan itu semua itu tidak untuk ditakuti atau dicemaskan di seperti tapi untuk demi keselamatan kita nih.
1: Oke baik.
5: Lebih baik dari ini. Uncu aja dulu waktu dulu kan ada kanker tuh nih. Uncu tidak dini, Uncu apakah tidak Uncu biarkan dia menjadi tumor jina. Itu kan tumor jina dulu kanker. Tidak Uncu biarkan dia menjadi kanker yang besar, menjadi parah.
1: Terima kasih ya Uncu.
5: Terima kasih mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar sumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo, pendengar kita di 6 suku kota Solo. Nah, silakan saya ke Dr. Noza ini. Dr. Noza sebagai pengamat kesehatan ini. Ini kesadaran masyarakat kalau banyak yang seperti Uncu Dipo kan enak ya, dokter ya?
4: Ya, betul.
1: Uncu sering nih memanfaatkan CKG ternyata. Silakan dokter, gimana harusnya sosialisasi lagi gimana ke masyarakat kalau menurut dokter?
4: Iya, memang kadang-kadang kendala kita di kesehatan itu adalah di masyarakat sendiri itu masih ada stigma kadang-kadang yang harus kita berantas. Kemudian masih ada mitos-mitos yang masih ada di masyarakat yang menyebabkan mereka menghalangi mereka untuk memeriksakan diri sesegera mungkin. Mungkin salah satu upaya kita selain menggunakan banyak platform untuk informasi edukasi ini juga mungkin kita bisa mendekati barangkali tetua di lingkungan masyarakat kita, seseorang yang dihormati di lingkungan tersebut, bisa melalui orang yang dihormati tersebut kita informasikan apa saja layanan kesehatan, apa saja manfaatnya kalau kita bisa lebih segera memeriksakan kesehatan. Bagaimanapun seperti yang masyarakat kita tadi, Uncu tadi, dia udah benar sekali itu bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi memang upaya kita yang lebih gencar atau bisa juga nanti mahasiswa-mahasiswa kesehatan kita kan itu biasanya ada program-program magang itu Bu Rita, kemudian aja juga turun ke lapangan. Kita sendiri tuh kalau mahasiswa kita di kedokteran itu juga ada namanya istilahnya FOMI, Family Oriented Medical Education, mereka harus turun ke lapangan. Dan anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini, calon penerus kita inilah nantinya yang juga nanti akan bisa membantu tenaga-tenaga kesehatan kita di lapangan menjadi corong untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita seperti apa seharusnya dalam pencegahan penyakit. Okay. Jadi kita upayakan maksimal bukan hanya kepada tenaga kesehatan ada, tapi mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa kesehatan kita yang juga berpraktek langsung di masyarakat, itu juga kita berikan tanggung jawab untuk mereka memberikan bantuan edukasi informasi untuk masyarakat kita secara lebih luas. Barangkali itu Bu Rita.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Dokter Desi, saya ke Dokter Pratiwi dulu nih. Dokter Pratiwi, ini sosialisasi kalau dari puskesmas seperti apa dokter yang dilakukan kalau puskesmas PAU? Tapi ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita yang di WhatsApp. Ini dari pendengar yang tadi tidak disebutkan nama. Apakah peserta cek kesehatan gratis harus memiliki BPJS? Nah, dokter Pertiwi mungkin bisa sekaligus menjawab. Pertama, sosialisasinya gimana nih kalau dari puskesmas PAU contohnya. Kemudian syaratnya apa saja sih kalau untuk cek CKG ini, dokter?
2: Iya, baik, terima kasih Bu Rita. Kalau dari puskesmas PAU, tadi kita sudah juga punya media sosial ya, yang kita punya baik itu Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp grup misalnya dengan berbagai, dengan kader ataupun kelurahan. Jadi materi-materi terkait CKG ataupun kegiatan-kegiatan CKG kita itu insya Allah kita beritakan ataupun sosialisasikan lewat sosial media. Selain itu, yang kedua juga kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan lintas sektor seperti Lokakarya Mini, lintas sektor yang nantinya menghadirkan seluruh stakeholder ya, baik itu dari kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, LPM, kader-kader kesehatan, termasuk nanti Karang Taruna dan yang lainnya. Sehingga momen ini kita gunakan juga sebagai media untuk sosialisasi terkait CKG. Selain itu di Puskesmas PAU kita merupakan pilot project untuk kegiatan integrasi layanan primer, sehingga kita tiap bulan itu ada monitoring evaluasi dengan kelurahan yang ditunjuk, ada 2 kelurahan, dan di sini kita bahas terus terkait dengan capaian CKG kita di masing-masing kelurahan. Mungkin begitu yang pertama ya Bu Rita. Yang kedua, peserta CKG tidak harus punya BPJS. Selama memiliki NIK ya, warga negara Indonesia, itu silahkan datang kemanapun, di puskesmas manapun insya Allah itu akan dilayani. Baik BPJS-nya tidak aktif, menunggak atau apa, jangan takut. Jangan takut untuk datang ke puskesmas. Insya Allah kalau untuk CKG itu akan dilayani dan tidak akan dipungut biaya, Bu Rita.
1: Okay. Itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya layanannya? Okay.
2: Kalau di puskesmas kita buka 7.30, Senin sampai Kamis kita buka 7.30 sampai jam 3. Lalu di hari Jumat kita buka 7.30 sampai jam 12. Dan hari Sabtu kita masih buka ya, Bu Rita.
1: Iya, iya.
2: 7.30 sampai jam 12.30. Jadi silahkan nanti datang setiap hari. Kita cuma libur hari Minggu.
1: Oke,
2: baik. Insya Allah. Tapi kita masih buka UGD. Kalau di PAU kita punya UGD untuk melahirkan, bersalin ya, dan juga untuk kegiatan kondisi-kondisi gawat darurat.
1: Baik, saya ke dokter Desi nih. Dokter, sebelum kita closing statement, tadi sempat terputus perbincangan kita ya dokter Desi. Ada, ini ada aplikasinya juga ternyata, aplikasi asik. Kemudian ada rapornya juga ternyata. Silakan dilanjut dokter penjelasannya tadi.
3: Jadi dengan CKG ini, semua masyarakat yang kita lakukan screening kesehatan atau cek kesehatan, puskesmas nanti akan input ke aplikasi asik CKG tersebut. Dan secara dinas, kita akan dapat data berapa masyarakat kita yang berpotensi obesitas misalnya. Masyarakat kita yang berpotensi hipertensi nih di Kota Padang, itu bisa kita dapatkan dari yang melakukan pemeriksaan. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kita mengambil kebijakan nanti atau program-program ke depannya. Kemudian untuk masyarakat sendiri, datanya akan tersimpan. Nah, kalau ada rapor, dia bisa dikirim via WA-nya melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat mempunyai arsip juga. Oh, kondisi saya tahun ini mungkin berat badannya sudah berlebih, tahun besok apakah bisa dikurangi ini, gitu. Jadi bisa ada riwayat kesehatan, cek kesehatannya ini juga bagi masyarakat didapatkan, sehingga masyarakat bisa lebih mempunyai rencana juga untuk risiko-risiko penyakit yang ada di tubuhnya untuk menanggulangi nanti supaya jangan sampai jatuh sakit.
1: Iya. Ini bolehnya sekali berapa dok? Untuk satu warga itu boleh berapa kali CKG-nya itu?
3: Sekali setahun.
1: Sekali satu kali.
3: Ya, satu kali dalam setahun, tapi kadang kedatangannya bisa tidak sekali, mungkin tidak selesai dengan sekali datang. Misalnya saat pemeriksaan pertama dia perlu pemeriksaan dahak misalnya, karena kita curigai misalnya penyakit TBC, mungkin dia nggak dapat dahaknya hari itu, dia bisa datang di lain hari lagi. Atau EKG belum bisa kita lakukan saat itu, dia bisa datang di lain hari ke puskesmas misalnya. Tetapi untuk keseluruhannya itu cuma sekali setahun untuk setiap masyarakat.
1: Oke, baik. Dokter, kita harus ke closing statement ini karena sudah pukul 10:53 waktu Indonesia Barat. Silakan closing statement, saya akan dokter Noza dulu, apa yang perlu di lebih ditingkatkan mungkin untuk program ini, apa yang perlu lebih diperhatikan untuk program ini agar tujuan atau goal dari program ini benar-benar tercapai nantinya. Silakan dokter.
4: Terima kasih Bu Desi. Nah, tentunya kita semua berharap program ini bisa berjalan sukses sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tugas kita bersama-sama adalah untuk mewaspadakan kepada masyarakat kita untuk bisa memanfaatkan program ini dengan semaksimal mungkin, sehingga tentu hasilnya tidak akan kita lihat dalam 1-2 tahun, tapi dengan terlaksana program ini akan nanti kita lihat hasilnya itu setelah dalam proses jangka panjang dalam tahunan ke depannya, di mana tentunya penyakit-penyakit degeneratif terutama yang membawa beban secara keekonomian itu tinggi, itu akan bisa segera menurun dengan sangat bermakna tentunya. Harapan kita semua adalah siapapun kita yang terlibat dalam masalah kesehatan ini, semuanya tentunya berpartisipasi aktif sehingga semua terinfokan, semua bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali begitu Bu Rita.
1: Terima kasih dokter. Saya beralih ke dokter Pratiwi. Silakan closing statementnya dokter, mungkin untuk khusus yang ada di sekitaran puskesmas di Pauh dan sekitarnya kita. Silakan dokter.
2: Terima kasih Bu Rita. Bagi warga PAU dan sekitarnya, boleh silahkan mengakses puskesmas kita sesuai dengan jam kerja ataupun datang ke posyandu-posyandu kita. Kita punya 73 posyandu yang tersebar di 9 kelurahan. Lalu juga bisa mengakses puskesmas pembantu untuk dapat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang nantinya insya Allah bisa mencegah Bapak Ibu semua dari penyakit-penyakit yang memiliki efek jangka panjang. Jadi mari kita deteksi dini lebih awal melalui CKG dengan mengakses layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Ditunggu Bapak Ibu.
1: Oke, terima kasih dokter. Mudah-mudahan capaiannya untuk tahun ini lebih menang, bahkan bisa lah sesuai dengan target ya. Dokter Pratiwi.
2: Ya.
1: Baik.
2: Insya Allah, Ibu.
1: Oke, saya ke Dokter Desi, silakan dokter closing statement-nya.
3: Baik, berita. Bagi masyarakat atau Bapak Ibu seluruh warga Kota Padang ataupun dimanapun berada, ayo manfaatkan program pemerintah ini, ikuti program cek kesehatan gratis ini. Tidak usah takut, kalaupun ketahuan sakit kita berobat, karena memang khusus di Kota Padang sendiri ada tidak ada BPJS, bisa kita bantu untuk pengobatannya. Karena Bapak Wali Kota kita juga punya program BPJS gratis. Tidak usah takut. Jadi manfaatkanlah layanan ini sehingga kesehatan kita bisa kita lebih dini tahu kalau ada permasalahan, dan kalau belum ada masalah kita bisa tetap menjaga supaya tubuh kita bisa tetap sehat selalu dan derajat kesehatan kita akan lebih baik ke depan.
1: Baik.
3: Terima kasih Bu Rita.
1: Iya, Dokter Desi terima kasih banyak sudah bergabung hari ini ya, Dokter. Selamat Dokter selamat. Pratiwi, terima kasih. Dokter Noza, selamat beraktivitas selamat. Kembali. Ibu-ibu, tetap sehat, tetap semangat. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, sama-sama dokter. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Uncu Dipo tadi, ada Bang Hendra, ada Kak Rahma, kemudian pendengar kami yang tanpa nama tadi ya. Pendengar yang baru bergabung atau ingin dengarkan kembali penjelasan narasumber kita terkait dengan manfaat cek kesehatan gratis cegah penyakit sejak dini, silakan Anda tonton kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi ada narasumber kita, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik. Kemudian juga ada Kepala Puskesmas Pauh Kota Padang, Dr. Pratiwi Mars, dan juga pengamat kesehatan dari Universitas Andalas Padang, Dr. Noza Hilbertina Mbiomed, SPPA Sub SPDHBK. Terima kasih pendengar, saya Ismail, dan ada operator kita Dwi Putri Anjeli. Sampai jumpa di Padang Sehat ya, Indonesia Sehat selanjutnya. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita segera jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama menambah informasi dalam dunia olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slakovin Sik resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun, menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain Argentina juga mengincar trofi keempat. Setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lili Nandea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein centre, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objects.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Fevero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.

0: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
0: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur, caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
1: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
1: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang. Kita akan lanjutkan rangkaian hiburan pendengar untuk hari ini. Nanti informasi-informasi akan tetap saya sampaikan. Anda bisa baca juga perkembangan ataupun informasi terbaru seputar Sumatera Barat itu dalam portal berita kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini tetap setia monitor di Pro 1 RRI Padang. Kita akan coba beralih ke informasi-informasi seperti yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau Anda bisa juga baca informasi-informasi terbaru pada portal berita kami rri.co.id. Nah, pendengar, untuk informasi bagi Anda yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya, ini terkait juga dengan kegiatan-kegiatan atau yang dilakukan oleh kereta api, begitu ya. Nah, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 2 Sumatera Barat terus meningkatkan upaya keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan di perlintasan sebidang. Jadi, pendengar, seperti yang diberitakan rri.co.id, langkah ini dilakukan melalui edukasi keselamatan serta penanganan berbagai titik rawan di sepanjang jalur rel kereta api di Sumatera Barat. Kepala Bidang KAI Sumatera Barat, Reza Syahab, mengatakan program ini dilaksanakan sepanjang 2026 dengan melibatkan pemerintah, kemudian masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan, sekaligus menekan risiko kecelakaan di kawasan perlintasan sebidang. Pendengar, Reza menyampaikan keselamatan di perlintasan sebidang tidak dapat diwujudkan hanya oleh operator kereta api. Pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pengguna jalan juga memiliki peran penting dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman. Jadi sebagai bentuk komitmen tersebut, KAI Divre 2 Sumatera Barat secara rutin menggelar sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar jalur rel kereta api. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai bahaya beraktivitas di jalur kereta api, kemudian pentingnya mematuhi rambu perkeretaapian, serta tata cara melintas yang aman di perlintasan sebidang.

0: Iya, Uni. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia?

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk saat ini bagi Anda mungkin yang akan melaksanakan sholat Jumat, sebagai informasi waktu sholat Jumat hari ini adalah pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ada di seputaran Sudirman atau di seputaran Tan Malaka, jangan lupa Anda bisa sholat Jumat juga di Masjid Angkasa lingkungan RRI Padang ya. Agak berdengar, sebagai informasi kembali untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, jangan lupa waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12:28 waktu Indonesia Barat.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kemacetan hingga kini masih ditemukan di beberapa ruas jalan utama Kota Padang, diantaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Patimura, Jalan Profesor Hamka, dan Jalan Raya Lubuk Begalung. Kondisi ini disebabkan adanya sejumlah kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani di Padang kepada RRI mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan razia parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur tersebut. Akan tetapi pelanggaran parkir masih ditemukan. Dinas Perhubungan Kota Padang mendorong para pemilik usaha di tepi jalan agar mengurus izin penyediaan kantong parkir sebagai solusi jangka panjang. Yudi menjelaskan lokasi kantong parkir tidak harus berada di bagian depan tempat usaha. Lahan parkir juga dapat disiapkan di bagian belakang bangunan yang memiliki akses melalui gang. Dinas Perhubungan Padang akan memasang penanda sesuai lokasi yang telah ditetapkan setelah izin ditertibkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rasatu Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali memfungsikan jembatan darurat di Negari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Ini menyusul rampungnya normalisasi Sungai Batang Anai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali berjalan lancar, sekaligus menjadi solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen direalisasikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Padang Pariaman, L. Abdes Marsyam, mengatakan jembatan darurat dapat difungsikan lebih cepat dari jadwal berkat percepatan pekerjaan yang dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Dijelaskannya, awalnya jembatan diperkirakan baru akan dapat digunakan dalam waktu 3 hari. Namun, melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, akses tersebut berhasil dibuka hanya dalam waktu 2 hari.

0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
1: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
0: Sahabatku, ini nih lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
1: Memang apa?
0: Nih, baca sendiri aja deh.
1: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
0: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
1: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
0: Cari sendiri deh.
1: Wi, Dewi, tunggu Wi.
2: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pinjem helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita masih nikmati rangkaian hiburan dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Padang.
2: Apa yang kita tanam adalah barang yang laku dijual, bukan barang yang bisa ditanam di sini. Kalau barang yang bisa ditanam di sini ternyata tidak bisa dijual, salah kita jadinya kan.
3: Patuh, kalau ada pemain di satu tim, orang bisa saling bertengkar. Kalau Argentina itu patuh pemain semua kepada Messi.
1: Sari Berita, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat dorong peningkatan produksi komoditas ekspor. Legenda Semen Padang FC, Mashkur Rauf, prediksi Argentina juara dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Rita Ismail. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat mendorong peningkatan budidaya komoditas perkebunan dan pertanian yang memiliki nilai ekspor tinggi. Langkah ini dilakukan menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan di pasar internasional yang dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah.
4: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat mendorong peningkatan budidaya komoditas perkebunan maupun pertanian yang bernilai ekspor. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat, Nofrial, pada RRI pagi tadi mengatakan, saat ini sejumlah komoditas ekspor hasil perkebunan mengalami peningkatan nilai jual. Kondisi dimaksud patut disikapi dengan peningkatan produksi.
2: Apa yang kita tanam adalah barang yang laku dijual, bukan barang yang bisa ditanam di sini. Kalau barang yang bisa ditanam di sini ternyata tidak bisa dijual, salah kita jadinya kan. Jadi kalau kami dari perdagangan, memang kami meminta kepada kawan-kawan dinas pertanian, pada khususnya adalah tolong tanam, tolong budidayakan, tolong kembangkan produksinya untuk barang-barang yang siap dijual.
4: Nofrial menyebut peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pertanian Sumatera Barat juga harus diiringi dengan pendampingan bagi eksportir untuk memperluas negara-negara tujuan ekspor. Sementara berdasar catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, pada Juni 2026, sejumlah komoditas ekspor yang mengalami peningkatan harga adalah buah pinang, kayu manis lain-lain, cangkang kelapa sawit, minyak nilam, dan minyak atsiri. Kayu manis lain-lain pada Juni memiliki nilai ekspor yang cukup bagus dengan harga $2.4 per kilogram. Naik dibanding April yang dibanderol $1.6 per kilogram. Kemudian buah pinang dari $1.1 per kilogram pada April menjadi $1.2. Dodi Istio melaporkan.
1: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal PJPH Sumatera Barat memastikan ketersediaan lembaga pendamping dan pemeriksa halal di daerah mencukupi untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Bahkan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan jumlah pendamping halal terbanyak di Pulau Sumatera, sehingga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Kembali Dodi Setio menurunkan laporannya.
4: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat memastikan untuk meningkatkan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil dalam menghasilkan produk halal. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, keberadaan lembaga pendamping sertifikasi halal dan pemeriksa halal menjadi hal penting dalam memastikan berjalannya sertifikasi halal di daerah. Menurut Ikrar, di Provinsi Sumatera Barat, sertifikasi dan pemeriksaan halal bisa berjalan dengan baik karena jumlah lembaga pendamping dan pemeriksa halal yang memadai. Bahkan, jumlah pendamping dan pemeriksa halal di provinsi ini menjadi yang terbanyak di Pulau Sumatera. Tercatat 18 lembaga pendamping halal dengan jumlah 4.000 orang pendamping yang siap membantu proses sertifikasi bagi pelaku usaha.
5: Jadi pendampingnya 4.000 lebih. Kita punya lembaga itu ada 18 untuk pendamping halal. Dan kita juga untuk yang reguler untuk rumah makan, catering, hotel, restoran, atau mungkin juga dapur SPPG, kita didukung oleh 6 lembaga pemeriksa halal. Jadi kalau di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk lembaga pendamping, lembaga pemeriksa halal kita terbesar.
4: Ikrar Abdi menyampaikan sesuai target pemerintah, pemberlakuan wajib sertifikasi halal terhadap peredaran semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan berlaku pada 17 Oktober 2026. Menindaklanjuti kebijakan dimaksud, Balai PJPH Sumatera Barat membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan hingga Kementerian Agama untuk mempercepat sertifikasi halal terhadap produk lokal. Ikrar menambahkan, kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat sertifikasi halal terhadap produk lokal, yakni melalui kampanye serentak. Kampanye tersebut tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga masyarakat agar lebih memperhatikan status halal produk yang dibeli atau dikonsumsi. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah, perkantoran, hotel, hingga perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini penyakit, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan di puskesmas pada jam kerja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
6: Cek kesehatan gratis ini saat didapatkan masyarakat yang pasti itu di puskesmas.
7: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik mengatakan, layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksa. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis secara berkala. Program yang dimulai berjalan sejak Februari 2025 itu, kini dapat diakses sepanjang tahun dan tidak lagi terbatas pada momentum ulang tahun.
6: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datangi. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum, biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat dan yang rutin juga di Car Free Day.
7: Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sesuai kelompok usia, hingga screening penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan kanker berdasarkan indikasi medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan Puskesmas Pauh telah melayani sekitar 13.800 peserta CKG hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pelaksanaan pemeriksaan di masyarakat.
8: Warga kita di Pauh ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20 ribuan lagi dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di Pauh kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000.
7: Dinas Kesehatan menilai upaya memperluas layanan CKG penting mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan profil statistik kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025, sebanyak 50,64% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak menjalani rawat jalan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Upaya pembangunan generasi Padang Juara diawali dengan memastikan setiap anak dapat belajar di lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Melalui pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027, Disdikbud Kota Padang menginstruksikan seluruh sekolah memperkuat pendidikan karakter dan budaya saling menghormati.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan dalam mewujudkan program Padang Juara. Seluruh satuan pendidikan dihimbau untuk menekankan pembentukan karakter anti perundungan sebagai materi utama selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa di Padang kemarin mengatakan, MPLS bukan sekadar mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, tetapi juga menjadi momentum menanamkan nilai-nilai karakter dan saling menghormati. Menurutnya, seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan budaya yang menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan. Ia menjelaskan penguatan karakter selama MPLS dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong sikap empati, toleransi, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan diminta aktif melakukan pengawasan serta memberikan edukasi mengenai dampak buruk perundungan.
10: Kelas 7, 8, 9 tidak ada anak yang melakukan perundungan bullying. Kalau ada guru, wali kelas, guru BK, tolong menjadi perhatian ya. Kita belajar di sini untuk menjadi pintar, untuk membentuk karakter kita. Jadi tidak ada melakukan perundungan, tidak ada mengejek teman, tidak ada mendiskredit bincang teman, baik di lokal maupun di tempat yang lain.
9: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 30 Padang, Agus Rial, mengatakan pihaknya menerapkan berbagai kegiatan yang menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama antar siswa selama MPLS. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah awal membangun budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari tindakan perundungan.
11: Apa yang menjadi catatan terkait dengan masalah bullying, terkait dengan masalah perundungan, tentu dapat kita kikis habis di sekolah, terutama di sekolah. Kita berupaya sangat SMP Negeri 30 ini menjadi tempat rumah kedua bagi murid-murid kita, tempat yang aman, nyaman, dan sekaligus menyenangkan.
9: Agus Rial berharap pembentukan karakter anti perundungan yang ditanamkan sejak MPLS dapat menjadi budaya positif yang terus tumbuh sepanjang proses pendidikan. Dengan dukungan sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik, diharapkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat terwujud di seluruh sekolah di Kota Padang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Antrean kendaraan pembelian bahan bakar minyak BBM masih menjadi pemandangan yang jamak pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Padang. Salah satunya SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Kota Tengah. Hal itu terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Berikut laporan Iwan Setiawan.
12: Di Kota Kabuang ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau tuh
13: antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan daripada SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang kemarin, puluhan truk dan mobil masih berjejer mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pada hari Padang kemarin, pengawas SPBU Batang Kabuang, Ferry, mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi karena keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo 2 Bungus Teluk Kabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.
12: Distribusinya agak lambat karena ada jalan di depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk kuota masih stabil, aman, ada pengurangan dan pihak Pertamina. Itu ada 16, ada 24 panel, itu ada pengisian nelayan dengan rekomendasi yang kami ini.
13: Ia menjelaskan SPBU tetap melayani pengisian biosolar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi kendaraan yang menggunakan surat rekomendasi resmi. Menurutnya, stok akan kembali normal setelah distribusi dari depo berjalan lancar sehingga antrian dapat segera terurai. Sementara itu, salah seorang supir truk tujuan Bengkulu, Fahmi, mengaku sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantri mendapatkan biosolar. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Padang, tetapi juga dialami di sejumlah daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahmi, lamanya waktu antri berdampak langsung terhadap operasional angkutan. Selain menghambat jalur pengiriman barang, supir juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi selama menunggu giliran mengisi BBM.
14: Kalau untuk menunggu solar, Pak, sampai kita istirahat di pom bensin, Pak, karena otomatis kita lebih banyak mengeluarkan biaya lagi, Pak, konsumsi kita.
13: Ia berharap distribusi biosolar segera kembali normal agar aktivitas angkutan barang tidak terganggu. Kelancaran pasokan BBM dinilai sangat penting bagi para supir truk yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman, sekaligus untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo mulai membangun kembali spam IPA KTK sebagai langkah memulihkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selama proses pekerjaan berlangsung, distribusi air kepada pelanggan akan dilakukan secara bergilir.
9: Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo resmi memulai pekerjaan perbaikan dan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM instalasi pengelolaan air IPA KTK yang dimulai hari ini. Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang yang melanda Kota Solo pada November 2025 yang lalu. Kerusakan yang ditimbulkan bencana tersebut mengganggu fungsi intake dan instalasi pengelolaan air di IPA KTK sehingga memengaruhi pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jumat. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya atau WIKA untuk mengembalikan keandalan sistem penyediaan air minum. Direktur Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo, Rabi Luski di Solo hari ini mengatakan, selama proses pembangunan berlangsung, Perumda Air Minum Pincuran Gadang akan menerapkan sistem pendistribusian air secara bergilir bagi pelanggan yang dilayani IPA KTK. Jadwal distribusi akan diumumkan secara berkala melalui website resmi dan media sosial perusahaan.
15: Mulai 17 Juli 2026 ini, PT Wijaya Karya akan memulai perbaikan IPA KTK yang rusak karena bencana tanggal 27 November tahun 2025 kemarin. Oleh karena itu, kami mohon pengertian pelanggan kami untuk menyediakan bak penampungan di rumah masing-masing karena kita akan melakukan pendistribusian air secara bergilir. Dan untuk pelanggan kami yang terhujung, kami akan menyediakan mobil tangki untuk mengisi tendon-tendon yang telah tersedia.
9: Rabi Luski mengimbau masyarakat memahami kondisi tersebut dan mempersiapkan kebutuhan air selama masa pekerjaan berlangsung. Ia meminta pelanggan menyediakan tempat penampungan air agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi ketika pasokan air tidak mengalir. Sebagai bentuk komitmen menjaga pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Pincuran Gadang juga menyiapkan mobil tangki air bagi pelanggan yang berada di wilayah paling ujung jaringan distribusi. Layanan tersebut diprioritaskan untuk kawasan yang berpotensi mengalami kesulitan memperoleh pasokan air selama pembangunan SPAM IPA KTK berlangsung. Ia berharap proyek pemulihan ini dapat berjalan lancar sehingga pelayanan air minum yang lebih andal dapat segera dinikmati oleh seluruh pelanggan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Keluhan warga terkait gangguan jaringan Telkomsel di Kecamatan Sungai Janih, Kabupaten Tanah Datar mendapat respons dari Telkomsel. Perusahaan memastikan akan menelusuri penyebab gangguan dan menindaklanjutinya setelah memperoleh lokasi yang lebih spesifik dari pelanggan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
7: Keluhan masyarakat terkait gangguan jaringan Telkomsel di Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar menjadi perhatian dalam program Halo RRI pagi tadi. Warga mengaku kualitas jaringan menurun dalam 2 pekan terakhir, sehingga mengganggu aktivitas komunikasi. Pendengar Halo RRI Hendra mengatakan gangguan jaringan sudah terjadi selama 2 minggu. Ia berharap Telkomsel maupun instansi terkait dapat menambah infrastruktur jaringan di kawasan tersebut.
16: Mengenai keluhan dari saya ini tentang jaringan Telkomsel untuk wilayah Kecamatan Sungaiang ini. Lokasi ini tidak jauh dari pasar atau balai Sungaiang. Saya usul ke pemerintah dan instansi terkait, mohon jaringan pemancar untuk menambah jaringannya. Gitu.
7: Menanggapi laporan tersebut, Supervisor Mobile Customer Operation Telkomsel Padang, Dedi, mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran awal terhadap kondisi BTS di wilayah yang dimaksud. Namun, ia menyebut pihaknya memerlukan informasi lokasi yang lebih rinci agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat. Dedi menambahkan, Telkomsel akan segera menurunkan tim teknis setelah mendapat informasi lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh detail lokasi dan kondisi layanan di lapangan.
17: Jadi memang mungkin nanti gini, kan infonya kan memang kita terima dulu gitu ya. Mungkin nanti kalau boleh gitu ya, kalau berbicara terkait gangguan ini memang di sisi kami, biasanya kita perlu lokasi spesifik, coba kami telusuri dulu, kita pastikan BTS ataupun tower kita di Sungaiang kita bisa cek dulu gitu ya. Nanti kalau memang indikasi ternyata ada gangguan gitu ya, kami juga konfirmasi lebih lanjut.
7: Dedi memastikan apabila hasil pengecekan menemukan adanya gangguan pada jaringan Telkomsel, akan segera melakukan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku. Ia berharap koordinasi dengan pelanggan dapat mempercepat penanganan masalah di wilayah tersebut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Laga puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina menghadapi Spanyol di Stadion New York New Jersey Amerika Serikat Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim melaju ke partai final setelah sama-sama tampil impresif di babak semifinal. Spanyol memastikan tiket final usai mengalahkan Prancis 2-0, sedangkan Argentina menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1.
13: Sedibungi dari Padang siang tadi, mantan Kapten Semen pada FC era 80-an Mas Kurauf menilai partai final kali ini mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen. Menurutnya, baik Argentina maupun Spanyol mampu menjaga konsistensi permainan sejak pasca penyisihan grup hingga menembus laga puncak tanpa menelan kekalahan. Meski demikian, Mas Kurauf melihat Spanyol memiliki keunggulan dalam pemerataan kualitas pemain. Regenerasi yang berjalan baik membuat skuad La Roja dihuni pemain-pemain muda dengan tenaga, kecepatan dan kualitas yang merata di setiap lini permainan. Sementara di sisi lain, Argentina dinilai tetap memiliki senjata utama yang sulit ditandingi tim manapun, yakni sosok

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mascherano memprediksi Argentina akan kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Ia memperkirakan pertandingan berlangsung ketat dengan selisih gol yang sangat tipis. Iwan Setiawan melaporkan.

Regar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Disperindak Sumatera Barat dorong peningkatan produksi komoditas ekspor. Legenda Semen Padang FC, Maskur Rauf, prediksi Argentina juara dunia 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, selamat siang. Apa kabar? Kita kembali bersama di Opsi untuk hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Apa kabar untuk Anda yang saat ini ingin request lagu-lagu yang mungkin Anda sukai, ingin didengarkan, atau lagi ingin salam-salam saja gitu ya, dan berbincang sedikit seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Piala Dunia 2026. Silakan, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Di 100% Indonesia. Alhamdulillah, nomor satu.
0: Iya,
1: sama Umi Macan.
0: Bang Macan menjadi orang pertama hari ini.
1: Sabuilah lagunya Undi Bulina lain menang Uni.
0: Oke, baik. Ada Drive Bang, berjudulnya Bersama Bintang. Naf, Di Satu Bintang Aku Menunggu. Kemudian The Chang Chuters, Param Pam Pam. Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Dul Jailani, Taklukkan Dunia. Once Michael, Cakrawala. Ada Ungu, Tak Perlu. Maudie Ayunda, Jakarta Ramai. Mulan Jamela, Makhluk Tuhan Paling Seksi. Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Ada Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Giselle, Cara Lupakanmu. Hi-Fi, Pelangi. Bisma Karisma, Pemeran Pengganti. Ada Briana Simorangkir, Cinta Kita. Cakrakan, Mencari Cinta Sejati. Mata, Jatuh Cinta Lagi. Agnes Mo, Sebuah Rasa. Dan Arman Maulana, Sebelah Mata. Abang mau yang mana?
1: Waduh.
0: Kenapa?
1: Dinda udah pulang nih, Jumat nih Uni?
0: Udah Bang.
1: Aduh, kira main-main di studio sama Uni.
0: Tidak.
1: Ini bingung nih milih lagunya Uni.
0: Oh.
1: Ada dua lagu ini, Giselle satu, Numata. Mata Ben kan?
0: Iya, Mata Ben. Dia kan ada Numata, ada Mata, ini Mata.
1: Oh, ini Mata Ben dengan judul?
0: Jatuh Cinta Lagi.
1: Waduh, kalau Giselle-nya tadi?
0: Cara Lupakanmu.
1: Waduh, bertolak belakang nih Uni.
0: Iya.
1: Melupakanmu yang
0: sama jatuh cinta lagi. Abang mau yang mana tuh? Kalau kondisinya, abang mau yang mana?
1: Oh, kalau lihat posisi yang sekarang, kayaknya kegisel aja lah Uni.
0: Cara Lupakanmu.
1: Iya, kegisel aja lah Uni.
0: Serah abang mau yang mana.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Ini nggak cerita bola, Uni singgung Bang Teddy sekarang.
0: Iya Bang Teddy, kalaupun nggak disinggung cerita bola kan cerita juga nanti.
1: Iya. Kalau diceritain.
0: Abang menceritakan apa nih?
1: Enggak, kalau yang Bang Teddy ceritain ini Spanyol ketemu Argentina.
0: Iya, di final, itu kan di final.
1: Semalam Bang Teddy tanya ke Bang Yudi, head to headnya Samu Bare, Wanggo kedua-duanya ini.
0: Karena memiliki materi pemain atau mungkin
1: iya,
0: apa
1: materi
0: ya?
1: Pemain, itu
0: strategi
1: berdua. Iya, Samu Bare. Jadi buat kabaan, Nawak tetap memilih ini. Karena
0: oh iya
1: kita
0: dong.
1: Kan kebetulan favorit kita kan Argentina
0: kan
1: juga.
0: Abang, kayak kan abang kan ada pilihannya sendiri.
1: Iya, trio macan kan pilihannya Argentina ini.
0: Iya. Kan
1: apapun yang terjadi tentu Argentina, tapi setelah dilihat head to headnya sama ya udah kita tetap pegang Argentina, tapi ini partai seru banget ini. Kalau nggak nonton tunggulah 4 tahun lagi kalau nggak nonton.
0: Iya, kalau tidak nonton sekarang
1: makanya, ya
0: kan, tapi kan
1: habis itu habis itu kan Prancis cari peringkat 3-4 nih. Prancis ketemu Inggris. Kayaknya kita larinya ke Prancis sedikit deh. Walaupun di pertemuan Inggris ini banyak unggul dengan Prancis Uni.
0: Jadi abang pengen mana?
1: Jadi sejauh kasanya kini gua Prancis tuh kalau ketemu Inggris hanya makan lah Prancis gua. Itulah tipunya.
0: Jadi abang
1: tapi
0: mau ya
1: bola,
0: pegang?
1: Tapi bola nak petak ya Uni ya.
0: Oh iya. Mana bola itu petak?
1: Bukan, ya bukan petak. Jadi walaupun Inggris sering mengalahkan Prancis, hati-hati juga itu pemain Prancis itu udah kayak macan luka. Wah,
0: kalau macan luka itu gimana luka. Tuh?
1: Ya kan dilukai Spanyol 2-0.
0: Wes.
1: Ah, Minimal tidak dapat juara satu, tidak dapat juara dua, minimal juara tiga di tangan Uni.
0: Iya,
1: itu agak juga hadiahnya Uni.
0: Iya dong.
1: Ah, udah ya Uni, membahasnya ya Uni ya.
0: Dah, kita sudah.
1: Bang Teddy mau cabut dari sini Uni ya.
0: Iya Bang Teddy.
1: Salam lah. Salam buat yang akan gabung nanti semuanya disalamin tanpa terkecuali. Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana dan Duo Lokso. Terima kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Teddy yang ada di Rawang. Inginnya Gisel, cara lupakanmu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat dini hari.
0: Kok selamat dini hari? Ini perasaan sudah bola aja ya kalau sudah dini hari.
2: Iya. Udah enggak sabar.
0: Udah tidak sabar nih.
2: Bola nih.
0: Wah wah wah. Sebegitunya apalagi, ya kalau pencinta bola itu.
2: Iya, apalagi kita pendukung timnas Spanyol.
0: Ah, iya. Oke. Okay. Satu yang masuk dari Argentina, satu yang masuk Spanyol.
2: Iya. Ada pro dan kontranya juga sih.
0: Apa gimana gimana kalau prediksi dari Bang Hendra?
2: Kalau prediksi sih ya saya gitu secara pribadi itu 3-2 untuk
0: Spanyol.
2: Spanyol.
0: Kenapa diprediksi sampai 3-2 gitu? Cukup berat soalnya, loh pertandingannya sama-sama tim ini.
2: Soalnya Spanyol ini telah beberapa kali menjadi juara di berbagai event, baik Piala Dunia maupun Euro.
0: Iya. Berarti itu sebagai modal untuk mereka ya?
2: Iya. Dan mudah-mudahan Dewi Fortuna berpihak kepada Spanyol nanti di final.
0: Yes. Itu harapan para pendukung Spanyol. Semangat Bang Hendra.
2: Iya. Dan mudah-mudahan salah satu pemain Spanyol yang sekarang dalam proses pemulihan kesehatan itu cedera kemarin kan, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Itu adalah pemain terbaik dari Spanyol itu. Saya lupa sih namanya, Yaman apa siapa itu, lupa.
0: Iya. Terus mudah-mudahan bisa
2: nanti, itu adalah pemain andalan bagi Spanyol.
0: Oke, jadi harapannya tertumpu. Terus, juga. Pulihnya iya. Pemain andalan. Terus siapa lagi?
2: Iya. Nanti mulai hari besok, Pro 1 RW Padang akan mengudara selama 3 hari non-stop.
0: 24 jam ya?
2: 48 jam kayaknya. Oh, yes. 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin.
0: Iya, satu harinya 24 jam. Jadi soalnya nikmati lewat pada Pro 3, lewat Pro 1 juga.
2: Iya, kita selalu setia sama Pro 1 di 93,5.
0: Iya, tadi infonya juga suaranya besar ya, bersih ya.
2: Oh, udah besar.
0: Oke.
2: Apa yang disampaikan oleh Hendra ini cepat ditanggapi oleh tim teknis.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Begitu juga dengan keluhan tentang jaringan Telkomsel, alhamdulillah sekarang sudah mulai agak lancar.
0: Iya, tadi kami ada warta beritanya juga tuh. Bang Hendra dengar enggak tadi? Ditindaklanjuti.
2: Sekitar jam 13, berapa?
0: Jam 13 tadi.
2: Oh, Bang Hendra masih di masjid.
0: Oh iya, hari Jumat. Iya. Oke, Bang Hendra, lagunya yang mana nih, Bang?
2: Lagunya baru nyimak nih dari siapa aja, Karita. Dikit nyusahin Karita nih.
0: Ada, gak apa-apa. Ada Drive bersama Bintang, ada Naf di Satu Bintang Aku Menunggu, di Cangcuter, Parampampam, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Dul Jailani, Taklukan Dunia, Once Michael Cakrawala, ada Ungu, Tak Perlu, Maudy Ayunda, Jakarta Ramai, Mulan Jamila, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Kemudian Fatin, Selaka Aku Terlalu Mencintaimu, Hi-Fi, Pelangi, Bisma Karisma, Pemeran Pengganti, Briana Simorangkir, Cinta Kita, Cakrakan Mencari Cinta Sejati, Mata Jatuh Cinta Lagi.
2: Simorangkir lah.
0: Briana Simorangkir.
2: Iya.
0: Cinta Kita. Iya, salamnya buat siapa, iya, Bang?
2: Salam buat yang sudah masuk tadi.
0: Terus
2: salam juga buat Ibu Anwar, Ibu Irza Hanum,
0: iya,
2: buat Kak Mary, Kak Rahma,
0: terus
2: buat Hanapi, buat Lila, buat saudara saya yang ada di Pulau Punjung, saudara sepupu yang dengar di 98,4 Karita.
0: Iya, Darmas Raya.
2: Pokoknya,
0: 98,4.
2: Iya, suaranya moncreng di sana katanya.
0: Ya, terus?
2: Terus salam buat yang buat Mbak Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat Karita. Ada tebak-tebakan nih Karita.
0: Apa tuh?
2: Plesetan kalau kata orang dulu mah.
0: Apa?
2: Pocong-pocong apa yang disenangi oleh mak-mak, mak ibu-ibu tuh?
0: Pocong-pocong apa? Pocongan harga.
2: Wes.
0: Benar enggak?
2: Betul.
0: Yeay, betul.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, salam olahraga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada hadiah nih Bang Hendra, padahal udah benar nih jawabannya. Pocong-pocong apa yang disukai mama? Pocongan harga lah. Apalagi kalau bukan itu. Kemudian kita beralih ke WhatsApp dulu. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Nah, Hanafi ini pertama pilihannya Bisma Karisma nih hari ini ya. Ternyata Bisma Karisma mana ya tadi ya? Enggak jadi ditukar jadi mau di Ayunda saja. Jakarta ramai. Oke Hanafi, salamnya untuk Karita, terima kasih. Ada Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Saya dukung Inggris untuk dapat juara ketiga dan Argentina raih trofi lagi. Terima kasih Hanafi sudah bergabung, dan kita ke lagu dulu ya pendengar. Nanti saya balik lagi di telepon, WhatsApp. Anda bisa monitor juga di streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, akun TikTok Bantuan Dana 61 pada Rabu 8 Juli 2026 mengunggah video isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya menuturkan narasi sebagai berikut. Ya, memang betul sekarang ada program bantuan dana hibah Qatar Charity langsung dari Qatar untuk masyarakat Indonesia. Dan kabar baiknya bisa dialihkan sebagai untuk modal usaha atau keperluan mendesak. Jadi untuk seluruh masyarakat, jangan lewatkan kesempatan emas ini, segera melakukan pendaftaran sekarang. Pengunggah juga menuliskan takarir. Ada informasi mengenai program bantuan dana hibah Qatar Charity yang sedang ramai diperbincangkan. Hingga Selasa 14 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai 70-an akun, menuai 40-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 20-an kali. Penjelasan tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hawk memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI atau HiveModeration.com. Diketahui, audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Kesimpulan, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Jadi unggahan foto berisi klaim bantuan dana Qatar Charity merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita balik lagi di opsi spesial Piala Dunia. Nah, ini ada WhatsApp yang dari tadi masuk ya. Assalamualaikum 100% Indonesia, dari Unju Divo di Nam Suku Kota Solo. Request lagunya dari Fatin. Salam untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Unju Divo, ditunggu lagunya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang kembali Uncle Gazi. Gimana Uncle, lanjut aktivitas?
1: Alhamdulillah lanjut dong Kak.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang dong Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah udah nih Kak.
0: Sudah. Berarti sudah ada energi kembali nih untuk aktivitas.
1: Udah dong.
0: Iya.
1: Petaknya udah makan siang nih.
0: Sudah Uncle.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Kota Padang, Kak? Cerah?
0: Cerah, cerah. Sama kayak kemarin, cerah berawan, Angkel?
1: Ya, sama juga kayak di sini, Kak. Cerah berawan juga.
0: Cerah berawan. Sekarang ini di Padang Panjang atau Batu Sangkar, di Angkel?
1: Lagi di Batu Sangkar, Kak.
0: Lagi di Batu Sangkar. Oke. Ya. Angkel Gazi, pilihannya yang mana nih lagunya, Angkel?
1: Ungu tadi apa aja dulu, Kak?
0: Ungu, bentar-bentar. Kita coba cek lagi. Ungu tak perlu.
1: Perlu.
0: Tapi nggak tahu nih, tak perlu apa. Tak perlu nonton bola, mungkin?
1: Oh, jangan. Jangan dong.
0: Jangan. Harus
1: apalagi
0: nonton.
1: Apalagi ini udah partai puncak grand final nih, Kak.
0: Iya.
1: Ini aja deh, Kak. Drive belum diambil tadi kan, Kak?
0: Belum. Bersama Bintang. Belum, Uncle.
1: Bersama Bintang. Ini semoga saja bintang-bintang sepak bola
0: bersinar
1: berjaya deh, Kak. Ya, bersinar di tanggal 19 atau 20 dini hari,
0: dini hari
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Semoga semangat, apa? Kedua tim sama-sama ini enggak sama-sama bahasanya yang sama, iya. Bahasa Spanyol. Semoga kalau buatnya sama bahasanya sama kan Kak, jadinya kodenya pasti tahu juga nih Kak. Orang ini ngomong apa, orang ini udah ngerti juga walaupun negaranya beda nih Kak.
0: Iya, kalau Angkel apa dukungannya, dukung untuk siapa Angkel kalau final?
1: Tim Matador Spanyol Kak.
0: Spanyol, oke.
1: Semoga Angkel, semoga Luis de la Fuente-nya bisa meracik strateginya yang mantap deh membuat tim Matador Spanyolnya Kak.
0: Iya.
1: Nah, terus buatnya Lamine Yamal itu cuma untuk penyegaran juga tadi dikit. Makanya ada tadi orang teman kita yang tadi bilang apa? Cedera katanya kan?
0: Ya.
1: Enggak, cuma penyegaran karena
0: oh, penyegaran. Dia. Nah, iya, tuh Angkel kasih tahu.
1: Pas lawan semua Prancis kemarin Kak.
0: Iya. Angkel nih ada salam nih untuk Angkel nih dari siapa ini ya? Ini siapa tadi ya? Salam
1: coba
0: untuk Angkel Gazi katanya.
1: Siapa Kak?
0: Salam buat siap nih. Ntar saya cari dulu nih siapa nih. Tapi nggak ada namanya di WhatsApp ini. Salam.
1: Oh nggak ada namanya Kak.
0: Gazi. Tidak ada.
1: Di belakangnya tahu nggak Kak nomornya?
0: Atau Bang Hendra mungkin ya. Oh okay. Dari Mete Gope. Kita lihat chatnya dari atas nih. Dari Mete Gope. Nah, Mete monitor
1: salam
0: juga nih.
1: Salam buatnya Mete Gope. Sehat selalu. Saya udah lama juga nih gak dengar suara Mete Gope.
0: Iya.
1: Di Pro 1.
0: Atau suaranya habis meneriakkan gol kali ya. Mungkin gitu
1: Mete
0: ya.
1: Mete Gope seringnya di Pro 4 ya Kak.
0: Mete sering. Tapi udah memang udah jarang di Pro 1 Mete.
1: Iya, biasanya adalah gabung di Ruang Rindu atau di Opsi, kadang-kadang enggak. Tapi yeah, saya udah lama juga nih enggak dengar suara Maite Gope. Semoga Maite sehat selalu. Semoga apa yang dikerjakan lancar dan sukses selalu buatnya Maite.
0: Iya.
1: Buatnya Pedro Porro sama Lamine Yamal, semoga pulih kembali deh untuk membela tim Matador Spanyol.
0: Ya.
1: Okay. Semoga Unai Simon tetap mempertahankan gawang Spanyol baru kebobolan satu nih Kak. Tapi hati-hati kalau lawan Argentina. Argentina nih udah berapa kali pertandingan Kak di menit-menit terakhir membalikan keadaan Kak.
0: Ya. Iya, jadi harus hati-hati nih. Tidak. Tim lawan.
1: Iya.
0: Tapi Angkel kalau untuk babak final ini, Angkel nontonnya nonton bersama, dengar bersama atau gimana?
1: Aku mau nonton bareng deh Kak. Udah banyak juga yang ngajak nih. Bukit Tinggi juga ngundang nih kak.
0: Oh iya.
1: Katanya kayak gini, kalau ke Bukit Tinggi berangkat minggu malam katanya kan, nah, Senin pagi kan langsung aja kurang panjang dekat katanya kan.
0: Oh langsung kerja. Bisa jadi juga tuh.
1: Itu teman kak Rita yang ngajak tuh.
0: Iya tahu yang tuh Uni yang satu itu.
1: Uni ya. Kata dia kan, nah, jadinya minggu malam ke Bukit Tinggi katanya kan, nah, habis itu.
0: Karena
1: habis,
0: biasanya kan sebelum laga tuh pasti ada acara-acara tuh kalau.
1: Iya, ada acara hiburannya atau apa ya kan enggak ya. Jadi ntar sudahnya jam 4 atau setengah 5 luncur aja lagi ke
0: Padang Panjang.
1: Di Padang Panjang sholat subuh katanya kan, nah, langsung masuk kerja di Senin pagi katanya.
0: Terus ngantuk-ngantuk kerjanya.
1: Tapi gak apa-apa deh, ini untuk grand final, apalagi yang lolos juga tim favorit saya, Carita, dari awal saya.
0: Tapi memang meluangkan waktu untuk ini ya, bersama nonton nih ya, atau dengarnya ya.
1: Di Padang Panjang juga menyelenggarakan ya kak, itu yang bikin saya bingung. Di Batu Sangkar, di Lapang Sindu Amato
0: juga,
1: Kabupaten Tanah Datar juga menyelenggarakan.
0: Sudah bingung nih, yang kalau tinggal pilih aja yang mana tuh.
1: Tapi
0: yang...
1: kalau kata teman kakak itu benar juga, kalau di Bukit Tinggi dekat ke Padang Panjangnya.
0: Wis, dalam keraguan nih ceritanya. Tapi jangan ragu untuk menyaksikan dan mendengarkan jalannya pertandingan Argentina versus Spanyol.
1: Ya, tempat nonton barengnya aja yang ragu mau di mana kak, Padang Panjang, Bukit Tinggi atau Batu Sangkar
0: atau
1: gitu.
0: Atau Padang mungkin ya.
1: Waduh,
0: kalau semakin Padang jauh
1: untuk
0: lah.
1: Untuk ngejar paginya yang susah nih kak. Ngejar paginya yang susah. Semoga bagi kedua pendukung, semoga yang bertanding di New Jersey, Amerika, semoga kita di sini aman, damai, tentram.
0: Ya,
1: terus
0: jangan
1: bagi
0: sampai
1: pedagang atau UMKM
0: banyak
1: kita
0: rezeki.
1: Lancar rezekinya, berlipat ganda anaknya kak.
0: Amin.
1: Yang penting ya, kita jaga aja kebersihan dan ketertiban umum, itu aja deh kak.
0: Setuju.
1: Apalagi di tempat-tempat umum kan kita menyelenggarakan, apalagi yang mengadakan Pemko atau pemerintah daerah kan kak yang menyelenggarakan.
0: Iya, baik.
1: Itu aja deh kak.
0: Salamnya buat siapa Angkel?
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Carita yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Carita. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya ini Pak Anton, udah enggak lama juga enggak dengar Pak Anton, Pak Atta, salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Mete Gopek sekali lagi, sehat selalu buatnya Mete. Salam buatnya Ibu Asmara Muni, Oma Nur enggak lupa, sehat selalu. Salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya ini Bang Ali,
0: Bang
1: Kadiana Kaulan, salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Bang Cerita Mameh, buatnya Bang Andi Yudhistira, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Minijo di Manado, dan selalu teman di berjaringan nasional ya Kak ya.
0: Bang Minijo, terus iya sering juga masuk tuh Bang Minijo, terus siapa Bung Leman di Lampu,
1: Leman, Kak Ayu,
0: si monitor yang kalau itu tuh.
1: Enak juga di berjaringan kak, walaupun susah gabungnya, tapi kalau kita yakin tembus kak. Salam kompaknya, salam kompak juga buat semua-semuanya kak, tanpa terkecuali, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Terima kasih Carita.
0: Sama-sama Angkel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi di Padang Panjang lagi bingung nih mau mengikuti pertandingan itu di mana ya. Karena emang kalau bersama-sama itu teriakan dan euforianya itu menjadi lebih bersemangat. Bu Anwar, Bu Macan, gimana? Mau di mana nih mengikuti partai final Piala Dunia? Atau bareng kita kali ya? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang langsung muncul.
2: Selamat siang kakak.
0: Selamat siang abang. Lain pula ya kalau dipanggil abang.
2: Iya, kalau panggil abang kakak. Kalau panggil mete, diem aja.
0: Iya. Gimana kabarnya bang?
2: Aman, aman.
0: Aman damai.
2: Iya, kenapa nih ya?
0: Iya, feedback mungkin dikecilkan feedback sedikit, bukan radionya sih, volumenya, Mete.
2: Sekarang udah kan?
0: Sudah. Mete lagi di mana nih?
2: Lagi di rumah nih.
0: Lagi di rumah.
2: Dalam garasi.
0: Wah, dalam garasi. Wah, Mete dalam garasi, ngapain di garasi Mete siang-siang begini, Mete?
2: Kalau di garasi nggak keluar-keluar.
0: Di garasi nggak keluar-keluar.
2: Iya. Tadi salam buat
0: Uncle Gazi. Mete kenapa udah jarang terdengar suaranya di Pro 1, Mete?
2: Sekarang
0: tolong
2: udah
0: dijawab. Ya kan sekarang, kemarin-kemarin kan jarang.
2: Ini kan requestnya Uncle Gazi aja.
0: Wis. Uncle langsung dikabulkan ya, Uncle.
2: Jadi pendengar RRI bukan request lagu aja.
0: Iya.
2: Request suara pun dikasih.
0: Request suara. Benar juga ya.
2: Benar ya?
0: Iya, ini contohnya nih, contoh nyata.
2: Gitu. Itu tandanya Mete itu lagi meter juga.
0: Oh, iya.
2: Bukan
0: dong
2: meninggal Pro 1.
0: Oh, tetap monitor berarti.
2: Sayang sama Pro 1.
0: Sayang sama Pro 1. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Gitu deh kakak.
0: Iya bang, alhamdulillah kalau begitu.
2: Kakak megang apa besok?
0: Yang menang aja deh.
2: Pasti Argen kan?
0: Yang menang saja, kalau saya orangnya yang menang-menang aja.
2: Kalau Mete sama Angel.
0: Spanyol.
2: Pegang Spanyol aja dulu.
0: Iya.
2: Karena Oren udah jauh-jauh ketinggalan.
0: Jadi Mete nontonlah bareng sama Uncle Gazi, Mete.
2: Di mana?
0: Ya seru lah Mete sama Uncle Gazi aja janjian.
2: Di Bukit Tinggi aja, Uncle, kita janjian ya.
0: Gimana?
2: Oke deh Mbak Karita.
0: Oke, apa? Uncle. Mete lagunya yang mana?
2: Pilihin aja deh.
0: Oh, pilihkan. Okay.
2: Ya, itu aja Mbak Rita.
0: Okay,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah lama tidak bergabung katanya. Tapi memang sudah lama tidak terdengar suara Mete Gope. Terima kasih sudah bersama untuk siang hari ini. Dan apa kabar Bang Ali di Bodasimawang? Kemana nih suaranya Bang Ali di Bodasimawang? Apakah masih monitor atau lagi sibuk dengan rutinitas? Kemudian juga ada Bang Budi Caniago, kemudian di Pasaraya ya. Tidak lupa juga Kak Ayu Manise, apa kabar Bu Irza Hanum? Kemana nih tidak terlihat, tidak ada tanda-tandanya Bu Irza Hanum. Kemudian pokoknya semua-semua yang sedang monitor siang hari ini. Kita ke lagu dulu pendengar, nanti saya balik lagi terima Anda di telepon dan juga WhatsApp.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat

populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Apa kabar? Selamat siang kembali untuk yang sudah bergabung, Bang Teddy di Rawang, Bang Hendra di Batu Sangkar, Hanafi di Rempoh Datar, kemudian Uncu Dipo di Solo, Uncle Gazi di Batu Sangkar, dan Maetek Gope yang ada di Padang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah monitor terus ya dari dialog tadi jam 10.
1: Iya. Walaupun pertanyaannya disuruh ke puskesmas aja, katanya yang penting berpartisipasi aja.
0: Iya, itu yang penting Kak Rama. Jadi ramai jadinya dialog kita kan.
1: Iya, tadi kan orang Batu Sangkar aja ya tadi ya.
0: Bang Hendra, ada Uncu Dipo. Uncu Dipo di Solo, ada Bang Henter sama Kak Rama di Batu Sangkar.
1: Dia lewat WhatsApp, Kak Rama lewat via telepon.
0: Iya, betul. Sedang sibuk apa nih Kak Rama?
1: Apa?
0: Sedang sibuk apa sekarang?
1: Enggak ada kesibukan apa-apa, tadi dari luar, dari makanan.
0: Cuaca tadi di sana?
1: Cuaca cerah nih.
0: Cerah. Kalau di sini sudah agak-agak mendung gitu deh sini.
1: Iya cerah, itu cerahnya. Nih hati Rama cerah nih. Wah. Kalau kita nggak bunga.
0: Secerah hati Kak Rama siang ini.
1: Iya, mudah-mudahan cerah juga hati Kak Rita.
0: Iya, amin.
1: Kita selalu bisa keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya mau yang mana nih Kak Rama?
1: Lagunya apa ya, tadi
0: masih banyak nih.
1: Ya tadi yang ronde kedua jam 2 tadi Karama nggak dengar siapa yang gabung nih ya, masalahnya dulu melancong ke Bukit Tinggi.
0: Oh, keliling juga
1: tanya ini ke Tanjung Pinang.
0: Oh, ke Tanjung Pinang.
1: Ya, Tanjung Pinang yang year hampir sama tuh namanya sama Kak Rita ya.
0: Siapa tuh
1: namanya? Erita
0: Fitra Insani bukan?
1: Tak tahu nih, kak tanya orang nomor. Kalau kak Dita ya Dita Ismail ya.
0: Iya. Wah, Kak Rama memang sudah mulai menjelajah kemana-mana ya. Kemarin kan seringnya di Denpasar kan, bukan?
1: Denpasar, Sanggau di Ladang.
0: Seru-seruan di udara nih Kak Rama.
1: Yang Sanggau itu kan ya, orang Padang Pariaman juga tuh penyiarnya satu.
0: Oh iya. Berarti banyakkan teman Kak Rama ya di mana-mana.
1: Di Denpasar tuh pagi siang malam menyapa tuh di WhatsApp grup.
0: Wow. Jadi kalau nanti jalan-jalan ke Denpasar udah banyak temannya tuh Kak Rama.
1: Itu aja udah ini ada yang minta kesana tuh.
0: Iya.
1: Di sini ya, yang mampir ke tempat ya Ibu Indi gitu.
0: Wow, nah itu tuh kan salah satunya ya, kalau bercengkrama di udara gitu-gitu ya. Karena RRI ada di mana-mana, jadi banyak saudara, banyak rumahnya kalau kita kemana-mana.
1: Iya, kita. Kita modal ini aja, ketulusan hati aja Kak Dita.
0: Betul.
1: Apalagi Jumat berkah.
0: Iya, Jumat berkah.
1: Terus sedekah doa aja deh buat semua lagi mempunyai hati yang tulus. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Di sini udah cerah lagi nih.
1: Udah cerah lagi. Berarti kepancing nih sama Marsia, udah cerah lagi.
0: Karena pilihannya yang mana lagunya siang ini?
1: Biar Rama bantuin Bang Teddy tadi deh. Dia ragu
0: bingung
1: tadi
0: antaranya.
1: Taben, udah Rama ambil mata Taben deh. Cinta lagi.
0: Iya. Nih Bang Teddy, kalau masih monitor Bang, nih biar bisa dengar dua-duanya nih Bang Teddy.
1: Udah Bang Teddy, yang sabar-sabar aja, jangan sensitif ya. Oh, kita sama-sama menikmatin bola aja, jangan dimanfaatin juga sama bola ribut-ribut gitu.
0: Tenang Bang Teddy, santai Bang.
1: Bang Teddy, kok Rama juga suka kok Argentina.
0: Iya. Salamnya buat siapa Kak Rama? Jangan lupa salami Bang Teddy.
1: Iya. Kak Rita udah ya. Buat Bang Teddy deh, salam selalu deh. Semoga selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Buat Ibu Irza Hanum, tak lupa selalu.
0: Iya, tapi belum ada tanda-tanda nih Bu Irza Hanum bergabung.
1: Iya, biasa di WhatsApp udah ada dia ya.
0: Iya, sekarang belum.
1: Ya, walaupun gak ada tanda-tandanya, doa Rama sampai ya buat dia ya. Pokoknya. Juga buat Tanjudin di Menasa selalu, Tata Ayah dan Kakak tercinta, buat Herman di Batu Sangkar, Sungai Yangsa selalu keluarga yang ada di Cilacap, Jawa Tengah sana. Gak lupa juga buat Ika di Batipu, salam selalu keluarga Lajmani setelah usahanya. Buat Pak Agus, salam selalu. Buat Cudifo, salam selalu ya. Juga pencinta bola juga, Rista Hanapi, salam juga buat mama tercintanya. Buat Tedinda juga, buat Bang Ayi yang pencinta bola juga, salam selalu. Buat Diona, buat Diana, salam selalu juga. Buat Ayu Manisir atau Ayu Sabah, ini juga maniak juga di bola nih.
0: Oh iya, kalau Kak Ayu iya tuh. Kak Ayu monitor nggak nih siang ini?
1: Kayaknya monitor ini.
0: Iya. Biasanya di akhir-akhir nih Kak Ayu gabung.
1: Iya. Pokoknya itu malam-malam Rama ini aja kan udah dibilangin. Biar aja pencinta berat bola aja deh bergabung malam-malam udah Rama aja nggak apa-apa.
0: Iya. Wah.
1: Terus kalau siang-siang kan nggak gitu heboh cerita bola kan. Malam tuh heboh.
0: Di ruang rindu.
1: Iya. Malam juga buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, selalu sempat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu di Pentor Rama Sisters yang sayangin selalu buat kencana kita mila dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat pokoknya semuanya aja deh Kak Dita.
0: Oke, baik Kak Rahma, tetap semangat nanti final Piala Dunia ya.
1: Ingat Kak Dita.
0: Jaga kesehatan.
1: Iya, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Iya.
1: Kak Dita, pokoknya kalau menang siapa tim manapun menang itu mah biar aja yang yang nentuin Allah aja yang nentuinnya Kak Dita.
0: Iya, betul-betul.
1: Kita bersemangat aja memilih favorit aja gitu aja, tim favorit kita.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Kak Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menantikan pertandingan final Piala Dunia untuk para pencinta sepak bola di seluruh penjuru tanah air. Ya. Nikmati juga melalui Pro 1 RRI Padang, kemudian juga melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, terputus. Baiklah, yang di 08 11 66 66 975 kita alihkan ke 812 878. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Opsi Unirita.
0: Iya, Opsi. Nah, ada yang panggil-panggil tuh tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mendengarkan tadi.
0: Iya, Kak Rama tahu sekali nih, Kak Ayu itu pencinta bola, hafal sekali macam-macam ini tim-tim
2: pencinta
0: yang
2: bola, berlaga. Tapi kita tunggu nih kan di tanggal 19 gitu kan, pertarungan
0: ada dini hari juga, jam 4 ya kalau saya tidak salah minggu.
2: Jam berapa di waktu
0: itu? Oh iya, salah-salah. Iya, kita berbeda.
2: Jam 3 kayaknya ya kalau. Jam 3
0: atau
2: jam berapa? Kita jam 5 nih, jam 3 di sana.
0: Iya.
2: Tapi finalnya kayaknya kita jam...
0: Kalau di KAI jam berapa tuh ya?
2: Aku sudah lihat sih di apanya TVRI Sport, sudah dibagikan juga. Itu jam 1 waktu Indonesia Barat, jam waktu Indonesia Barat.
0: Yang dini hari jam 2.
2: Jam 2 ya?
0: Iya, waktu Indonesia Barat, jam 2.
2: Kita jam 4 dong
0: jam
2: ya,
0: 4
2: jadi
0: berarti di
2: final kita nggak pernah gadang deh. Itu yang Indonesia Barat nih yang gadang.
0: Iya, Kak Ayu. Berarti dengar ya tadi yang disalamin sama Kak Rahma.
2: Ya, dengar tadi. Ini loh, di Seram kan nih lagi musim angin kencang ya.
0: Oh iya.
2: Ya Allah.
0: Jadi
2: untuk penyaringan agak-agak lelet gitu ya. Saya menyiarkan RRI digital tuh agak terputus-putus. Tadi cek RRI Samarinda, itu kayak agak-agak terputus juga ya. Terus lama gitu kalau kita buka, apa namanya, RRI digitalnya, ambilnya, karena jaringan lagi sementara
0: kurang
2: bagus. Tadi sempat juga hilang ya, untuk 4G-nya hilang dan tepatnya itu hilang.
0: Oke.
2: Sudah mulai muncul nih, udah bisa lagi. Walaupun agak-agak kesendat juga sih RRI digital, cuman kita masih bisa mendengarkan.
0: Iya, baik. Tetap semangat, Kak Ayu.
2: Semangat terus.
0: Lagunya mau yang mana nih di penghujung kebersamaan kita nih, Kak Ayu?
2: Lagunya yang tersisa apa?
0: Masih banyak, ada The Changcuters, Param Pam Pam, ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Dorjelani, Takulkan Dunia, Once Michael,
2: Takulkan Dunia deh ya. Siapa nih yang akan bakal Takulkan Dunia di finalan?
0: Siapa nih yang mengangkat trofi nih, trofinya?
2: Siapa nih yang angkat trofi nih gitu kan, kan ada Spanyol gitu ya. Apa namanya kalau di Kota Ambon ini, di Maluku, ya kan, apa sih kayak macam media sosial gitu ya, kegiatan-kegiatan kalau yang fans-fans gitu itu harus tahan banting gitu.
0: Aduh, sebenarnya harus tahan-tahan jari jemari juga ya kalau media sosial.
2: Iya, kalau kita buka media sosial, kegiatan gitu. Saya kan masa di grup Portugal, juga grupnya CR7 gitu ya. Itu justru yang masuk itu fans-fansnya Messi gitu. Yang menghujat gitu kan, mas boleh dihujat lagi. Pokoknya rame deh ya,
0: yang
2: gitu
0: penting
2: loh.
0: Dari diri sendiri aja lah ya, tahan-tahan diri ya Kak Ayu ya.
2: Iya, kita sih enggak. Cuman, karena aku berapa kali juga yang posting gitu ya. Ada, sebenarnya saya bilang caption saya itu bukan tentang ini gitu. Saya captionnya tentang CR7 gitu ya. Jadi kalau mau bahas itu tempat lain aja deh, saya bilang ya. Jangan ini gitu, karena yang komentar saya juga yang positif aja gitu.
0: Iya, maunya kita. Aduh, kadang-kadang ya memicu apa-apa gitu ya kalau.
2: Iya, jadi sekarang itu kan cuman ini aja sih, banyak yang seliuran juga, bahkan yang tidak ada attitude juga gitu ya, sampai harus memaki gitu kan.
0: Berarti
2: gitu,
0: apa yang diposting, apa yang mau dikomentari, udah ditahan-tahan gitu ya.
2: Nah, Piala Dunia ini orang harus tahan, semua tahan jantung. Iya, karena emang yang gitu. Terus kalau kita masuk komentar nih gitu ya, dihujat lagi nih pasti kondisinya duduk. Sebenarnya peminat bola itu banyak, bukan hanya fans-fans, ada juga fans-fans yang lain, ada juga yang cuma penikmat bola, tapi dia hanya, mereka hanya komentar aja di situ. Ya begitulah ya namanya dunia sosial gitu ya. Tapi dunia sosial setelah Piala Dunia juga berakhir gitu, pasti normal kembali kan, biasanya gitu. Ada panasnya. Jadi kalau pengen nggak mau lihat sesuatu yang negatif di media, selama Piala Dunia off dulu gitu. Nanti setelah
0: Piala Dunia baru sosial.
2: Iya, sekarang kayak gitu nih Rita. Jadi harus tahan banting kalau melihat timur Indonesia nih. Saya aja beberapa saya berteman itu, ya Allah, postingannya tuh sampai kayak kalau kita baca itu kayak emosi juga gitu ya. Ya kenapa gitu ada kayak itu? Tapi ya gitulah ya, harus ada kita penikmat bola seharusnya gitu, kita harus sportif gitu ya. Siapapun nanti yang
0: namanya juga pertandingan gitu kan
2: ya. Iya, tapi terus namanya juga pertandingan gitu ya. Jadi sebenarnya seluruh dunia gitu ya, itu mereka, aduh, kalau kita lihat juga konten kreator, apa namanya, kayak influencer yang dari apa namanya, luar negeri gitu ya, sama gitu kayak di Konoha gitu.
0: Ya udahlah, kita biarkan aja lah Kak Ayu, berarti kita tidak terus serta memperkeruh gitu.
2: Iya.
0: Tidak.
2: Iya sih, kayak lucu aja kan gitu kan. Mereka yang bertanding orang emosi.
0: Begitulah magnetnya Piala Dunia ya kan?
2: Iya, nanti mereka baik ya, cuman ya begitulah, masing-masing punya versi tersendiri ya tentang Piala.
0: Baik. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kak Rahma tadi ya, terima kasih sudah menyapa saya. Saya siap-siap yang keluarga di sana. Kemudian buat Ilira, Pak Agil Yazi juga, Pak Anafi, Pak Indra juga. Tuh, Irza Hanum.
0: Iya, Irza Hanum.
2: Juga untuk Bu Anwar, buat Bang Cepang Teddy juga ya. Kata-kata Mama juga, Bang Leiman, semua-semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat juga semuanya.
0: Amin.
2: Buat Unirita, selamat juga di sana ya Unirita ya.
0: Iya, makasih Kak Ayu.
2: Iya, pokoknya di Jumat Berkah kita semuanya sehat dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam perlindungannya. Baik, Unirita, Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu di Maluku. Terima kasih sudah berbagi cerita untuk hari ini ya. Yang penting tahan-tahan diri saja. Bijaklah bermedia sosial. Oke, kita ke lagu dulu berdengar karena ini memang sudah hampir di penghujung kebersamaan kita. Kita coba dua lagu ini dulu ya. Nanti takutnya tidak terputar semuanya. Tapi kalau masih ada waktu nanti saya akan break lagi di telepon ataupun WhatsApp.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita di penghujung kebersamaan untuk opsi hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya tadi. Dari siapa tadi ya? Dari Bang Teddy, ada Bang Hendra, ada Hanafi, kemudian Uncu Dipo, ada Angkel Gazi, Maete Gope, Karama, dan Kak Ayu. Dan pendengar, untuk lagu berikutnya kita putar yang mana ya bagusnya? Untuk Anda mungkin yang saat ini akan lanjutkan aktivitas, mudah-mudahan tetap bersama Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Karena untuk selanjutnya pendengar, hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ada rekan Adrianto Jasman menemani dengan ragam hiburan, informasi dan program menarik lainnya. Tetap di sini di Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat mendorong peningkatan budidaya komoditas perkebunan maupun pertanian yang menilai ekspor. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nofrial mengatakan saat ini sejumlah komoditas ekspor masih kami ulangi, komoditas ekspor hasil perkebunan mengalami peningkatan nilai jual. Kondisi ini maksud patut disikapi dengan peningkatan produksi. Nofrial menyebut peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pertanian Sumatera Barat juga harus diiringi dengan pendampingan bagi eksportir untuk memperluas negara-negara tujuan ekspor. Sementara berdasar catatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Juni 2026, dan hal tersebut disampaikan melalui catatan tersebut, dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan juga aplikasi RRI News.

0: Sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang sore ini. Dan bertepatan hari ini Jumat ya, tanggal 17 Juli 2026. Dan pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda semuanya kami hadirkan, kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan selain itu juga, untuk Anda pendengar, kami akan suguhkan berbagai program. Ya, berikut ada paket ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini yang akan mengangkat satu judul, Jangan Terburu-Buru, spesial untuk Anda semuanya. Dan berikut paket ekonomi digital spesial untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Semoga saja hari Anda berjalan dengan baik dan penuh semangat. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk penipuan digital yang perlu kita waspadai dalam bertransaksi. Kemudahan layanan keuangan digital memang membantu aktivitas kita menjadi lebih praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan dengan berbagai cara, salah satunya melalui modus mengaku salah transfer. Perlu diingat, tidak semua kasus salah transfer merupakan penipuan. Ada juga yang memang terjadi karena kekeliruan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tetap tenang, melakukan pengecekan, dan mengikuti prosedur yang benar sebelum mengambil keputusan. Baik, saudara pendengar, selanjutnya mari kita simak percakapan berikut ini.
4: Akhirnya selesai juga nih beres-beresnya. Sekarang tinggal istirahat sebentar. Loh, ada notifikasi uang masuk nih. Ini juga ada pesan dari nomor tidak dikenal. Halo, mohon maaf, saya baru saja salah mentransfer uang ke rekening Anda. Mohon bantuannya untuk mengembalikan uang tersebut. Saya benar-benar sedang membutuhkan uang itu. Loh, kok bisa ya?
5: Hai Nis.
4: Hai Ran. Ih, pas banget kamu datang Ran.
5: Kenapa tuh? Ada apa? Kok muka kamu kelihatan bingung gitu sih?
4: Ini ada uang masuk ke rekening aku. Terus ada orang yang ngechat katanya dia salah transfer dan minta uangnya segera dikembalikan.
5: Serius kamu? Coba deh aku lihat.
4: Ya, ini. Nah, coba baca deh.
5: Pesannya sopan juga ya.
4: Sopan. Nah, makanya aku bingung. Kasian juga ya kalau memang dia benar salah transfer. Dia kirim pesan lagi nih.
5: Apa tuh katanya, Nis?
4: Nah nih, bentar ya. Kalau bisa sekarang aja ya, saya benar-benar sedang membutuhkan uang itu.
5: Duh, dia mulai mendesak tuh.
4: Aduh, aku jadi gak enak nih sama orangnya. Apa langsung aku transfer balik ya?
5: Stop, jangan buru-buru, Nis.
4: Kenapa?
5: Bisa saja memang benar-benar salah transfer. Tapi kita juga gak boleh langsung mengirim uang hanya berdasarkan chatnya saja. Sekarang ada juga loh yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk melakukan penipuan. Jadi kita harus tetap waspada dan memastikannya terlebih dahulu.
4: Tapi kalau memang benar dia salah transfer gimana? Kan kasihan juga Turan.
5: Betul sih. Justru supaya tidak merugikan siapapun, lebih baik kita memastikan melalui pihak yang berwenang. Kita ke bank aja yuk, minta penjelasan langsung. Kalau memang benar salah transfer, pasti ada prosedurnya.
4: Iya juga ya, daripada nanti kita salah langkah ya.
5: Ayo, kita berangkat sekarang aja yuk.
4: Ayo.
5: Untung antriannya nggak terlalu ramai ya hari ini.
4: Iya, dari tadi aku masih kepikiran chat itu loh.
6: Nomor antrian A017, silakan menuju loket pelayanan.
5: Nah itu, ayo Nis.
3: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
4: Selamat siang Kak, saya ingin menanyakan transaksi yang baru saja masuk ke rekening saya.
3: Baik, silakan diceritakan terlebih dahulu.
4: Tadi saya kan menerima notifikasi uang masuk ke rekening. Tidak lama kemudian ada seseorang menghubungi saya melalui chat. Dia ngakunya salah transfer dan meminta saya segera mengembalikan uang tersebut ke rekening yang dikirim melalui pesan.
3: Apakah Anda mengenal orang tersebut?
4: Tidak, Kak. Saya sama sekali tidak mengenalnya, Kak.
5: Karena ragu, kami memutuskan datang ke bank terlebih dahulu sebelum memilih langkah selanjutnya.
3: Keputusan Kakak sudah tepat. Memang ada kasus salah transfer yang benar-benar terjadi. Namun, ada juga pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk melakukan penipuan. Karena itu, setiap kasus perlu dipastikan terlebih dahulu.
4: Kalau gitu, apa yang harus saya lakukan, Kak?
3: Sebelum mengambil keputusan, izinkan saya mengecek terlebih dahulu data transaksi pada rekening Kakak. Baik, setelah saya periksa, memang terdapat transaksi yang tercatat masuk ke rekening Anda. Namun, saya tetap menyarankan agar Anda tidak langsung mengirimkan uang ke rekening yang diberikan melalui chat. Karena kami perlu memastikan terlebih dahulu bahwa pihak yang menghubungi Anda benar-benar merupakan pemilik dana tersebut. Jangan sampai Anda terburu-buru mengirimkan uang kepada pihak yang tidak berhak.
5: Berarti, meskipun orang itu terlihat panik, kita tetap harus memastikan terlebih dahulu ya?
3: Betul sekali. Nah, jangan mengambil keputusan hanya karena merasa kasihan atau didesak. Tetap lakukan pengecekan melalui jalur resmi.
4: Kalau ternyata memang ada yang salah transfer ke rekening saya nih, gimana tuh, Kak?
3: Nah, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang terjadi salah transfer, tidak perlu khawatir. Bank akan membantu proses penyelesaiannya sesuai prosedur yang berlaku. Kami akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu, kemudian membantu proses pengembalian dana kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Dengan begitu, prosesnya lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak.
4: Berarti saya tidak perlu ngirim uang sendiri ke rekening yang dikirim melalui chat ya, Kak ya?
3: Nah, betul Kak. Sebaiknya jangan melakukan pengembalian dana atas permintaan orang yang tidak dikenal tanpa melalui proses verifikasi. Nah, jika memang benar terjadi salah transfer, bank akan mendampingi proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Syukurlah kami memutuskan datang ke bank terlebih dahulu.
3: Itu sudah menjadi langkah yang tepat, Kak. Dalam transaksi digital, jangan mudah panik. Biasakan memverifikasi informasi terlebih dahulu dan memanfaatkan layanan resmi apabila menemukan hal yang meragukan.
4: Terima kasih banyak atas penjelasannya ya, Kak ya. Sekarang saya jadi lebih tenang dan paham apa yang harus kita lakukan.
3: Sama-sama, semoga pengalaman hari ini menjadi pelajaran agar kita semua semakin bijak dan berhati-hati dalam bertransaksi digital.
5: Untung kita datang dulu ke sini terlebih dahulu ya.
4: Iya nih, sekarang aku sadar sedikit waktu untuk memastikan ternyata bisa mencegah kita mengambil keputusan yang salah.

0: uang kertas maupun koin, beresiko sebagai medium penularan penyakit dari bakteri maupun virus tertentu. Berikut panduan bertransaksi dengan uang fisik. Pertama, segera cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah pegang uang. Kedua, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil di ATM. Ketiga, pembayaran dengan uang pas atau gunakan non-tunai. Keempat, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang. Dan terakhir, beberapa produk bisa didapatkan dengan belanja secara online.
1: Mah, hoax itu apa sih, Mah?
2: Kenapa, sayang?
1: Abi sering dengar orang bilang, itu hoax.
2: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, adek pasti ngerti.
1: Oh, gitu ya, Ma? Kalau setiap adek minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
2: Kalau itu apa ya?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Saudara pendengar, dari percakapan yang telah kita dengarkan, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, ketika menerima pemberitahuan adanya dana yang masuk ke rekening, disertai permintaan untuk segera mengembalikannya, jangan langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan pesan singkat atau desakan dari pihak yang tidak dikenal. Tetaplah tenang dan lakukan pengecekan terlebih dahulu agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Kedua, perlu kita pahami bahwa tidak semua kasus salah transfer merupakan penipuan. Kesalahan transfer memang dapat terjadi karena kelalaian saat memasukkan nomor rekening atau nominal transaksi. Oleh karena itu, jika menghadapi situasi

0: informasi melalui jalur resmi merupakan salah satu bentuk literasi digital yang dapat melindungi kita dari berbagai modus penipuan. Marilah bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Gunakan layanan digital secara bertanggung jawab, selalu pastikan setiap informasi yang diterima, dan jangan ragu meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan hal yang mencurigakan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, nyaman, dan saling melindungi. Saudara pendengar, demikian percakapan kita hari ini dengan judul Jangan Terburu-Buru. Semoga percakapan tadi dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikah dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, selanjutnya pendengar, kaitan dengan ledakan gudang amunisi di Madiun ya. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan T.B. Hasanuddin meminta TNI Angkatan Darat segera mengirimkan tim investigasi. Tim tersebut diperlukan untuk mengusut penyebab ledakan dari gudang pusat amunisi Gupusmu 2 ya, Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Saradan Kabupaten Madiun Jawa Timur. Ya, menurutnya tim investigasi juga perlu memeriksa kondisi dan usia amunisi yang tersimpan, dan pemeriksaan tersebut termasuk memastikan ada atau tidaknya amunisi yang telah kadaluarsa, rusak atau mengalami penurunan kualitas. T.B. Hasanuddin juga meminta lokasi gudang amunisi yang terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat, maksud kami, turut dievaluasi, apalagi maksudnya apabila tidak lagi memenuhi standar jarak aman, gudang tersebut perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari kawasan padat penduduk.

101 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dan terima kasih masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allahu

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: masalahnya ketika launchingnya ini, setelah launching mereka nggak buka-buka lagi. Apa masalahnya? Nggak tahu. Kita mau menabung aja nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datang, dan juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami akan datang lagi melakukan CKG atau CKS gratis.

Pokok-pokok berita utama, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Makoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selengkapnya, Femia Siovani, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipertanyakan salah seorang warga setempat, Dedi, yang melihat Koperasi Merah Putih tersebut tidak aktif setelah diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Dedi pada saat dialog riau menyapa di program 1 RRI Pekanbaru. Dedi berharap koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
2: Masalah Koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya ini, upahnya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus menjelaskan, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin justru menjadi salah satu koperasi yang perkembangan usahanya cukup baik. Menurutnya, koperasi tersebut tetap menjalankan aktivitas usaha. Idrus menjelaskan, fungsi utama Koperasi Kelurahan Merah Putih bukan untuk berjualan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi pendukung atau penyedia barang bagi pelaku UMKM di wilayah setempat. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mendistribusikan produk tersebut kepada warga.
3: Kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan Koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati. Sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Nah, jadi ini mungkin.
1: Idrus menambahkan, apabila koperasi menjual langsung kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dengan pelaku UMKM lokal yang justru menjadi sasaran pembinaan koperasi. Meski demikian, Idrus memastikan akan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin sebagai tindak lanjut atas masukan dari masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026 mendatang. Reni Ilda Valantara, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan informasi lengkap mengenai agenda kunjungan akan disampaikan setelah seluruh persiapan dan jadwal dipastikan. Menurut Roni, kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penanaman mangrove, pelepasan tuki, penyerahan berbagai paket bantuan, serta penataan terumbu karang. Ia juga menjelaskan seluruh kegiatan dirancang tanpa seremoni khusus dan lebih difokuskan pada aktivitas di lapangan. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai tuan rumah, sedangkan penjelasan mengenai tujuan utama maupun agenda rinci kunjungan menjadi kewenangan kementerian terkait.
5: Ada rangkaian kegiatan dari Kementerian Kelautan itu untuk kegiatan seperti penamparan pendidikan, pelepasan tuki, ada penyerahan beberapa paket bantuan-bantuan yang lain, termasuk penataan terumbu karang. Nah, dia tidak ada seremonial, jadi bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan supporting seperti itu. Ini kita masih detailkan dulu, jadi pasca ada final baru mungkin bisa rilis lah informasinya.
4: Selain dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan di lapangan, Selvi Ananda juga akan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 tersebut. Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyebut saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana melakukan kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada.
4: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi silat penyambutan dan tari kapur sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Padang. Antrian kendaraan pembelian bahan bakar minyak BBM masih menjadi pemandangan yang jamak pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Padang. Salah satunya SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Berikut laporan Iwan Setiawan.
7: Di Koto Kabuang ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau tuh
8: antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan dari pada SPBU Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemarin, puluhan truk dan mobil masih berjejer mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pada RRI Padang kemarin, pengawas SPBU Batang Kabuang, Ferry, mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi karena keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo 2 Bungus Teluk Kabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.
7: Distribusi agak lambat karena ada jalan di depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk kuota masih stabil, aman, tidak pengurangan dari pihak Pertamina. Itu ada 16, ada 24 KL, itu ada pengisian nelayan dengan rekomendasi yang mereka miliki.
8: Ia menjelaskan SPBU tetap melayani pengisian biosolar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi kendaraan yang menggunakan surat rekomendasi resmi. Menurutnya, stok akan kembali normal setelah distribusi dari depo berjalan lancar sehingga antrian dapat segera terurai. Sementara itu, salah seorang supir truk tujuan Bengkulu, Fahmi, mengaku sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantri mendapatkan biosolar. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Padang, tetapi juga dialami di sejumlah daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahmi, lamanya waktu antri berdampak langsung terhadap operasional angkutan. Selain menghambat jalur pengiriman barang, supir juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi selama menunggu giliran mengisi BBM.
9: Kalau untuk menunggu solar, Pak, sampai kita istirahat di pom bensin, Pak, karena otomatis kita lebih banyak mengeluarkan biaya lagi, Pak, konsumsi kita.
8: Ya, berharap distribusi biosolar segera kembali normal agar aktivitas angkutan barang tidak terganggu. Kelancaran pasokan BBM dinilai sangat penting bagi para supir truk yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman, sekaligus untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMK Genus Bukit Tinggi lepas 142 siswa prakerin tahun ajaran 2026-2027 ke dalam dan luar negeri. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
10: Kita tidak bangga kalau tamatan SMK, baik itu SMK Kesehatan atau SMK Bisnis Pariwisata atau SMK yang lain, kalau dia banyak lulus di perguruan tinggi. Kita tidak bangga. Tapi kita akan berbangga kalau tamatan SMK dipinang oleh dunia usaha dan industri bisa bekerja, bisa berwirausaha. Itulah SMK didirikan oleh pemerintah maupun SMK yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan.
11: 142 orang siswa SMK Genus Bukit Tinggi resmi dilepas untuk mengikuti praktik kerja industri prakerin tahun ajaran 2026-2027. Para siswa-siswi berasal dari program keahlian layanan kesehatan teknologi farmasi dan usaha layanan pariwisata. Prosesi pengucapan janji sekaligus pelepasan berlangsung 16 Juli 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dan dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPD MSI, Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Deviendri MMPD, serta sejumlah pimpinan rumah sakit, dunia usaha dan industri. Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Deviendri MMPD mengatakan para siswa-siswi akan menjalani PKL di berbagai rumah sakit, klinik, apotek, panti sosial Tresna Werda, PSTW hingga industri pariwisata yang tersebar di dalam dan luar negeri. Menurut Devi Endri, bahwa memasuki dunia kerja tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, siswa juga harus memiliki karakter yang kuat, kemampuan komunikasi, public speaking, membangun personal branding, memperluas jaringan, serta menjaga penampilan dan etika kerja. Dan dirinya menegaskan sekolah akan lebih bangga apabila lulusannya langsung dipinang oleh dunia usaha dan dunia industri dibandingkan hanya berorientasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan lulusan terbanyak.
10: Daerahnya pertama Sumatera Barat, yang kedua di luar Sumatera Barat, di Malaysia, dan kita yang magang di situ. Ya kita namanya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi target SMK itu ada BMWB itu kan berwira swasta. Jadi tamat SMK itu diharapkan anak-anak kita ini bisa berwira swasta. BMW kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja dan berusaha mandiri. Makanya kita SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA target kita dia menyambung ke perguruan tinggi. Makanya perlu prakerin, praktek kerja industri supaya dia lebih ke depannya bisa dipinang oleh dunia usaha industri. Yang jelas kan kalau kami di tamatan SMK ini kan sebagai kepala sekolah bangganya anak itu bekerja. Bukan bangga anak banyak melanjutkan perguruan tinggi. Negeri suatu kebanggaan kalau anak kita itu tamat langsung bekerja atau tamat langsung dipinang oleh dunia usaha industri atau tamat langsung dia berusaha mandiri. Lu kan SMK itu kan dibilang pengangguran terbesar. Harapan kami bersama dengan Capdin bagaimana tamatan SMK itu tidak menganggur. Jadi yang jelas anak kita ya aman di luar negeri.
11: Tapi tidak lepas secara penuh ya?
10: Oh tidak, tidak. Harus bertanggung jawab kita. Bagaimana dia ya diantarkan, kemudian dia dibimbing, kemudian dijemput kembali.
11: Sementara itu Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Pelayanan Penunjang RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Sofni Sarmen, spesialis anak Master Biomed, menyampaikan bahwa PKL prakerin bukan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum yang ada.
12: PKL itu bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti semua akan belajar, bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana sikap, bagaimana etik, disiplin dan tanggung jawab kerjasama, komunikasi yang baik serta kepedulian terhadap sesama.
11: Apresiasi juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPD MSI, menilai SMK Genus telah mempersiapkan peserta didik secara matang sebelum terjun ke dunia kerja. Bahkan tahun ini peminat SMK lebih banyak siswanya masuk ketimbang masuk ke SMA melalui jalur SPMB yang ada saat ini.
13: Kita bangga dengan keluarga besar SMK Genus Bukit Tinggi telah melakukan pembekalan yang maksimal sebelum anak-anak kita berangkatkan. Tahun ini itu peminat SMK lebih banyak daripada SMA. Tahun ini kita kan baru selesai SPMB. Dari data kasarnya begitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah dari data nasional lebih dari 113.000 siswa kita yang telah lolos diterima di perguruan tinggi negeri tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena UKT mahal. Ya kan Bapak Ibu? Apa dampaknya SPMB tahun ini? Maka kata orang tuanya bisa jadi di rumah enggak usah lah kasih anak. Kalau SMA ya bangga jadi siswa SMK, ya kan? Bangga. Semoga sukses.
11: Melalui program PKL, prakerin ini SMK Genus Bukit Tinggi, para siswa mampu menunjukkan kompetensi terbaik sehingga memiliki peluang direkrut langsung oleh rumah sakit, klinik, apotek maupun industri pariwisata setelah menyelesaikan pendidikannya selama 4 bulan yang ada, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan

0: anak.
1: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
2: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
0: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, kita kembali menuju RRI Tanjung Pinang. Bulog Tanjung Pinang tuntaskan bantuan pangan tahap pertama untuk 143 ribu penerima. Rizwan Badrian melaporkan.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat.
5: Kita sudah melaksanakan bantuan pangan tahap 1 komoditi beras dan minyak kita. Alhamdulillah untuk wilayah Kepri sudah selesai 100% tersalurkan. Nah, ini dalam pembahasan persiapan untuk tahap selanjutnya untuk bantuan pangan. Kita masih tinggal menunggu surat penugasan.
4: Arif menyebutkan bantuan pangan tahap pertama disalurkan kepada penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 alokasi, yakni bulan Februari dan Maret, sehingga setiap keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak kita.
5: Untuk bantuan pangan, Kota Tanjung Pinang ada 23.380 penerima, Kabupaten Bintan 12.494 penerima, Kabupaten Anambas 4.273 penerima, Kabupaten Lingga ada 16.265 penerima. Untuk Natuna ada 7.321 penerima, Kota Batam 59.066 penerima, Karimun 20.235. Total sekepri ini ada 143.034 penerima bantuan pangan.
4: Arif menjelaskan, Bulog telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun jenis komoditas yang akan disalurkan dalam tahap berikutnya. Reporter Rizwan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, di balik suksesnya kegiatan Bengkalis Durian Fest 2026, peran anak muda turut diapresiasi PLT Kepala Dinas Parbudpora Ardiansyah.

0: Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
1: Kesuksesan penyelenggaraan Bengkalis Durian Fest 2026 tidak terlepas dari peran anak muda Bengkalis yang aktif berkarya dan berkolaborasi. Berbekal semangat kreativitas, para pemuda dipercaya oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah untuk menggelar festival yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Ketua Panitia Bengkalis Durian Fest 2026, Boyke Levino, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebersamaan anak-anak muda yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti bermusik dan aktivitas kreatif lainnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dijawab dengan kerjasama dan tanggung jawab hingga festival dapat terlaksana dengan baik.
2: Terima kasih sebelumnya, kawan-kawan ini memang kawan-kawan tongkrongan yang sering ada suka beraktivitas. Jadi ketika ditawarkan untuk membuat event, dengan senang hati menyambut, walaupun akhirnya babak belur juga badan, tapi terobati dengan hasil yang luar biasa. Bahkan ini di luar sangku awak.
1: Sementara itu, PLT Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda Bengkalis yang mampu memanfaatkan momentum musim durian menjadi sebuah agenda yang bernilai ekonomi dan pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan daerah.
2: Memang begitu pasca saya jadi PLT Disparbudpora Kabupaten Bengkalis kan, mencoba mencari ide lah, mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kreatif yang saya lihat semua anak-anak kreatif yang di Bengkalis ini punya potensi untuk maju. Namun memang butuh support dari Pemda untuk mengkolaborasikan ini bersama-sama. Nah, sehingga dari situ saya coba memanggil kawan-kawan rencana untuk mencoba berkolaborasi, namun memang dengan keterbatasan kondisi APBD yang ada. Semangat dari anak-anak muda yang ingin memajukan Bengkalis untuk berkreativitas, dari sinilah kita berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kemarin cukup luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, antusias yang luar biasa, sampai hujan-hujan pun tetap ada di tempat, ya kan, sungguh suatu yang luar biasa dan suatu penghargaan juga dari saya, no? Dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ya walaupun dengan keterbatasan yang ada tetap bersemangat.
1: Lebih lanjut, Ardiansah mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang digagas generasi muda karena mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan pariwisata Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Batam, terus mendapatkan kunjungan dari dalam dan luar negeri, pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. Laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
3: Itu makin kita tata, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia.
4: Jadi sejak awal tahun 2026, Kota Batam terus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kunjungan ini terus menyokong kekuatan pariwisata Batam yang di samping menjadi destinasi MICE atau Meeting Incentive Convention dan Exhibition, tetapi juga surga belanja dan wisata olahraga. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan industri pariwisata masih terus bergairah. Bahkan peningkatan di pariwisata juga mendongkrak pendapatan di sektor pajak hotel dan pajak restoran yang tak kalah tinggi dibandingkan pendapatan pajak sektor lainnya.
3: Alhamdulillah, untuk struktur pendapatan asli daerah Kota Batam ini, itu pariwisata ini memainkan peran yang sangat penting. Kepariwisataan di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, insya Allah yang mulia, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua untuk membuat kota kita ini cantik, untuk membuat kota kita ini indah.
4: Seksinya wisata di Batam dan Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Tifatul Sembiring. Bahkan Tifatul mengusulkan agar Kepri menginisiasi ekonomi utara khususnya di bidang pariwisata. Tifatul menjelaskan pasar wisata utama Asia yang sangat besar mencakup 3,6 miliar penduduk di negara-negara wilayah utara Indonesia. Ini justru lebih menarik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang berada di Selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
5: Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu
6: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kampan dulu.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah, perkantoran, hotel, hingga perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini penyakit, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan di puskesmas pada jam kerja. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra, RRI Padang.
9: Cek kesehatan gratis ini telah didapatkan masyarakat yang pasti itu di puskesmas.
10: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik mengatakan, layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksa. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis secara berkala. Program yang dimulai berjalan sejak Februari 2025 itu, kini dapat diakses sepanjang tahun dan tidak lagi terbatas pada momentum ulang tahun.
9: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datangi. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum, biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat dan yang rutin juga di Car Free Day.
10: Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sesuai kelompok usia, hingga screening penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan kanker berdasarkan indikasi medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan Puskesmas Pauh telah melayani sekitar 13.800 peserta CKG hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pelaksanaan pemeriksaan di masyarakat.
11: Warga kita di Pauh ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20 ribuan lagi dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di Pauh kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000.
10: Dinas Kesehatan menilai upaya memperluas layanan CKG penting mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan profil statistik kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025, sebanyak 50,64% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak menjalani rawat jalan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, tahun 2026, Basnas Provinsi Kepri melaksanakan program Kepri Peduli dengan jumlah 1.000 kuota untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Selengkapnya, reporter Afrizal, RRI Ranai.
12: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun secara rutin terus melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi program pokok Basnas. Di antaranya program Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan, Basnas, untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Ketua Basnas Provinsi Kepri, Dr. Andes Haji Arusman Yusuf, pada kegiatan Lebaran Yatim dan Kitanan Masal yang digelar di kantor Basnas Natuna belum lama ini menyampaikan, kegiatan Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pihak Basnas di setiap kabupaten kota.
13: Ini salah satu di antaranya termasuk program Kepri Sehat dan Kepri Peduli. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Tahun ini kita memberikan bantuan sunatan dengan bantuan anak yatim itu 1.000 orang untuk seluruh kota. Yang kemedar 120 ke 100 per kota. Jadi jumlahnya 1.000. 500 potkan untuk sunatan, 500-nya untuk bantuan santunan.
12: Haji Arusman Yusuf juga menyampaikan, Basnas juga menyiapkan sebanyak 5 program pokok yang menjadi prioritas, yakni Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Bertakwa.
13: Program Basnas itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak. Ini termasuk salah satu program Basnas di bidang kesehatan dan pedulian. Kita punya 5 program pokok yang kami beri nama dengan Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Takwa.
12: Adapun tujuan dilaksanakannya sejumlah program tersebut, salah satunya program Kepri Peduli dan Kepri Sehat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten terus menggesa pemberlakuan tiket RORO dengan sistem online. Saat ini terkait persyaratan sudah hampir rampung, tinggal menunggu pembahasan lanjutan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal RRI Bengkalis melaporkan.
14: Persetujuan penerapan sistem e-ticketing untuk layanan pemberangkatan penyeberangan RORO Bengkalis diperkirakan segera terrealisasi saat ini. Seluruh tahapan pembahasan termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri terkait dengan regulasi kerjasama dengan pihak ketiga telah diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan pembahasan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Bengkalis menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD dan siap memenuhi berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan sebagai syarat pelaksanaan sistem tiket elektronik ini. Menurut Ardiansa, penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan, terutama dalam mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan saat arus penyeberangan mengalami lonjakan.
15: Alhamdulillah, coba itu tadi mereka sedang rapat internal untuk merumuskan persetujuannya sudah oke, tapi dengan catatan-catatan, ya kan. Tentu mereka merekomendasikan tidak tanda mungkin setuju gitu aja, kan. Kalau nanti mungkin perbaikan pelayanan mungkin gitu kan bisa jadi. Cuma kami belum dapat gambaran catatannya itu seperti apa.
14: Sementara itu, masyarakat yang rutin menggunakan jasa penyeberangan RORO Bengkalis menyambut baik rencana penerapan sistem tiket elektronik tersebut. Salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Rahmat Hidayat, warga luar Bengkalis, menilai sistem e-ticketing yang sempat diuji coba saat arus mudik Idul Fitri lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
16: Kalau saya lihat, tentu tertib lagi online kan tak terpaksa lagi keadaan semuanya kan. Sudah jam kesempatan kita tidak terburu-buru. Nah, jam 9 kita masuk, bagaimana kiraan kita jam 9?
14: Ia menambahkan penggunaan jasa cukup datang sekitar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih singkat. Penerapan e-ticketing ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan RORO Bengkalis, sekaligus memberikan kapasitas jadwal keberangkatan yang kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa, khususnya pada periode arus mudik maupun saat volume penyeberangan meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, KONI Natuna terus mempersiapkan keikutsertaan pada Porprov Kepri 4 melalui koordinasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan atlet, cabor, serta dukungan anggaran. Selengkapnya, laporan Analia Widi, RRI Ranai.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna terus melakukan koordinasi terkait persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau ke-4 yang akan dilaksanakan dalam waktu sekitar 4 bulan mendatang. Ketua KONI Natuna Fahmi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini menurut Fahmi dilakukan untuk kesiapan anggaran dalam keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov ke-4 Provinsi Kepulauan Riau.
18: Maka kami dari pihak KONI pada hari ini kami melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dinas teknis yang membidangi olahraga untuk membicarakan hal yang lebih sifatnya lebih teknis terkait kesiapan anggaran maupun hal teknis lainnya.
17: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Olahraga Cabor Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Natuna Junaidi kepada RRI menyampaikan bahwa Bupati Natuna telah menegaskan komitmennya agar Natuna tetap mengikuti Porprov Kepri ke-4. Namun dengan keterbatasan anggaran perlu dilakukan pemetaan terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar untuk meraih prestasi.
19: Namun kan karena keterbatasan anggaran tentunya kita melihat cabur-cabur mana yang berpotensi ataupun cabur-cabur yang berprestasi yang berpotensi untuk mendapat mendatangkan medali. Ya yang paling utama kan tentu cabur-cabur yang kemarin Poprok Koprop sebelumnya menyumbangkan medali kepada Natuna kan gitu.
17: KONI Kabupaten Natuna bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan dan koordinasi untuk memastikan keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov Kepri keempat berjalan optimal nantinya. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kesiapan atlet dan cabang olahraga Natuna agar mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, KONI Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan memastikan dukungan anggaran sekaligus meminta seluruh cabang olahraga segera mengintensifkan latihan atlet. Airani Januarini melaporkan.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Riau, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Selain memastikan dukungan anggaran, KONI Riau juga meminta seluruh pengurus provinsi Pengprov cabang olahraga yang akan tampil untuk segera mengintensifkan pembinaan atlet. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perencanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung keikutsertaan kontingen Riau pada PON Bela Diri 2026. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat besarnya kebutuhan termasuk juga biaya keberangkatan menuju Manado. Fahmi menjelaskan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Bela Diri, Riau hanya memiliki 6 cabang olahraga yang aktif. 2 cabang lainnya yakni Yongmudo dan Hapkido hingga kini belum aktif di Provinsi Riau. Karena itu, KONI Riau bersama Bidang Pembinaan Prestasi Binpres masih menggodok langkah-langkah persiapan agar seluruh potensi atlet dapat dimaksimalkan.
19: Informasi yang saya terima dari teman-teman di perencanaan anggaran itu sudah diblok oleh Dispora, kita dapatnya 500 juta kalau saya tak salah, itu sudah kita anggarkan seperti itu. Dari 8 cabur yang dipertandingkan itu kan kita cuma punya 6 kalau saya tak salah, kita tak punya Yongmudo dengan Hapkido. Nah, ini lagi digodok oleh teman-teman di Impres. Ya tadilah kita tahu lah, kalau dari Pekanbarunya ke Manado itu kan bicara kos saja sekarang apa kan gitu. Jadi teknis itu kan akan didiskusikan secara baik, tapi sampai hari ini kita mendorong Pengprov cabangnya mempersiapkan atlet dulu, itu yang paling penting gitu.
20: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kurash Riau, Dedi Herianto Lubis, mengatakan cabang olahraga Kurash menjadi salah satu yang akan mewakili Riau pada PON Bela Diri 2026. Hingga saat ini, pihaknya telah memastikan 4 atlet akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke ajang tersebut.
21: Kan salah satu yang ikut itu Kurash ya, untuk PON Bela Diri 2026 ini. Kita persiapan sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 atlet ya, putra satu, untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
20: Meski demikian, Dedi menegaskan pembinaan belum berhenti, Pengprov Kurash Riau masih terus melakukan pembinaan dan seleksi guna memastikan atlet yang nantinya diberangkatkan benar-benar berada dalam kondisi terbaik. Dia optimis dengan latihan yang konsisten dan seleksi yang ketat, atlet Kurash Riau mampu memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama Provinsi Riau pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ratu Riri Padangkanon Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun radio di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat dan streaming ri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pesawat kepresidenan RI yang membawa Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hari ini pendengar sekitar pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, dan Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat turun dari anak tangga lalu menyalami pejabat di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Lalu Presiden Prabowo menaiki mobil untuk menuju lokasi acara panen raya. Tiba di lokasi Presiden Prabowo disambut dengan tarian Jawa. Dan selanjutnya Presiden Prabowo meninjau booth atau stand yang berada di lokasi panen raya. Stand menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Salah satu stand yang dikunjungi adalah Satgas Ketahanan Pangan TNI AU. Pada peninjauan stand, Presiden Prabowo mendapatkan penjelasan terkait inovasi-inovasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Padang, dan selanjutnya kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Febri di line telepon. Selamat sore, Bang Febri.
4: Selamat sore, Bang Ian.
3: Apa kabar sore ini, Bang Febri?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
3: Alhamdulillah baik. Bang Febri, langsung silakan disampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang updatean perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini. Silakan, Bang Febri.
4: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini, Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan, kemudian terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian masih dapat terjadi hujan dengan intensitas ringan sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, kemudian Kota Pariaman, kemudian pesisir selatan. Kemudian untuk dini hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat, kabupaten kotanya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian, Bang Ian.
3: Baik, terima kasih banyak Bang Febri informasinya. Bang Febri dan rekan-rekan di sana selamat bertugas. Kami doakan sehat selalu dan selamat sore Bang Febri. Assalamualaikum.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi 17.921 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar Amerika Serikat pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ya. Namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Ya, pendengar, para pembuat kebijakan telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Ya. Sementara itu, harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Konflik AS-Iran memicu konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman. Itu membuat Timur Tengah kembali membara. Harga minyak mentah Brent hari ini bergerak di kisaran 84,95 US dollar hingga 85,28 US dollar per barrel. Sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran 79,55 US dollar hingga 79,98 US dollar per barrel.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Bersatu Radio Padang Kantor, informasi dan inspirasi. Baik, pendengar. Malaysia ya, pemerintah Malaysia maksud kami resmi menunjuk Dato' Muzaffar Shah bin Mustafa sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Pertunjukan tersebut ditandatangani Kamu Ilangi ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Yang Dipertuan Agong Malaysia Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim. Nah, proses penyerahan surat kepercayaan ini diberikan kepada 5 kepala perwakilan Malaysia yang baru dalam sebuah upacara di Istana Negara, Selasa 14 Juli 2026. Nah, upacara tersebut dihadiri melalui Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan dan Sekretaris Jenderal Kemlu Tan Sri Amran bin Muhammad Zin. Sebelum dipercaya menjadi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Muzaffar Shah bin Mustafa menjabat sebagai Komisioner Tinggi Malaysia untuk India sejak 2023. Dan diplomat kelahiran Perak tersebut bergabung dengan Kemlu Malaysia pada 1995 dan memiliki gelar Magister Integrasi Regional dari Universitas Malaya.

0: Kompas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo resmi mulai pekerjaan perbaikan dan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM instalasi pengolahan air IPA KTK yang dimulai hari ini. Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda Kota Solo pada November 2025 lalu. Kerusakan yang ditimbulkan bencana mengganggu fungsi intake dan instalasi pengolahan air di IPA KTK sehingga mempengaruhi pelayanan air bersih pada masyarakat. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Wika untuk mengembalikan keadaan sistem penyediaan air minum. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat petang, pendengar. Anda juga yang menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Kami sampaikan informasi untuk hari ini, pendengar, kumandang azan maghrib nantinya akan kita perdengarkan di pukul 18.30 menit. Waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib, pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Untuk hari ini kita akan mendengarkan pembacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 7 oleh Qori'ah Yunia Safitri dan terjemahan oleh Firdaus. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 17 Juli 2026 oleh Ustazah Fitriyani S yang akan membahas kaitan dengan topik libatkan Allah dalam setiap aktivitasmu. Dan pendengar, selanjutnya sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kesempatan sore hari ini, kita dengarkan pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani berikut ini. Selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Libatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Setiap muslim harus memahami bahwa hidup adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan harta yang kita punyai, keluarga dan jabatan yang kita pegang, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Karena itu segala aktivitas manusia tidak boleh dilepaskan dari nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, baik itu mencari nafkah, belajar menuntut ilmu, mengasuh dan mendidik keluarga, berniaga, berdagang, bahkan hingga menunaikan ibadah mahdhah pun seperti sholat, puasa, zakat dan haji, semuanya akan bernilai besar di sisi Allah apabila diniatkan karena Allah dan dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah bukan berarti kita harus selalu berada di masjid sepanjang hari, dan bukan pula berarti kita beribadah ritual semata. Tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita dalam setiap kondisi. Ketika kita bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, untuk menafkahi keluarga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika kita belajar, kita niatkan untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesama. Dan begitu pula ketika kita berdagang bagi seorang pedagang, niatkanlah untuk mencari keuntungan dengan cara yang jujur, bukan dengan tipu daya. Hakikatnya melibatkan Allah dalam aktivitas kita itu adalah menghadirkan niat ikhlas dalam hati bahwa semua yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Hadirin pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan yang artinya, jagalah Allah dengan selalu taat kepadanya, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita harus melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita? Yang pertama adalah agar setiap amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Islam menganjurkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah sholat atau ibadah ritual semata. Semua aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah, asalkan kita niatkan karena Allah dan sesuai syariat kita melaksanakannya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita akan makan, kita niatkan makanan tersebut untuk memberi tenaga agar kita kuat beribadah. Maka kita akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Begitu pula ketika kita tidur misalnya, kita niatkan tidur kita itu adalah untuk istirahat agar kita bisa bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum tulus pun yang kita lakukan

Dunia ini penuh dengan ujian. Namun, ketenangan sejati hanya bisa diraih dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang ketiga, agar kita dijaga dari kesalahan dan dosa. Ketika kita ingat Allah dalam aktivitas kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kesadaran inilah yang membuat seorang muslim berhati-hati dalam ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya. Ia tidak akan berani berbuat dosa walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Yang keempat adalah agar hidup penuh dengan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu mudah terjerumus dalam kesulitan dan kegagalan. Dibakar Allah, berarti kita senantiasa meminta kekuatan, senantiasa meminta bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha ayyaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian, bagaimana caranya kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama adalah niat yang ikhlas dalam setiap pekerjaan. Setiap aktivitas sehari-hari harus diawali dengan niat yang benar, yaitu dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk urusan dunia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan kita akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang kita niatkan. Yang kedua, kita mulai dengan doa dan zikir. Membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah aktivitas akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, kita biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah, aku bertawakal kepadamu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izinmu. Sebelum kita bekerja atau kita belajar atau kita beraktivitas, kita biasakan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita pun selesai beraktivitas, kita sudahi dengan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa, setiap langkah akan mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam melibatkan Allah, sebab Allah mencintai hambanya yang jujur. Orang yang jujur dan amanah akan selalu mendapat kepercayaan manusia, sekaligus ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian. Seorang muslim ketika dia akan mendapatkan nikmat, maka ucapan yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan dia gunakan nikmat tadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, ia bersabar, berdoa, dan tetap berhusnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari pengawasan Allah. Maka betapa ruginya bila hidup kita hanya diisi dengan kesibukan dunia, tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena itu, mari kita hadirkan selalu dalam segala aktivitas kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah kaki kita dalam beraktivitas menjadi ibadah. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi ladang pahala, dan setiap nikmat menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah dan selalu melibatkan Allah dalam aktivitas harian kita. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita simak pembacaan Nais Jalur Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan akan membuat penantian ibadah sholat maghrib kita lebih khidmat lagi. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal yang

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

101 Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Tito Oktri di Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus menyambut siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya. Tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Yang terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor sudah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri organisasi.

0: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
1: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras,

0: termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: menyayangi bumi hari ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya temani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat akan masuk untuk waktu Isya, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, berikan kami masih sempat hadirkan beberapa pilihan lagu sekaligus juga ragam informasi untuk Anda di kesempatan Padang malam ini. Kami hadirkan satu lagu berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda. Ada Katy Perry, The One Got Away.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:43 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Udah mas,
1: cariin barangnya Mai, aku udah gak tahan.
0: Udah mas, aku mohon, cukup mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu? Anak-anak kita masih kecil mas.
1: Aku butuh barang itu Mai.
0: Maaf mas, ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita mas.
1: Mai, Mai, tolong aku Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku Mai?
0: Ini sayang yang sesungguhnya mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai BP PJ Sumatera Barat memastikan untuk meningkatkan pendampingan bagi usaha mikro kecil dalam menghasilkan produk halal. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, keberadaan lembaga pendamping sertifikasi halal dan juga pemeriksa halal menjadi hal penting dalam memastikan berjalannya sertifikasi halal di daerah. Pendengar, menurut Ikrar, di Provinsi Sumatera Barat sertifikasi dan juga pemeriksaan halal bisa berjalan dengan baik karena jumlah lembaga pendamping dan pemeriksa halal yang memadai. Bahkan jumlah pendamping dan pemeriksa halal di provinsi ini menjadi yang terbanyak di Pulau Sumatera. Tercatat 18 lembaga pendamping halal dengan jumlah 4.000 orang pendamping yang siap membantu proses sertifikasi bagi pelaku usaha. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Banten dengan judul Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syahnadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polres Bekasi Kota berhasil mengamankan sebanyak 77 kasus tindak pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Bekasi. Kasus tersebut terungkap selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 yang dimulai sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2026 mendatang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, dalam pengungkapan kasus tersebut sebanyak 69 pelaku berhasil diamankan, dari 18 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dan pendengar yang menjelaskan 77 kasus curanmor tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, antara lain wilayah Rawalumbu sebanyak 17 TKP, Jati Asih 5 TKP, Bekasi Selatan 17 TKP, Bekasi Barat 6 TKP. Kemudian Jati Sampurna 4 TKP, Pondok Gede 7 TKP, Bekasi Utara 15 TKP, serta Bantar Gebang 5 TKP dan Medan Satria 1 TKP. Kapolres di sini pendengar menjelaskan modus operandi para pelaku secara keseluruhan beragam. Ada yang menggunakan kekerasan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam saat tengah berkendara. Kemudian ada yang memasuki rumah saat korban tidak ada di rumah. Ada pula yang mengincar kendaraan saat terparkir di tempat tidak aman serta tidak dikunci ganda, hingga melakukan penggelapan ataupun penipuan dengan pura-pura menyewa motor namun tidak dikembalikan atau digadai. Pendengar, terdapat 69 orang pelaku dan pihak Polres Metro Bekasi Kota di sini pendengar menerapkan pasal 479 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan. Adapun ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian pasal pencurian dengan pemberatan yaitu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian pasal pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan perbuatan penipuan atau penggelapan terhadap kendaraan bermotor yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara.

0: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: 1.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: ayam geprek, dendeng balado, dan seblak merupakan salah satu makanan yang lebih nikmat jika disajikan dengan rasa yang pedas, memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa dan membuat keringat bercucuran. Tapi, tahukah Anda bahwa pedas sebenarnya bukan merupakan rasa? Lidah hanya dapat mengidentifikasi rasa asam, manis, pahit, dan asin. Pedas sebenarnya adalah sensasi sakit atau nyeri pada lidah yang disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin dari makanan menempel pada transient reseptor potensial vanilloid 1, kemudian mengirim sinyal ke otak. Sensasi nyeri dan sakit itulah yang biasa kita sebut dengan rasa pedas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bagus mobilnya.
1: Iya.
0: Eh, Pak, Pak, itu tuh, wah, lebih bagus lagi mobilnya.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh, Pak. Hah, itu juga bagus.
1: Iya.
0: Kok Bapak cuma iya-iya aja sih? Bapak gak mau mobil seperti itu. Posisi pekerjaan Bapak kan bagus.
1: Maksud Ibu, Bapak tidak akan memaksakan untuk sesuatu yang di luar kemampuan keuangan kita. Ingat itu, Ibu.
0: Iya, iya.

0: Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar Kilas Info. Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah, perkantoran, hotel, hingga perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kecukupan deteksi dini penyakit, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan di puskesmas pada jam kerja. Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik, mengatakan layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksaan. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan screening kesehatan secara berkala. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami, pendengar, di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hey, bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa temani Anda kembali, pendengar. Edisi kali ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Pendengar, hanya tinggal beberapa hari lagi ya, sampai pada tanggal 19 Juli 2026, hari Minggu ya. Hari Minggu pendengar akan jadi hari terakhir untuk program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Nanti di tanggal 19 ya, hari Minggu, akan ada yang spesial juga tentu untuk Anda. Ditunggu saja nanti ya. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar, Uncle?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Bang Gitonya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Lagi ada di mana nih, Uncle nih?
1: Dari di Batu Sangkar, Bang. Lagi di Batu Sangkar.
0: Lagi di Batu Sangkar ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu, gimana kondisi cuaca di sana, Uncle?
1: Alhamdulillah, cuacanya sampai malam ini cerah, Bang. Bagus.
0: Malam hari ini cerah ya, bagus ya di sana ya. Tanpa gerimis sedikit pun?
1: Tanpa gerimis, angin pun tenang nih, Bang.
0: Oke, mantap ya.
1: Di Kota Padang gimana, Bang?
0: Di Kota Padang tadi sempat gerimis, hujan ya? Sih. Tadi hujan. Sempat hujan sebentar sih ya, terus gerimis. Ya, setelah itu panas lagi gitu, Uncle. Agak kurang apa ya, kurang stabil gitu sepertinya cuaca kita.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan aman lah ya, mudah-mudahan sih nggak hujan ya sampai malam nanti.
1: Iya, semoga deh, Bang.
0: Tapi gimana, Uncle, untuk pertandingan final nanti ya, tanggal 20. Tapi sebelum itu, kita ngobrol
1: yang mana dulu,
0: pertandingan Bang? Kemarin ya, pertandingan semifinal ya.
1: Iya.
0: Kalau Angel gimana komentarnya?
1: Kalau yang Spanyol
0: yang terakhir ya?
1: Yang terakhir.
0: Yang
1: terakhir Argentina sama Inggris.
0: Iya.
1: Ya biasa deh, Bang. Kalau Argentina luar biasa deh, Bang. Mental juaranya, Bang. Kalau udah di berapa kali pertandingan saya perhatiin di akhir-akhir menit terakhir.
0: Selalu ini ya, selalu comeback gitu ya.
1: Iya, comeback dia, Bang. Kemarin aja udah menit berapa tuh? Menit 85 kalau nggak salah, Bang.
0: Iya.
1: Gol yang pertama kan?
0: Iya.
1: Terus Lautaro Martinez di menit ke 90 plus 2 kalau nggak salah, Bang. Gol kemenangannya.
0: Iya, Lautaro Martinez yang tingginya hanya 175 ya kayaknya.
1: Iya, tapi loncatannya luar biasa juga.
0: Iya, loncatannya luar biasa ya. Ini akan jadi partai seru sih ya, Uncle ya.
1: Iya,
0: seru. Partai juga. Final Spanyol sama Argentina. Nah, ini kalau ngomongin Spanyol sama Argentina nih ya, Uncle ya.
1: Iya.
0: Kayaknya banyak yang prediksi sih Spanyol, tapi kita nggak tahu ya nanti ya. Kan
1: iya. Kalau dari head to head sampai sejauh ini berimbang, Bang.
0: Iya, kalau dari head-to-headnya berimbang.
1: Iya, dari terakhir dia jumpa di kemarin, Spanyol yang menang kan di pertandingan terakhir. Tapi head to head-nya kalau nggak salah baru 12 kali, 6 kali sama-sama 6 kali kemenangan deh, Bang.
0: Iya,
1: dua kali imbang ya.
0: Dua kali imbang, betul. Memang kalau statistik sih sama lah ya, berimbang ya. Tapi.
1: Iya.
0: Tapi.
1: Semoga saya pengen deh, Bang. Spanyol kayak main lawan Prancis kemarin deh, Bang. Semoga deh, Bang.
0: Iya sih, bagus banget sih itu Spanyol main lawan Prancis ya.
1: Semoga ini
0: tiga striker berbahaya ya. Bikin gak berkutik. Waduh.
1: Iya.
0: Ngeri banget ya. Memang saya, memang saya apa ya? Memang gitu statistik ya. tidak bisa bohong juga sih ya sebenarnya.
1: Ya, semoga pelatih Luis De La Fuente strateginya gitu lagi deh Bang untuk yang selanjutnya. Semoga oke deh kayak Mikel Oyarzabal semoga produktif lagi, Lamine Yamal semoga kembali fit.
0: Iya,
1: walaupun kabar terakhir dia kemarin latihan tempat terpisah, tapi itu untuk penyegaran aja kayak menurutnya kayaknya Bang. Terus Pedro Porro semoga juga kembali pulih di back kanannya Spanyol nih Bang.
0: Iya, iya, masih ada beberapa hari lagi ya untuk pemulihan gitu untuk recovery.
1: Iya. Yang saya heran nih Bang, backnya ini kiri kanan naik Bang.
0: Iya.
1: Ke Korea aja di kiri itu kan Bang. Saya mikirnya karena dia kena kartu kuning kemarin dia yang akan ditarik dulu. Rupanya
0: tapi,
1: enggak.
0: Tapi
1: enggak,
0: ternyata. Iya tapi ternyata enggak.
1: Enggak dia yang ditarik.
0: Karena wah Makukurela ini benar-benar kesurupan Puyol dia kalau orang-orang.
1: Iya, kayaknya iya deh Bang. Puyol kedua dia kayaknya nih.
0: Gawat banget ya. Spanyol luar biasa sih.
1: Saya di belakangnya saya suka nih Spanyol Bang. Kayak Paul Kubati, Laporte di belakang kan Bang. Oke deh.
0: Wah itu bahaya banget sih ya. Maksudnya setelah kekalahan Prancis banyak banget yang menganalisa bahwa pemain tengah dan belakang Prancis itu banyak blundernya gitu.
1: Iya.
0: Dan
1: jadi sebenarnya salah passing banyak ya Bang.
0: Iya, iya banyak salah passing dan kayaknya gak sekuat yang kita pikir deh gitu.
1: Iya, makanya saya sebelum-sebelumnya kan saya agak ngeri juga lihat Prancis nih Bang. Saya agak pesimis dikit sebelum dia ketemu sama Spanyol kemarin Bang.
0: Apalagi tapi, juga punya track record yang buruk ya pas ketemu Spanyol ya.
1: Iya. Rupanya terjadi kembali deh track record buruknya Prancis pas ketemu dua edisi semifinal sebelumnya 2025 2024
0: terulang ya 2-0 lagi waduh.
1: Gawat kalau yang terakhir 5-4 kan Bang yang sebelumnya 2-1
0: sebelumnya 2-1 ini 2-0 loh.
1: Saya suka juga Bang
0: Cape Verde aja bisa nahan Spanyol.
1: Yang saya heran nih Bang,
0: Jis.
1: Pedri aja dibikin cadangan sama Luis
0: Pedri bikin cadangan ya.
1: Iya.
0: Buat ini kan? Ya, buat super sub ya. Rodri sih, Rodri lebih senior sih memang.
1: Wah, kalau Rodri itu penting tuh Bang. Dia jenderalnya nih Bang. Jenderalnya dia nih.
0: Betul.
1: Bang.
0: Dia kunci itu salah satu kunci.
1: Iya, kunci dia. Dia kalau nggak bertahan tapi kuncinya di dia nih Bang. Semoga dia bisa deh memutus alur serangnya tim lawan nih Bang.
0: Iya, tapi itu. Memang ya memang finalnya ini seru banget sih, layak ya. Jadi
1: layak.
0: Jadi ada yang bilang, wah ini luar biasa. Ini posisi pertama apa? Posisi pertama ranking FIFA dan posisi kedua ranking FIFA ini bertemu gitu.
1: Bukannya posisi ranking FIFA
0: Prancis udah turun karena dia kalah.
1: Oh turun ya Bang. Oh berarti Spanyol yang naik ya Bang.
0: Spanyol naik.
1: Sama Argentina ya.
0: Spanyol dan Argentina naik gitu. Dan dan ya turunnya gede banget lah gitu.
1: Oh iya Bang.
0: Karena kalah. Lumayan lah Turun lah pokoknya. Turun ranking FIFA-nya. Karena mereka sebenarnya poinnya tipis-tipis aja tuh dari ranking pertama 2-3-4 gitu tipis-tipis. Gitu. Nah, Prancis England nih nanti. Gimana kira-kira?
1: Kalau saya Prancis Inggris Bang, saya megang Prancis deh Bang.
0: Iya sih.
1: Ini masih Prancis. Ini kesempatan Mbappe untuk cetak gol lagi Bang untuk ngejar individu dia sendiri lagi nih Bang, pribadi dia sendiri. Kalau dia kan masih dihitung nih Bang. Kalau
0: iya masih jalan.
1: Jalan kan. Nah, makanya ini salah satunya kalau menurut saya Prancis akan gila juga walaupun merebutkan ranking 3 nih Bang.
0: Iya sih, kayaknya bakal habis-habisan juga lah ya.
1: Iya.
0: Prancis karena sebelumnya juga udah kalah.
1: Saya agak kecewa aja sama cara pelatih Inggris kemarin. Mungkin dia mau mempertahankan kemenangan 1-0,
0: iya,
1: Bang. Kalau lawan
0: sih?
1: Argentina, nggak bisa, Bang. Dia kalau udah tertinggal, wah, dikepung habis,
0: iya,
1: deh, Bang. Udah
0: kalau,
1: berapa kali itu, kan?
0: Nggak masalahnya, kalau udah tertinggal, Argentina mainnya emang apa, pressure-nya kuat banget. Terus
1: pressure kuat, Bang, ya.
0: Ditambah juga ada faktor ketiga biasanya ya, iya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tuh.
1: Iya.
0: Faktor ketiganya wasit.
1: Iya, tapi kalau yang gitu. Kemarin
0: tapi kalau yang kemarin bersih, pure sih, pure.
1: Bersih.
0: Bersih yang kemarin tuh oke lah gitu.
1: Iya.
0: Ya walaupun terus, ya ada, ya ada fall-fall.
1: Iya. Tapi ya, itulah okay, Thomas Tuchel itu menurut saya salah apa dia kemarin.
0: Salah strategi
1: dia,
0: sih.
1: Iya, dia mau mengamankan kemenangan 1-0. Kalau 1-0 itu belum nyaman,
0: iya, belum tapi aman. Iya, kalau kayak Mesir sebelumnya ya udah menit ke-80 deh mereka mau parkir bus boleh gitu.
1: Iya.
0: Ini kecepatan Tuchel ya.
1: Kecepatan. Itu pun baru menit 70 kan udah diganti kan, Bang, yang ngegolin, yang cetak gol aja dikeluarin gitu dulu kan, Bang.
0: Yeah. Nah, itu terlalu
1: gimana cepat lagi.
0: Tapi wajar sih, maksudnya ya Inggris dengan mentalitas,
1: saya, semoga
0: mentalitas
1: deh,
0: seperti itu ya nggak apa-apa, udah Inggris kalah aja.
1: Semoga Luis De La Fuente paham deh, Bang, cara Argentina. Dia kalau udah tertinggal, jangan
0: udah
1: ditambah
0: tertinggal,
1: main bertahan.
0: Makin
1: kalau
0: parah
1: kita, ya pressing habis, pressing tingkat tinggi aja, Bang. Yang penting kita ada counter attack kita efektif gitu.
0: Iya,
1: jadinya
0: iya.
1: Kalau kemarin kan Inggris pemain bertahannya 5-6 deh pemain bertahannya.
0: Iya, turun itu semua.
1: Iya, jadinya untuk bantu Harry Kane di depan nggak ada lagi jadinya, Bang.
0: Itu kayaknya udah nggak mungkin gitu deh. Memang udah habis di belakang itu.
1: Terus
0: memang,
1: tinggal 5 menit.
0: Full defense itu kayaknya.
1: Iya, tinggal 5 menit, diganti lagi strategi, masukin Rashford, mana gak dikejar, jadi lagi, Bang, udah kalah 2-1,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, udah susah itu mah. Salah tuh Tuchel di situ tuh.
1: Iya, semoga Luis De La Fuente paham deh, semoga dia nonton juga kemarin, pasti menurut saya nonton gitu, Bang.
0: Oh pastilah, pasti iya, ada tim analisanya itu.
1: Iya, terus semoga ada kayak Fabian Luis, Dani Olmo, semangat deh, Bang, besok. Terus Almeida, semoga nyatu deh, Bang. Pokoknya saya dari pemain kipernya Unai Simon sampai ke depan, intinya semua cadangannya sebagian saya hafal deh, Bang, pemain Spanyol.
0: Iya.
1: Sedangkan Fernando Torres saja sebagai super sub juga kan, Bang?
0: Iya, super sub.
1: Iya.
0: Kita pikir ya dari awal itu Spanyol yang ngaco gitu. Masa lawan Cape Verde aja 0-0 ya kan. Tapi ternyata memang Cape Verde itu hebat.
1: Cape Verde memang hebat, Bang. Kan gak cuma dengan Spanyol aja.
0: Iya.
1: Sama Argentina pun kan susah juga Argentina
0: ngalahin gitu, Bang. Iya, Argentina
1: itu karena
0: susah payah itu ngalahin.
1: Itu karena udah di apa, Bang, di babak gugur, makanya Argentina menang 3-2 kan, Bang. Kalau seandainya di babak
0: waktu normal ya,
1: mungkin kalau seri juga main kayaknya
0: deh, Bang. Seri juga itu kalau waktu normal mah seri itu. Hitungannya ya di waktu normal Cape Verde belum pernah terkalahkan. Memang memang unik sih sebenarnya.
1: Dia kan Argentina di extra time menang kemarin kan.
0: Iya, betul. Wah,
1: itu makanya
0: cukup
1: ini
0: lah ya, dua-dua negara yang sejauh ini orang salut ya, itu Norway sama Cape Verde sih.
1: Iya. Tapi ini dengan Argentina sama Spanyol nih, dengan bahasa ibunya yang sama nih ya sekarang itu nih, Bang.
0: Iya.
1: Sama-sama memakai bahasa Spanyol kan, Bang.
0: Rame ini kayaknya nih.
1: Iya.
0: Jangan
1: semoga semoga dulu saya perhatiin Spanyol di 2010 kayak gini juga loh, Bang. Di awal
0: kayak bakal ngulang nih ini.
1: Agak terseok-seok, Bang. Terus
0: memang sampai ulasan-ulasan seperti itu ya, banyak yang infoin kayak gitu, betul, Engkau.
1: Iya, saya ngikutin loh, Bang, 2010 tuh. Ditambah lagi yang di luar lapangan Shakiranya jadi FIFA World Cup broadcast penyanyi World Cup-nya juga nih Bang.
0: Iya. Oh iya betul.
1: Waka-waka kan Bang.
0: Iya, waka-waka.
1: Makanya dia dapat jerat pike itu kan Bang.
0: Iya, jerat pike. Ah itu dia.
1: Itu bumbu-bumbunya
0: banyak, banyak ininya ya, banyak cocokologinya gitu ya. Bahkan nih ada yang prediksi lagi.
1: Sebelum itu Bang, juara juga Eropa 2008 Bang, Euro 2008.
0: Iya.
1: Ini kan juara juga
0: Euro 2004. Iya betul, kayak ngulang ya. Kayak,
1: iya, kayak ngulang
0: mau
1: gitu
0: mengulang
1: deh,
0: di momen-momen ya itu ya 2008, 2010, iya. 2004.
1: Kemarin terakhir saya tengok di TV kan Bang, Iker Casillas juga nonton kemarin pas Spanyol main sama Prancis Bang.
0: Iya, iya.
1: Terus Puyol juga kayaknya Bang.
0: Iya, iya, iya. Wah tapi ya itu ya, Marco Cucurella ini.
1: Iya, ini dia main Madrid kan Bang?

0: Main respect semua. Siapa enggak nurut, nih siap-siap aja lah untuk penghangat bangku cadangan abadi kan.
1: Iya, pemain baru nih, Cucurella nih.
0: Iya, Cucurella. Untuk di Madrid ya bang ya.
1: Terus juga dia tuh berharap si Enzo juga masuk gitu.
0: Oh Enzo.
1: Enzo Fernandez.
0: Enzo Fernandez dari Portugal ya bang ya.
1: Iya, buat masuk juga gitu. Sama sama dia gitu ya ke Madrid.
0: Gila deh Madrid abis ini. Mungkin karena udah puasa gelar 2 tahun ke belakang ini mungkin kayak ini bang.
1: Iya, Haaland juga lagi. Memang kayaknya sih besar ya kemungkinan akan pindah ya.
0: Apalagi Haaland nggak Pep lagi kan di City kan bang.
1: Juga Pep udah cabut dia ya kan. Pep tuh ada kemungkinan kayaknya akan ngelatih timnas deh.
0: Oh,
1: dapat informasi ya.
0: Ini nggak timnas Spanyol deh bang.
1: Wah itu dia ya. Cuma ya kalau siapa pelatihnya Liverpool dulu tuh?
0: Ya.
1: Jurgen Klopp ya?
0: Iya Jurgen Klopp.
1: Iya dia juga dia, Jurgen Klopp juga
0: di Jerman ya bang?
1: Di Jerman dia sekarang tuh.
0: Timnas Jerman bang?
1: Timnas Jerman.
0: Oh aduh panas nah, nih pelatih sekarang besok lagi nih bang.
1: Kayaknya Pep juga pengen arahnya ke timnas deh kayaknya deh.
0: Kayak timnas Spanyol gitu. Kayaknya deh bang.
1: Kayaknya ya, kayak nggak jauh-jauh udah Pep balik lagi ke situ kayaknya.
0: Bagus juga nih bang, di Prancis kalau seandainya Dedes yang nggak lagi di Prancis, Zinedine Zidane deh bisa megang juga nih.
1: Bisa.
0: Udah nganggur juga lama nih kan.
1: Betul, betul. Nah, ada informasi terbaru juga bahwa sepertinya kan ada pelatih baru nih ya. Yang akan masuk ya untuk timnas Portugal.
0: Portugal kan udah ganti tuh bang.
1: Iya,
0: Portugal udah ganti.
1: Si Jorge Jesus ini.
0: Ya.
1: Nah, rencananya juga Piala Dunia 2030 kan, salah satu tuan rumahnya kan Portugal. Ada rumor juga nih kayaknya CR belum pensiun.
0: Iya, Saya udah baca juga bang. Kayaknya kayak gitu deh bang.
1: Iya.
0: Dia mau bicara secara pribadi sama CR katanya.
1: Karena si Jorge Jesus ini juga sebelumnya kan ngelatih ini ya, ngelatih Al Nassr ya kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Ngelatih ya Dodo lah ya, ngelatih Bang Dodo ya. Jadi ya ada yang bilang memang Jorge Jesus ini dipanggil untuk ngelatih Portugal buat nahan Ronaldo pensiun gitu. Ya pokoknya macam-macam di rumornya nih. Ini akan seru sih. Terus juga
0: saya
1: di
0: juga
1: 2030
0: mikir,
1: akan nambah lagi katanya engkau. Jadi 64
0: ya bang. 64 ya bang. Saya juga penasaran tangan dinginnya Pep di timnas gimana kan. Kalau di klub saya nggak ngeraguin, terutama di Barcelona sama Manchester.
1: Iya, memang udah koleksi trofi ya.
0: Iya.
1: Cuma di timnas agak beda sih ya.
0: Pegangan timnas juga beda bang. Kita
1: betul.
0: Kan udah banyak lihat juga nih. Contohnya Ancelotti kalau di klub kan tangannya dingin juga.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, cuma di timnas kan udah terbukti juga, Bang.
1: Iya.
0: Pelatihnya Real Madrid kemarin ke Chelsea pergi ya, Bang ya? Alonso.
1: Iya.
0: Dia melatih Chelsea ya.
1: Iya. Si apa juga tuh? Sabi ya?
0: Oh, Sabi.
1: Sabi juga deh. Sabi itu dia, iya ke Chelsea ya, Sabi.
0: Sabi Alonso bang.
1: Sabi Alonso, iya. Tapi dia jadi Dirtek ya, kalau nggak salah ya. Dia nyari-nyari pemain itu. Dia kayaknya di Chelsea tuh nggak jadi pelatih utama.
0: Oh nggak ya bang?
1: Nggak, dia nggak jadi pelatih utama tuh. Tapi dia juga punya peran penting lah di sana gitu ya. Kalau nggak salah Dirteknya deh. Dan posisi dia di sana tuh memang khusus untuk cari squatting gitu, cari pemain-pemain bagus gitu dari dari beberapa ya tim-tim yang dia pantau lah ya untuk masuk di Chelsea gitu. Chelsea kan juga ini lagi hancur banget ya.
0: Akhir Piala Dunia nih kayaknya bursa pemain agak sedikit naik juga.

0: kan ini kayaknya deh bang.
1: Iya. Bisa jadi tuh Orezabal kayak bakal banyak tim yang tertarik juga itu.
0: Dia kan di Llorente sekarang kalau nggak salah
1: emang. Llorente ya.
0: Iya.
1: Biasa sih gitu tuh, kayak beberapa pemain-pemain yang bersinar gitu ya di
0: Piala Dunia. Lodri kan terakhir kemarin kan di City kan bang.
1: Ambil sih. Iya. Oke deh, Uncle. Uncle pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
0: Kita lagu Mancanegara ya, bang.
1: Iya.
0: Miss You Member deh, bang, dari Adele.
1: Boleh. Nanti kita puterin ya. Ada salam-salam dulu nih, Uncle, boleh?
0: Oke, okay, salamnya yang pertama dan pertama sekali. Buatnya Ibu Semaya, sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
0: Sehat selalu buatnya Bang Tito. Kayaknya di final besok masa istirahatnya 30 menit deh Bang.
1: Hah?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Masa istirahatnya kan biasanya 15 menit Bang.
1: Oh ini transisi babak pertama kedua.
0: Iya.
1: Tahu dari mana Uncle?
0: Kemarin saya baca Bang, kayaknya saya tanya juga sama Bang Gie tadi malam, kayaknya iya katanya.
1: Iya,
0: soalnya ada konser di tengahnya dikit Bang.
1: Oh iya sih betul. Kayaknya iya ya, ada konser panjang ya, sampai pagi iya, jadi, nonton ya. Aduh.
0: Tapi ya buatnya pemain yang udah agak gimana, pulih juga nih stamina dikit dulu Bang.
1: Iya, bisa juga ya. Tapi bisa juga
0: kalau ya,
1: inilah bisa
0: kontroversi juga.
1: Iya, bisa positif negatif sih sebenarnya.
0: Iya. Ntar kalau mana yang kalah atau mana yang menang saling menyalahkan jadinya lagi ini. Nah, ini juga penyebabnya lagi itu kan.
1: Kok bisa di tengah-tengah diselipin?
0: Iya, itu kan regulasi kok dirubah secepat itu gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, sabarnya FIFA. Untuk menyesuaikan apa yang di Amerika biasanya kayak gitu bang, kayak gitu kabarnya
1: kan. Oh gitu ya, mungkin ya Donald Trump kan bisa melakukan apapun ya. Pemainnya aja yang tadinya merah nggak jadi.
0: Iya.
1: Bisa begitu.
0: Jangan ke pemain bang, negara orang aja intervensinya kuat banget, minta pajak lagi 20% tiap kapal yang melalui kan bang.
1: Waduh. Ya udah deh Uncle, daripada kejauhan ya kita ngobrol.
0: Sebabnya kita lihat, sebabnya kita baca, kita dengar loh bang. Makanya itu sore-sore itu di TV bersuyuran itu aja Amerika Iran, nah itu aja semua kemarin. Saya sering
1: betul-betul
0: mantengin itu aja.
1: Terakhir bang. Kemarin informasinya juga mereka katanya udah ada diplomasi lah, ada kesepakatan lah, tapi udah pecah mulai. Lagi ternyata.
0: Udah 10 hari kemarin ke sini bang, udah pecah lagi.
1: Udah pecah lagi, udah perang lagi gitu.
0: Ya itulah.
1: Aduh, udahlah. Ya sudahlah
0: gitu. Damai lah bang, sebabnya efeknya ada juga buat kita bang. Wah. Di Indonesia, terutama untuk lagi. energi ini bang. Ini APBN juga nanggungin ini bang, untuk yang subsidi kan bang. Yang non subsidi kita pakai ini ya, iyalah terpaksa lah, agak membengkak keluarnya sekarang nih bang.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Semoga aman aja bang, damai aja semuanya.
1: Siap. Angkel
0: ada lagi. Salam ya. Kameri di Bekasi, semoga lagi dengar lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Mete Gope. Salam buatnya Bang Andi Ditira. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Kadiana Kaulan. Salam buatnya ini Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi monitor Persatu Padang tempat terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Rito.
1: Okay.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncle, selamat malam untuk Uncle Gazi ya.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Halo.
2: Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya. Ini dengan Uncu.
2: Iya.
1: Di Enam Suku Kota Solo. Apa kabar dulu Uncu?
2: Aman baik
1: sehat ya Uncu ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Gimana di kota Solo, hujan sekarang atau tidak Unju?
2: Kemarau panjang udah.
1: Kemarau panjang ya di sana ya, nggak hujan-hujan ya Unju ya?
2: Enggak.
1: Tangkapan frekuensi kita oke di sana Unju?
2: Bagus, tidak, tapi gimana? Ada kasus listrik sekali.
1: Oh gitu, iya iya iya. Kita juga lagi ngefix tuh, lagi memperbaiki pemancar relay kita yang ada di painan sih. Mudah-mudahan, mudah-mudahan oke lah ya. Iya, iya di Solo betul. Tapi sekarang kita juga pengen maksimalin di beberapa daerah yang lagi dikerjain sekarang tuh yang di painan gitu.
2: Oh, iya.
1: Supaya bisa jangkau semuanya lah gitu loh Unju.
2: Samping normal RRI-nya sebentar lagi ya.
1: Kenapa?
2: Samping normal RRI-nya sebentar lagi.
1: Iya iya iya. Unju.
2: Ah.
1: Unju komentar dulu dong, dikit dong.
2: Kita tidak usah komentar, samping normal RRI-nya sebentar lagi nggak ada, setelah dunianya mau habis.
1: Lagi. Iya, mau habis nih, ya kan? Jadi nanti di partai final itu Spanyol ketemu sama Argentina. Nah, gimana dikit aja, Unju, gimana kira-kira nih nanti Spanyol lawan Argentina? Menurut Unju yang Unju tahu aja.
2: Apa tidak?
1: Ya. Kenapa?
2: Menurut Uncu yang Uncu tahu aja.
1: Iya, menurut Uncu yang Uncu tahu aja. Kira-kira apa gitu? Atau kayak Uncu pegang mana? Argentina atau Spanyol?
2: Uncu nggak milih sepegang. Uncu mana? Uncu yang terbaik dari yang terbaik aja lah.
1: Oh, dari yang terbaik dari yang terbaik aja ya. Berarti komentar yang Uncu ini masih sama nih. Sama sebelum-sebelumnya.
2: Sama-sama bagus semuanya.
1: Sama-sama bagus ya. Kita tinggal menghitung hari nih Uncu, setelah itu akan normal lagi ke ruang rindu. Ruang rindu.
2: Itu mainnya di Sabtu.
1: Normal.
2: Itu mainnya kapan sudah?
1: Mainnya itu Minggu dini hari sama Senin dini hari. Minggu dini hari itu perebutan juara 3. Kalau di Senin dini harinya final gitu.
2: Apa saja yang main tidak?
1: Yang main? Yang main hari Minggu dini hari itu Prancis ya, sama Inggris. Terus juga di hari Senin dini hari itu partai final Spanyol melawan Argentina gitu. Setelahnya kita akan masuk di program Ruang Rindu seperti biasa, akan kembali normal lagi Ruang Rindu reguler gitu. Begitu Uncu. Tapi nanti di tanggal 20 ya. Di tanggal 20 rencananya kita juga pengen ngadain nobar gitu. Untuk partai finalnya nih di kantor kita. Jadi hari Minggu tanggal 19 juga akan ada ruang rindu spesial lah gitu. Ada ruang rindu spesial khusus di apa namanya, di momen-momen akhir gitu ya, di momen-momen akhir partai final Piala Dunia 2026. Oke deh kalau begitu Uncu, Uncu pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Tentu Black.
1: Apa?
2: Tentu Black.
1: Sebentar. Apa apa judulnya Uncu?
2: Tentu Black.
1: Tentu Black.
2: Fan to black. Any fire.
1: Oh, iya.
2: Kita kan jualnya tidak.
1: Bentar ya, itu.
2: Fan to black tapi.
1: Wavin flag.
2: Wavin black mungkin tidak kandel lidah.
1: Iya, wavin flag.
2: Black.
1: Nanti kita puterin ya lagunya ya. Uncu, ya. Ada salam-salam boleh, silakan.
2: Lagu Uncu nomor 3 ada.
1: Lagu Uncu nomor 2.
2: Nomor 2. Salam aja nanti semuanya ya dah. Kalau semua dapat salam dari Uncu Disco dan Uncu Kepas Allah.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali pendengar aktif dan pasif. Kalau untuk bisa menyapa dari dengan kita tersalah. Salam untuk Nona Disco, Penelitian, Kedunia, Pintunia, Penelitian, Salam dan spesial untuk Yuda, Eda.
1: Iya.
2: Ya Yuda, makasih Eda.
1: Terima kasih kembali.
2: Banyak maaf, salam aktif, Eda.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, berkara ada Uncu, selamat malam. Untuk Uncu malam hari ini, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kayu ya.
3: Iya, saya tahu langsung masuk ya. Padahal saya lagi cuman iseng aja.
1: Iseng-iseng tiba-tiba masuk ya. Ya iya, mungkin misalnya emang lagi gampang aja gitu.
3: Lagi gampang aja. Biasanya kan butuh perjuangan dan doa.
1: Memang lagi hoki aja gitu kayunya. Tapi gimana kayu di Bengkulu? Kok di Bengkulu? Bengkulu mah Bang Andi. Kayu mah di Maluku. Maluku Tengah ya. Gimana
3: Maluku
1: hujan?
3: Tengah.
1: Hujan?
3: Bengkulu sama Maluku Tengah jauh.
1: Iya betul, jauh banget. Gimana hujan di sana kayu?
3: Saya di Maluku Tengah hari ini cerah ya, dan cerahnya cerah berangin ini Bang Tito. Sudah berapa hari ini angin terus untuk wilayah Maluku Tengah.
1: Udah beberapa hari ini angin terus ya.
3: Iya, setiap hari lah pokoknya angin itu ya, kadang malam juga.
1: Tapi bukannya angin justru gitu. Sejuk gitu kayu.
3: Iya, cuman khawatir juga sih ya kalau musim angin ini takutnya genting-genting rumah.
1: Iya.
3: Sehingga di samping rumah kita yang di perumahan sini yang paling ujung itu tiap hari bunyi atap sengnya bunyi kali gitu kan.
1: Iya sih. Iya. Biasanya kalau lagi angin kenceng itu suka kebanting-banting gitu ya.
3: Iya, mungkin cara ininya mungkin kurang rapat atau kayak mana gitu ya. Tiap hari gitu. Jadi kayak orang berantem gitu.
1: Iya, memang harus dipakuin lagi deh.
3: Iya, rumahnya ini kenapa ditinggalkan sama orangnya, mereka lagi dinas luar. Tidak ada yang jaga, jadi setiap hari kayak gitu ya. Udah-udahlah, gak ada apa-apa, mana-mana aja. Tapi sempat kemarin suami saya pas waktu ngecek ke rumah di kemabakan itu ada yang masuk gitu. Tapi sudah ngabarin ke orang yang bersangkutan. Betul kan?
1: Iya.
3: Dia juga wartawan gitu ya. Dan istrinya juga lagi di luar kota ya. Di luar kota maksudnya. Jadi sudah dikirimkan video juga sih. Sudah diini sama ayahnya Fatimah. Mudah-mudahan tidak dijembol lagi. Masalahnya rumahnya berantakan semua tuh. Barang-barang diberantakan semua.
1: Oh, bahaya banget ya. Iya sih.
3: Iya, untung kita di bagian tengah nih. Kalau kita tinggalkan rumah, biasanya kita titip ke tetangga sebelah.
1: Iya, buat pantau gitu ya. Emang berapa lama?
3: Iya kan, daerah perumahan. Tapi ada juga sih yang kayak maling. Kalau di situ kan bagian paling ujung tuh.
1: Iya.
3: Iya, kalau kita masih ada.
1: Ini Kak Ayu berapa lama perginya?
3: Mereka sudah hampir setahun tidak di sini gitu kan. Jadi untuk garasi mobil itu, biasanya ya Fatima naruh kendaraan di situ, dan orang di sini juga suka naruh kendaraan di garasi mobil mereka.
1: Gitu.
3: Kebetulan kan dibuka aja.
1: Berarti emang udah lama banget ya?
3: Iya, udah lama sih. Jadi orang-orang di sini kan kalau pagi itu aktivitas, kalau hari-hari biasa kan ngantor. Jadi kita tinggal ibu-ibu aja, nggak kerja gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi kan namanya perumahan itu kan sunyi, orang semua dalam rumah, Bang Tito,
1: iya
3: gak
1: sih.
3: Ada di luar.
1: Betul.
3: Pagi tuh yang ramai itu pagi sama sore, tapi
1: iya, kalau udah mulai-mulai jam 10 ke atas tuh udah mulai kosong gitu ya.
3: Iya, ini aja kalau jam 8 tuh sudah sepi gitu, sudah ada enggak kedengaran ini. Untung di rumah sini yang anak kecil itu di saya, terus di rumah depan itu, terus di sebelah sana lagi. Nah, kemudian di samping saya kan ada yang baru mau masuk juga. Tadi sudah ada yang angkut barang juga, tapi mungkin belum masuk ya, masih ada yang mau perbaiki apa gitu kan. Itu ya saya bilang, ya alhamdulillah sih udah gak khawatir juga nih kan kalau kita ninggal. Iya, karena tetangga kita semua itu orang Padang, Bang Tito. Kemarin mereka lebaran pulang ke Padang.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Iya,
1: iya,
3: pulang ke Sumatera.
1: Ke sini nih pulangnya nih.
3: Gitu.
1: Oke deh, kalau gitu Kak Ayu komentar dulu dong. Gimana nih Kak Ayu
3: nih?
1: Mulai pertandingan kalau sebelumnya ya, kemarin, dan ya prediksi ataupun juga gambaran-gambaran gitu ya, kalau ada info-info seputar partai final seperti apa menurut Kak Ayu, boleh komentar.
3: Kalau untuk info-info ya emang kalau di final nanti ya Spanyol versus Argentina ini yang penting, seperti yang kita apa namanya inginkan bersama kan, dunia juga tahu itu ya. Yang penting tidak ada pihak ketiga gitu ya di antara keduanya gitu dalam permainan itu. Tapi saya lebih ke ini juga, Spanyol juga cara mainnya bagus. Mudah-mudahan di pertandingan Inggris kemarin mereka juga melihat bagaimana cara permainan Argentina gitu ya, menguasai bola seperti apa dan terus-terusan menggempur gawang lawan gitu ya. Itu juga pasti mereka sudah melihat cara permainan mereka. Dan kalau untuk Spanyol sendiri sih permainannya cukup menarik menurut saya sih, Bang Tito.
1: Iya.
3: Karena mereka pemainnya juga masih muda-muda juga.
1: Betul, banyak pemain
3: muda. Tapi kalau kalau untuk menghadapi Argentina, mereka harus skill permainannya tidak boleh dirubah gitu.
1: Iya. Atau
3: iya, cara
1: mungkin
3: menyerangnya
1: justru
3: juga tidak boleh dirubah.
1: Justru harus ditingkatin lagi gitu ya.
3: Iya.
1: Terus karena lawannya Argentina nih, berat nih Argentina nih.
3: Iya, kalau untuk nge-goal kayak Inggris itu kan cara bermainnya kayaknya mungkin mereka pikir ya sudah lah nge-goal saat itu sudah aman buat mereka gitu, tapi ternyata masih ada gebrakan dari Argentina gitu ya. Iya. Tapi Argentina memangnya solid gitu, apalagi sama kapten mereka Lionel Messi gitu, mereka solid. Iya. Kalau untuk melihat permainan mereka sih gitu, yang penting sih tidak ada kartu merah gitu.
1: Iya, iya. Tidak ada kartu
3: iya,
1: merah ya.
3: Kalau Inggris kemarin kan sampai 10 lawan 11 ya, 10 lawan 9 lawan 10 ya. Iya kan, Inggris kemarin kan itu ya, mainnya set Inggris apa Mesir itu ya?
1: Kalau kemar yang mana yang kartu merah?
3: Kartu iya, yang kartu merah itu yang Argentina lawan apa itu, Bang Tito?
1: Yang terakhir kartu merah lawan Inggris Norway nggak sih, nggak ya? Lupa deh. Ya pokoknya kemarin ada tuh sempat kena
3: iya,
1: kartu
3: yang
1: juga.
3: Pemainnya kena kartu merah terus keluar itu.
1: Iya, Norway deh kalau gak salah ya. Lupa. Kayaknya Norway deh, Inggris lawan Norway sebelumnya deh kayaknya. Ya mudah-mudahan, kita sih pengennya mainnya benar-benar menarik gitu. Sama-sama saling serang aja.
3: Iya,
1: Sebenarnya
3: sih jangan terlalu ngasih bola lama-lama juga sih. Maksud saya kalau ngasih bola lama kan ini juga makan waktu gitu kan, kepang nyerangnya gitu. Kalau Argentina pas kayak gitu mereka nyerang terus gitu. Iya, jadi ya disitulah yang kelemahannya. Tapi kita berharap sih untuk Spanyol bisa bermain lebih apalagi gitu ya. Skill permainan mereka maksudnya jangan dirubah gitu, jangan ada pergantian-pergantian gitu ya. kalau yang main yang bagus itu jangan diganti lagi. Kalau diganti kan biasanya taktik permainannya jadi beda kayak kemarin Inggris itu loh. Kayaknya jadi kemana gitu kan, pas diganti pemainnya langsung permainnya kurang-kurang menarik lagi gitu.
1: Iya, memang betul. Mudah-mudahan sih yang turun memang pemain-pemain inti atau pemain-pemain yang memang performa lagi pada bagus deh semua. Kita berharap memang di partai final tuh partai yang klimaks lah. Gitu, partai yang benar-benar seru lah.
3: Iya, gitu. Yang benar-benar yang menentukan gitu ya kemenangan mereka. Mereka juga kan baik itu Spanyol maupun Argentina. Mungkin tahun ini juga menjadi tahun yang mereka mengangkat trofi. Apalagi kalau Messi juga kan, mungkin itu andalan juga sih. Di Argentina. Tapi jangan lupa loh kalau di Spanyol, di pemain di timnas Spanyol juga ada pemain-pemain Madrid gitu di sana.
1: Iya, banyak. Banyak lumayan sih.
3: Ada 5 pemain Madrid itu Bang, itu ada siapa? Ada Rodri juga. Rodri bukan ya,
1: Manchester City.
3: Iya,
1: Manchester City yang Real Madrid itu yang baru mau masuk ya, Marco Cucurella, terus juga siapa lagi ya?
3: Ada Robin siapa tuh? Robin Lee siapa? Norman kalau nggak salah tuh.
1: Iya,
3: di Madrid juga. Terus ada
1: beberapa lah gitu.
3: Iya.
1: Cukup banyak sih sebenarnya, hitungannya cukup banyak.
3: Tapi kebanyakan juga Barcelona di situ. Ya, ada Arsenal juga.
1: Kebanyakan memang Barcelona. Ya ini deh, menarik lah gitu ya. Argentina,
3: iya.
1: Spanyol ini menarik banget sih. Memang intinya kalau dilihat dari materi pemain, memang pemain-pemain bagus semua ya. Ini Argentina, Spanyol juga gitu. Jadi harusnya sih menarik banget sih ini pertandingannya.
3: Iya, pertandingannya menarik.
1: Nggak gitu. Ngeboringin gitu.
3: Di Spanyol kan pemain kuncinya itu Yamal, terus ada Nico Williams tuh kalau nggak salah ya. Terus Rodri, ada Pedri juga. Mereka-mereka ini adalah generasi emas baru di timnas Spanyol.
1: Betul.
3: Pokoknya mereka ini larinya nggak habis-habis
1: gitu. Kayu,
3: karena bermain tiki-takanya gitu, sangat modern.
1: Iya, betul. Kayu ada rencana nobar nanti atau sama suaminya Kayu aja di rumah
3: kita nontonnya. Kayaknya kalau final ini kan kita nontonnya di Ambon deh ya, karena kita nanti Ahad berangkat ya, jadi nyampenya malam di sana. Nah, selintas provinsi, terus subuh kan mainnya jam 4 ya.
1: Iya, jam 4. Di sini jam 2.
3: Kalau nonton di sana kayaknya seru, soalnya sana ini kan pasti banyak yang nonton kan keluarga.
1: Iya, lebih ramai gitu ya.
3: Ya, apalagi kalau suami saya nanti dia mungkin nonton sama kawan-kawannya gitu ya. Sama-sama kawan-kawan mereka yang kayaknya sih ada rencana mereka akan nobar juga, tapi nggak gitu. Di sama-sama kita gitu. Dia nanti sama kawan-kawannya. Sama satu kampus dulu gitu, jadi mereka lagi ada sementara punya janji gitu.
1: Oke.
3: Okay. Kebetulan kan Gubernur Maluku itu yaitu wali kota Ambon, wali kota Ambon itu Perancis. Beliau kemarin dia sudah pulang
1: ya, sayang banget ya.
3: Bukan Perancis, Inggris.
1: Inggris
3: sudah
1: juga
3: pulang.
1: Sayang.
3: Terus kalau untuk wakil Gubernur Maluku Argentina.
1: Argentina.
3: Iya, ini kayaknya seru nih di Ambon juga pasti nobar di lapangan Merdeka, karena emang dari berapa hari yang lalu sudah diumumkan juga dari TVRI Sport.
1: Iya.
3: Ada titik-titik tertentu yang akan nobar untuk wilayah kota Ambon. Kalau dimaksud kan emang nobarnya di kediaman Bupati Maluku Tengah, karena beliau juga fans Argentina.
1: Aduh, ini banyak yang libur ini hari Senin nih kayaknya nih kantor-kantor.
3: Iya. Pokoknya nanti hari Senin ini semua.
1: Nggak ada, kayaknya apel itu kayak nggak ada dulu deh. Apel pagi hari Senin kayak nggak ada.
3: Apel pagi nggak ada, karena kalau untuk tim Kota Masohi sendiri nanti titik nomornya itu di perpustakaan di wilayah Kota Masohi, tetapannya di protokol Jalan Soekarno-Hatta. Terus juga di Pandopo ya, pokoknya di kediaman bupati lah ya. Itu nanti ada nobar juga, dan juga masyarakat-masyarakat nanti akan nobar di Pantai Ina Marina. Iya, juga yang nobar di kafe-kafe. Kalau kita bilangnya di sini kayak semacam apa sih ya, tempat nongkrong aja gitu. Hari itu nanti mereka akan nobar juga. Pokoknya banyak, karena emang pendukung pendukung-pendukung ini banyak di Kota Masa ini, pendukung Argentina. Saya juga sudah lihat postingnya beberapa teman-temannya yang Fatima kan, saya juga berteman sama mereka kan, sudah ada pada saling inilah pokoknya, saling orang Maluku bilang tuh saling terek gitu, maksudnya saling
1: apa ya, udah cyber lah ya.
3: Iya, mereka udah saling ini sama ininya Spanyol nih gitu.
1: Iya, udah sama-sama saling cyber gitu, sama-sama mereka, saling ngebanggain tim masing-masing lah.
3: Iya, pokoknya seru deh ya, jadi.
1: Tapi ingat ya, ya hanya sebatas ya buat seru-seruan aja gitu, buat sebatas itu aja, jangan sampai baper juga, baperan gitu.
3: Iya, jangan. Tapi ada juga yang baper loh Bang Tito, sampai ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu kan. Terus juga kalau di Maluku gitu, khususnya wilayah Timur Indonesia, kalau nggak tahan gitu ya, bulian atau hujatan gitu dari fans yang lain gitu, itu nutup dulu media sosial gitu. Karena kalau kita buka media sosial itu kayak kalau baca status itu kayak apa, nggak ini juga itu, ih gimana ya orang, emosional juga gitu.
1: Iya. Oke deh.
3: Apalagi yang kita kayak kita udah pulang-pulang nih jagoan kita. Terus nanti masuk komentar dibilangnya itu kan saya ini, padahal kan itu bukan, mereka cuma meriahkan aja kan, maksudnya untuk komentar aja. Itu katanya kalau udah pulang aja gitu, jangan bangka dada. Kalau orang bilang bangka dada itu kayak makan hati.
1: Oh iya betul. jangan
3: boleh saling serang kalau di Maluku Tengah ya, boleh konten kreator besar di Maluku tuh mereka memanfaatkan situasi momen Piala Dunia Bang Tito.
1: Iya betul nggak, sama juga di sini juga beberapa konten kreator lokal di Kota Padang juga seperti itu ya, buat seru-seruan sama, aja gitu. Sih sebenarnya jangan sampai kebawa perasaan.
3: Iya, tapi mereka dapat cuan loh setelah itu kalau begitu.
1: Iya, nah yang kebawa perasaan ini cuan yang nggak dapat, hatinya sakit kan?
3: Iya, nggak dapat apa-apa.
1: Rugi,
3: gitu,
1: rugi, jangan rugi ya. Buat pendukung Argentina siap-siap kalah sama Spanyol nanti ya.
3: Tapi kalau saya di Piala Dunia ini, saya lebih ke status atau pantun saja sih ya, bukan buat yang main gitu. Biasanya kalau main Argentina, saya biasa tak saudara saya, dia juga wartawan di Maluku Tengah. Itu biasanya kita seruan-seruan aja gitu. Kalau pas main, saya sering bilang, masih aman kah? Jantung masih aman kah?
1: Iya, apalagi kalau nobar sama orang yang kita tahu nih, ada beberapa orang fans dari Argentina, di sisi yang lain ada fans dari Spanyol.
3: Iya, yang lain
1: gitu.
3: Juga gitu.
1: Jadi seru gitu.
3: Seru ya, itulah yang bikin apa namanya.
1: Iya.
3: Apa sih banyak kayak beda gitu kan? Karena kan 4 tahun sekali sih Bang Tito baru ada Piala Dunia lagi.
1: Tapi ini ya, balik lagi ya, jangan kebawa perasaan gitu. Emang buat balik lagi harus menyamakan pikiran dan persepsi bahwa ini cuma buat seru-seruan aja gitu.
3: Tapi gini loh, ada yang bilang hati-hati aja jangan sampai pulang kampung gitu. Pokoknya seru aja sih. Jadi kita ngelihatnya kayak, iya mereka yang awalnya itu mereka yang cowok gitu kan, yang biasa nggak pasang status, ih tapi kalau di Piala Dunia mulut-mulut paling lancang begitu. Ketikannya lancang-lancang.
1: Iya.
3: Ayo kalau orang malu kan bilangnya paling lancang, wih, jadi kayak apa kayak sujat-sujatnya gitu, maksudnya kayak panas gitu loh, manas-manasi gitu.
1: Paham. Ya deh.
3: Tapi Bang Tito, tentang Piala Dunia 2030 nanti tadi. Saya dengar Bang Tito bilangnya si Bang Dodo masih main gitu, kata si siapa tuh pelatih dari Ryan Nasser itu kan.
1: Betul.
3: Si rumornya juga tuh
1: rumornya
3: Bang Tito
1: masih
3: seperti
1: akan
3: itu.
1: Lanjut ya. Ya kan apa ya, CR7 kan emang suka olahraga ya, suka
3: iya,
1: ya,
3: dia
1: konsisten lah jaga kesehatan.
3: Iya gitu. Jaga kesehatan dan juga tumbuh gitu ya. Tapi aku lihat kemarin
1: dia sih pikir kalau waktu itu ya ada dia berstatement kayak kalau misalnya masih oke, masih kuat, umur nggak jadi masalah buat dia gitu katanya.
3: Iya sih sebenarnya terus tapi menurut beliau kan itu masih mau dipercayakan dulu dengan keluarga gitu kan, iya. Tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi aku lihat ada postingan yang lewat karena saya juga ini sama CR7 gitu ya, CR7 tapi CR7 junior. Itu nanti dia akan main sama bapaknya gitu di Almas, di Anasar.
1: Karena kalau udah 4 tahun kemudian ya, atau ya kan umurnya, usia juga akan bertambah, kemungkinan juga skillnya akan bertambah ya.
3: Dia sudah 20 tahun tuh Bang Tito.
1: Ya bisa lah, bisa, itu lucu sih, lucu dalam artian positif ya. Kalau misalnya mereka bisa main bareng.
3: Bisa main bareng, tapi memang dia impiannya si anaknya gitu sih, pengen main sama bapaknya dulu sebelum pensiun.
1: Oke.
3: Jadi bisa jadi dia bisa masih ini juga tuh di 2030, jadi untuk penggemar CR7 nih ya masih pengen lihat juga berlaga gitu ya seperti apa. Nanti yang penting kalau timnya solid sih ya, jangan sampai ada kayak kemarin tuh kayak siapa timnya kurang-kurang solid juga, kurang seneng gitu ya sama beliau. Kalau kompak kayak Argentina sih pasti ya mereka mainnya juga sebenarnya bagus, cuman ya itulah ya.
1: Iya, dinamika ya.
3: Dinamika permainan bola seperti itu kan, kita melihat dari keindahan bola, dari pemain-pemain bola tersebut ya Bang Tito ya.
1: Oke deh, Kak Ayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
3: Saya pengen dengar lagu dari, itu lagu Manca kan Bang Tito?
1: Iya betul sekali, lagu Manca.
3: Kita dari ini aja sih, dari Britney Spears.
1: Britney?
3: Iya.
1: Judulnya
3: apa ya?
1: Judulnya
3: Lucky
1: apa?
3: Laki kalau nggak salah, atau ada atau judulnya?
1: Apa judulnya? Boleh,
3: ada ya?
1: Boleh diulangin lagi, Kak Ayu?
3: Laki itu yang judulnya Laki.
1: Laki?
3: Iya, kalau itu dia yang nyanyi atau siapa ya? Saya lupa deh.
1: Britney ya?
3: Tapi kayaknya bukan deh.
1: Bukan dia, kayaknya. Nggak ada deh, Britney Spears.
3: Iya, bukan dia yang nyanyikan lagu itu deh.
1: Itu kayak lagu Jason Mraz deh, Laki. Enggak deh. Ada sih. Iya, ada. Britney, judulnya Lucky. Pengen itu yang diputerin Kak Ayu atau gimana?
3: Iya, itu aja deh Bang Tito.
1: Ya, boleh deh, nanti kita puterin ya.
3: Salam aja buat Bang, buat Tante Gazi ya. Terima kasih juga buat tadi Unjur DP, buat Mahendra juga, buat Kak Rahma juga, buat Kiana, buat Bang Teddy, terus ada Bang Ali juga. Ada Bang Hanafi, ada Bang Cita Mame, Bang Leman juga kalau lagi denger ya. Ibu Irjano, Mbak Anwar, kemudian buat semua-semuanya deh tanpa terkecuali, selamat malam aja, selalu sehat untuk semuanya. Buat Bang Tito, selalu sehat juga.
1: Amin.
3: Kita komentar bola kan buat seru-seruan ya Bang Tito ya.
1: Iya, balik lagi ya, buat seru-seruan aja. Jadi kalau nanti tim kesayangannya dihina-hina gitu ya, tim kesayangannya agak diremehkan atau diragukan, tapi ya bales aja gitu ya, jangan kebawa perasaan.
3: Iya, ini kan permainan gitu. Jadi kita juga
1: buat seru-seruan aja,
3: menikmati aja gitu ya. Bola ini kita menikmati, bola kan bundar gitu ya. Kita kalau penikmat bola pasti tahu cara bermain apa namanya squad timnas masing-masing gitu ya. Iya, Bang Tito sehat-sehat selalu untuk Bang Tito dan menangkap bola tetap semangat juga. Terima kasih Bang Tito. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Ayu. Selamat malam. Itu dia Pringer. Ada Kak Ayu di Maluku Tengah sudah ikut bergabung ya. Wow, cukup banyak ini yang ikut di WA ya malam hari ini ya. Kita coba cek dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito. Ini ada Bang Ali di Bodas Simawang. Salam olahraga Piala Dunia 2026. Aku ngejagain Spanyol bang, yang akan mengangkat tropi sepertinya. Tuk, puterin lagu dari Arch featuring Helena Broken Angel. Oke, nanti kita coba cek ya. Salam untuk semuanya saja. Oke, selamat malam nih untuk Bang Ali di Bodasi Mawang. Terus ada Bang Hendra juga. Sabar dulu ya Bang Hendra ya, kita ke lagu dulu dong. Ini dia pendengar Adel, Don't You Remember. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Ini melalui telepon WA kita nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito, lamba bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamba bagi rindu memori lewat lagu sama olahraga gaya. Lebih dari 1 jam sesi pertamanya Bang Tito. Ini babak pertama Ruang Rindu.
0: Babak pertama Ruang Rindu ya. Nanti di tanggal 19 hari Minggu kita akan ada di Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Karena kan itu jadi momen klimaksnya gitu. Tanggal 19. Iya, tanggal 19 juga jadi Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia yang terakhir ya. Besoknya itu udah kembali ke normal.
1: Ya,
0: sudah kembali ke Ruang Rindu reguler.
1: Ruang Rindu, alhamdulillah masih peringkat 16 besar dan dapat hadiah dari FIFA 16 juta US dollar gitu. Untuk hadiah-hadiah yang 16 besar, kalau untuk hadiah juara satu itu lebih tinggi 50 juta US dollar.
0: Atau setara
1: ini sekitar miliaran rupiah, triliunan ya, miliaran atau triliunan gitu
0: ya. Kita coba cek ya, hadiahnya berapa? 50 juta US dollar ya. Kalau di kurs rupiah itu berarti sekitar, nah ini dia nih, hampir 1 triliun juga sih sebenarnya.
1: 1 triliun, berarti lebih dari 1 triliun yang 50 juta. Yang penting gitu gunakan duit dengan sebijaknya gitu untuk membantu Palestina. Ini Palestina ini jadi perhatian dunia karena ini banyak pengungsiannya tuh nonton Piala Dunia dibombardir ya gitu sama Israel ya. Padahal ini nonton untuk masa depan dunia, untuk mendukung dunia gitu, pihak dunia, tidak hanya untuk membuat ini kerusakan dunia gitu. Yang penting apapun pihak dunia tetap pihak dunia yang baik gitu, dan tidak boleh bermusuhan setelah itu.
0: Tidak gitu boleh bermusuhan setelah itu. Emang ada ya Hanafi ya?
1: Yang kawan napi yang jadi calon aktivis tidak boleh, nah ini ada peperangan dunia gitu sesudah Piala Dunia. Ini Israel aja udah begitu ini keji gitu, Gazanya di ini Indonesia aja udah jadi contoh baik bagi pihak dunia lainnya. Ini walaupun kalah tetap jadi baik, jangan bikin malu dunia waktu Piala Dunia U17 tahun 2023 gitu.

0: tuh Indonesia udah jadi contoh yang baik untuk Piala Dunia keberagaman ya, bisa menjadi contoh ini keamatamahan
1: Betul.
0: Pancasilanya diperkuat. Yang penting apapun tetap Piala Dunia, jadi Piala Dunia yang baik, jangan jadi ini bermusuhan, itu aja. Saya dukung untuk nanti di pertandingan juara ketiga, kita dukungnya Inggris.
1: Oh, Inggris ya. Juara tiganya menurut Hanafi. Oke.
0: Okay. Ya.
1: Juaranya siapa kira-kira Hanafi?
0: Juaranya Argentina.
1: Oh, menurut Hanafi Argentina juaranya ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Baik, kalau begitu. Nanti kita coba pantau ya, Hanafi masih ada 2 hari lagi, tanggal ya. 19 dini hari, hari Minggu ya, dini hari. Kemudian hari Senin tanggal 20 dini hari tuh.
0: Ya.
1: Perebutan juara ketiga dan perebutan juara pertama ya.
0: Ya, juara gitu. Tiga dapat 30 US dollar dan juara keempat 28 US dollar dari FIFA gitu.
1: Oke, baik. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih harapku?
0: Karena udah sampai ke tulang, jadi yeah. Piala Dunianya, jadi ini juaranya udah ini dekannya sampai ke tulang, siapa yeah. yang juara, jadi lagu To The Bone aja dari Dewa 19 featuring Jessica Bennett gitu.
1: Jessica lagu, Bennett To The Bone ya, judulnya To The Bone ya. Ini lagunya To The Bone. Lagunya Pamungkas bukan sih?
0: Ya, recycle-nya Pamungkas, dibawain sama band Dewa 19 ya.
1: Nanti kita coba cariin deh. Boleh salam-salam dulu Hanafi?
0: Ya, salam pertama buat Bang Tito yang gitu guys. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas. Jangan lupa putihnya. Napi udah ngirim bookingan lagu, Bang Tito mohon dibacain. Bang Tito besok malam dinas lagi?
1: Tidak sepertinya.
0: Cukup tahu. Ya, nah terus salam buat Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, terus buat Bang Hendra, buat Uncle Gazi, Kak Ayu, Bu Irza Hanum, Bang Andi Distira, buat ini ya, Bang, buat Kak Mary, kemudian Kak Rahma, buat ini semua. Buat ini pecinta bola aja semuanya. Itu aja.
1: Oke, baik.
0: Ya, terima kasih Bang Tito. Selamat malam. Salam olahraga aja ya. Jaya-jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ini bookingan lagu Nanapi. Udah tolong dibacakan saat off air. Ini Nanapi kemarin dari kami sudah ada sama Bang Yudi gitu.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: baik.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia peringatan ya Hanafi, selamat malam ya. Untuk anda yang masih ingin ikut bergabung bergar di 812878, silakan saja telepon WA juga boleh di 0811 66 66 975. Baik, kita coba sapa penelpon lagi ya di 812878. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Tito.
1: Selamat malam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi.
2: Iya.
1: Apa kabar? Apa kabar dulu Bung Andi?
2: Alhamdulillah baik Bung Tito.
1: Alhamdulillah baik ya.
2: Gimana faktanya?
1: Terbukti kan? Faktanya terbukti.
2: Nah, itu.
1: Mantap sekali ya. Tidak disangka yeah. dan tidak diduga.
2: Ya itu pokoknya kutukan semifinal itu Prancis yeah. ketemu Spanyol itu Prancis belum pernah gitu istilahnya yeah. ini gitu ya.
1: Prancis belum pernah menang.
2: Menaklukkan nih kutukan itu ya.
1: Iya. Padahal kita berharap kayak patahin dong kutukannya, udahlah gitu. Nggak patah.
2: Dan anehnya lagi setiap semifinal gitu momennya gitu.
1: Iya. Terus
2: dan
1: juga,
2: ini
1: gimana
2: dan, Bung Andi? Dan ini lagi gitu karena ini viral ya. Tapi sebenarnya berita ini sudah kita ketahui bersama tahun 2007 itu ya. Jadi karena ini regenerasi Barcelona ini ya. Lionel Messi pernah memperkuat Barcelona. Nah sementara ini Lamine Yamal sekarang gitu ya.
1: Itu dia.
2: Jadi mungkin Bu Tito pernah mendengar atau membaca sejarahnya gitu. Bagaimana amal atau sesi amal.
1: Betul, UNICEF.
2: UNICEF. Lionel Messi pernah memandikan Lamine Yamal gitu ya. Saat istilahnya Lamine Yamal masih berusia 5 bulan gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Dengan ibundanya Sheila Ebana gitu ya. Jadi kalau misalnya partai nanti laga final gitu ya, Spanyol kontra Argentina, ya mungkin istilahnya kalau misalnya orang tua sama anak berdosa, anak istilahnya dengan orang tuanya kalau sampai bisa gitu ya mengalahkan dalam arti hal istilahnya yang pastinya mungkin Lamine Yamal sedikit ini gitu menghadapi Lionel Messi gitu yang pernah memandikannya gitu ya. Jadi kemungkinan nanti laga nanti ya yang Yamal mungkin istilahnya untuk kedua kalinya dimandikan sama Lionel Messi gitu ya. tapi suasana istilahnya sudah dewasa ya Yamalnya gitu ya. Jadi artinya istilahnya kalau berdasarkan dengan fakta baik pun berita yang viral ini ya dari tahun 2007. Ya, saat itu Lionel Messi masih berusia 20 tahun. Saya kira Argentina bisa mengatasi Spanyol gitu ya. Dan artinya Argentina back to bat untuk gelaran tahun ini gitu ya. Untuk edisi tahun ini 2026 gitu. Ini dari kemarin kita ini ngeliat terus itu video viral itu. Bagaimana Lamine Yamal masih usia 5 bulan dimandikan sama Lionel Messi gitu. Jadi kemungkinan nanti laga nanti di final nanti untuk kedua kalinya Lamine Yamal dimandikan sama Lionel Messi gitu.
1: Tapi kalau Bung Andi sendiri gimana? Kira-kira pegang mana atau mungkin analisanya gimana?
2: Ya saya kira-kira? Saya berdasarkan fakta aja gitu ya. Jadi adanya berita viral ini gitu istilahnya ya. Jadi janganlah kita berspekulasi
1: gitu.
2: Iya, berspekulasi kalau misalnya Argentina ini selalu diuntungkan gitu ya. Atau gimana? Padahal itu tidak, karena hasil akhir juga membuktikan gitu kan.
1: Kayaknya kalau Argentina dia udah ketinggalan.
2: Ketinggalan udah. Istilahnya jadi semangatnya Argentina itu makin ini, apalagi memasukkan pemain-pemain yang haus gol gitu. Nah itu fatalnya istilahnya waktu kontra Mesir, kenapa pemain-pemain istilahnya ini intinya dikeluarkan sementara yang dimasukkan tidak sesuai dengan posisinya gitu. Jadi striker malah dipasang untuk istilahnya pertahanan sementara Argentina berburu gol kemenangan saat itu kan.
1: Hampir miss itu.
2: Begitu juga waktu kontra Inggris di semifinal. Kita sudah tahu bahwa okay lah Inggris sudah unggul 1-0 gitu kan. Tapi itu kan istilahnya masih belum aman gitu kan, karena masih bergulir gitu. Selagi wasit belum meniupkan peluit terakhir, segalanya bisa terjadi atau ini gitu. Di lapangan Bung Tito. Jadi faktanya ya 7 menit bisa tercipta 2 gol.
1: Iya. 7 gitu. Menit ya. Gawat juga ya.
2: Seandainya kalau perpanjangan waktu seumpama, ya saya kemungkinan juga Argentina makin ini lagi gitu.
1: Iya.
2: Tapi untungnya Argentina bisa menyelesaikan babak kedua dengan cepat gitu, dengan istilahnya comeback gitu ya.
1: Iya.
2: Dari Inggris.
1: Dari Inggris, betul. Kayaknya kalau dilihat-lihat, Inggris juga dengan apa mentalitas yang seperti itu, kayaknya kurang cocok maju ke final sih kayaknya.
2: Jadi ya kita berbicara fakta aja, Bung Tito ya.
1: Yeah.
2: Seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin Bung Tito mungkin juga yang lainnya sudah mengetahui kabar tersebut, gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau ada gejala apa begini, kalau menurut kami orang Bugis, tidak ada hal yang tidak mustahil, pasti bisa terwujud gitu, Bung Tito ya.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Jadi kemungkinan kalau sudah ada begini, ya Spanyol bisa ini gitu ya.
1: Bisa tumbang ya.
2: Ya. Artinya Argentina bisa back to back.
1: Bisa back to back.
2: Berdasarkan berita viral ini, sejarahnya bagaimana Lionel Messi pernah memandikan Yamin Yamal masih bayi umur 5 bulan. Nah, kemungkinan nanti laga final juga untuk kedua kalinya gitu ya. Yamin Yamal dimandikan oleh Lionel Messi gitu ya. Ya, itu prediksi saya. Jadi saya memegang tim Tenggo Argentina gitu.
1: Waduh, ini menarik sekali.
2: Iya, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa.
1: Iya. Kita
2: karena
1: lihat
2: ini
1: seperti apa ya.
2: Karena ini hanya prediksi. Segalanya tidak mungkin gitu istilahnya, mungkin tuh ya. Tapi ya semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memilih istilahnya tim yang mana aja gitu, itu sah-sah aja gitu ya. Tapi itulah yang namanya hiburan, pandangan mata maupun telinga. Ya, kita ketahui bersama gitu, gitu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi salam untuk semuanya tadi ya, yang sudah bergabung dari awal gitu ya, sampai Bung Anavi gitu.
1: Oke, baik.
2: Nah, itu aja dari saya.
1: Lagunya kita pilihkan aja ya.
2: Iya, pilihkan aja Bung Tito.
1: Siap, terima kasih. Sama-sama Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bung Andi malam hari ini ya. Nah, ini dia nih penelpon terakhir kita nih, ada Bang Hendra sepertinya ya. Ikut
0: gabung dari WA kita. Saya dikasih panggung beberapa menit ini untuk berbicara nih Mas Tito.
1: Iya, boleh. Ya buat Bang Hendra gak 2 menit deh.
0: Enak aja. Si Uncle Gaji dikasih setengah jam. Saya 2 menit, gak adil dong Mas Tito.
1: Iya Bang Hendra, dari awal harusnya tadi rebutan. Tapi
0: udah mau masuk tapi, duluan tuh yang lama nelpon.
1: Kita hari Minggu tanggal 19 itu Ruang Rindu kita spesial. Kemungkinannya kita akan buka telepon sampai jam 24. Gitu.
0: Ya, ya.
1: Sampai dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Gitu. Nanti dilanjut dengan kegiatan-kegiatan kita, dan nanti kita juga akan ngadain nobar di sini. Gitu.
0: Iya.
1: Nanti boleh tuh di momen itu Bang Hendra boleh ikut gabung dan ngobrolnya mungkin.
0: Iya, bolehlah nelpon 1 jam ya enggak?
1: Ah, jangan dong.
0: Ya setengah jam lah kayak Uncle Gaji tuh.
1: Ya bisa diatur lah kalau itu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan terlalu lama juga.
0: Karena Ruang Rindu ini kan tidak hanya berbagi cerita,
1: cuman
0: berbagi waktu gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau ada yang pengen dibahas sih boleh gitu. Mungkin bisa lama tuh. Tapi kalau udah di ujung-ujung kayak gini nih, Bung Hendra. Ya semenit aja nih buat Bung Hendra.
0: Ya terus
1: nah ya bercanda ya.
0: Terserah deh, terserah mau 1 detik juga gak apa-apa dah.
1: Dikit banget 1 detik, janganlah.
0: Soalnya gue gak minta lagu Mas Tito.
1: Oh iya.
0: Nanti ya, lagunya terserah aja deh.
1: Boleh sih.
0: Soalnya saya gak ngerti lagu barat sih, judul-judulnya apa. Cuman tahu penyanyinya doang gitu.
1: Oh tau penyanyi aja. Boleh nanti pokoknya kita sediain yang enak deh buat Bang Hendra ya.
0: Saya yang taunya itu lagu pop sama dangdut itu tahu.
1: Iya, karena kan Bang Hendra sering gabung rompat dangdut mania.
0: Iya, dangdut mania gitu loh. Terus mancing mania juga.
1: Oh, Bang Hendra suka mancing.
0: Mancing kalau di sini mah.
3: Bukan mancing, kalau pas Vito mancing keributan, kalau saya mancingnya di Empang tuh.
1: Iya ya, yo di Empang seru juga tuh, dapat.
3: Iya di Empang, kalau orang Jakarta bilang mah tuh mancingnya di Empang gitu. Iya,
1: dapat ikan cere ya.
3: Iya ikan sapu-sapu.
1: Ikan sapu-sapu, iya. Betul.
3: Terus tapi, informasi dari Hendra ini.
1: Gimana Bang Hendra?
3: Mudah-mudahan.
1: Hah? Iya gimana Bang Hendra?
3: Mudah-mudahan wasit yang akan memimpin babak final nanti itu bersikap jujur, adil itu. Gitu kan ya.
1: Itu dia.
3: Karena wasit ini berasal dari Slovenia.
1: Dari Slovenia.
3: Yang akan memimpin pertandingan itu pada hari Senin 20 Juli 2026 jam 2.
1: Iya,
3: mudah-mudahan wasitnya
1: enggak bisa diolah gitu kan.
3: Iya, takut, jangan berpihak kepada satu tim gitu.
1: Takutnya nanti udah tertekan nih, misal nih contoh ya, misal udah tertekan Argentina gitu kan. Wasitnya mulai main gitu. Kan biasanya gitu. Ini kesel nih. Dan, ini fans Argentina kesel nih denger.
3: iya nggak apa-apa. Yang penting bagi saya si Mas Slavkovinfik ini harus bersikap adil.
1: Iya. Harus bersikap adil.
3: Iya. Mudah-mudahan dengan sikap yang nanti dilakukan oleh wasit dari Slovenia ini bisa membuat Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: Tapi kalau menurut Bang Hendra, kalau wasitnya jujur, Spanyol akan juara nggak?
3: Juara, sama kayak kita pemilu. Kalau pemilu itu diadain jujur, adil.
1: Bang Hendra, ya. Jangan geser-geser ke sana, kita bola aja udah.
3: Iya, terus ya kayak gitulah contohnya.
1: Iya.
3: Ya kemungkinan lah, mudah-mudahan fans Spanyol itu kan nggak saya aja, banyak sih yang fans Spanyol juga gitu. Tapi kalau nanti Argentina menjuarai,
1: ya nggak apa-apa.
3: Saya memberikan apresiasi selama
1: apresiasi juga buat tetap
3: kepada pendukung Argentina. Tapi kalau nanti Spanyol yang juara, yang pendukung Argentina nggak usah kesel, nggak usah keki, ya tetap menerima kekalahan.
1: Yeah.
3: Kalau kata orang Jawa itu nerimo gitu loh, harus legowo.
1: Legowo, betul.
3: Iya.
1: Iya. Siapapun yang juara nanti kita tetap respect lah gitu.
3: Iya, setiap permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, seperti itu.
1: Iya, betul. Ya paling
3: terus
1: ini aja, euforianya aja gitu.
3: Iya, euforia aja, nggak usah
1: seru-seruan aja.
3: Kesel-kesel deh.
1: Jangan-jangan ya. Soalnya
3: jangan-jangan ya, Dek ya.
1: Iya, soalnya ada tuh orang yang atau fans-fans fanatik yang kadang kayak timnya di underestimate lah gitu ya Bang Hendra ya, itu kesel gitu, ada yang kayak gitu. Tapi jangan lah ya, merugikan diri, jangan santai aja,
3: boleh ngefan boleh ngefan,
1: jangan terlalu
3: tapi
1: dalam,
3: jangan terlalu berlebihan. Jangan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain.
1: Ini pasti seru nih.
3: Yang namanya pertandingan sepak bola ini kan hiburan.
1: Hiburan aja ya. Jangan terlalu sensitif.
3: Nanti ada nanti kalau apa sih nanti satu tim kalah nanti berbuat anarkis, itu nggak boleh ya.
1: Tidak boleh, betul. Kita pokoknya nikmatin.
3: Harus bisa nerima kekalahan.
1: Kita nikmatin permainannya aja. Ya walaupun mungkin nanti wasitnya juga main ya kan, wasitnya kan kita nggak tahu.
3: Iya.
1: Atau wasitnya dibayar gitu.
3: Iya.
1: Ya kan.
3: Kita lihat aja nanti ini
1: tapi
3: sikap
1: kan,
3: yang dilakukan oleh pelatih wasit dari Slovenia ini.
1: Ada yang bilang gini Bang Hendra, wasit dibayar tuh. Lah, wasit kan emang dibayar, kan emang kerjanya sebagai wasit gitu. Ya emang dia digaji, dibayar.
3: Sama kayak
1: gitu.
3: Mas Tito dibayar. Sama RRI.
1: Iya, itu dia maksudnya. Gitu.
3: Mereka itu wasit itu kan manusia,
1: butuh dibayar juga, butuh makan nih buat dirinya sendiri, buat keluarganya gitu. Makanya dibayar.
3: Iya, kayak Mas Tito nggak dibayar ya, nggak mungkin cuap-cuap di udara, kan capek.
1: Iya kan, kasihan ya kan.
3: Iya.
1: Kalau udah capek-capek.
3: Dan imbuan saya kan cuma begitu nih buat semua pendengar Pro Satu dari Padang, terutama buat pemegang kedua tim ini. Ya kalau nanti menang, jangan terlalu beryuporia. Iya. Bagi yang kalah, nerima kekalahannya. Harus legowo gitu loh.
1: Harus tetap respect sama yang menang lah gitu.
3: Iya, memberikan apresiasi. Gue salut deh sama tim lu gitu kan, tim jagoan lu. Udah gitu aja. Nggak usah kita berbuat macam-macam gitu loh. Saya kalau berbicara dengan Mas itu agak sedikit nervous gitu loh.
1: Kenapa kok gitu Bang Hendra?
3: Kenapa ini sambil ngopi, Hendra? Bener nih sambil
1: ngopi. Oh lagi ngopi ya Bang Hendra? Bang Hendra suka kopi hitam, full kopi hitam atau ada campurannya apa gimana Bang Hendra?
3: Kalau saya sih nggak suka kopi hitam.
1: Oh iya, sukanya?
3: Soalnya saya udah hitam sih soalnya.
1: Terus apa dong, kopi susu?
3: Bang Hendra. Kopi kayak kopi-kopi yang kopi susu itulah.
1: Oh iya.
3: Apalagi saat sekarang ini kalau kita mencangkir kopi hitam itu nanti nggak bisa tidur, melek sampai pagi.
1: Iya, itu cocoknya nanti ya, tanggal 19
3: nanti,
1: sama tanggal 20 tuh baru cocok tuh.
3: Enggak, nanti saya malam minggu jam 4 itu di babak perebutan tempat ketiga. Saya juga nonton, dengar nanti di Pro 3.
1: Iya.
3: Berarti nanti Pro 3 juga, Pro 1 juga menyiarkan kan?
1: Oh iya dong, itu? iya. Kita minggu, Senin, minggu dini hari, Senin dini hari kita siarin.
3: Iya, gitu. Terus sekedar info, mulai besok hari Sabtu jam 5 pagi sampai hari Senin 20 Juli 2026 pukul 24 RRI akan mengudara selama 36 jam.
1: Waduh.
3: Pro 1.
1: Wah. Lebih dari 24 jam dong, 36 jam.
3: Iya. Berarti besok kan malam Minggu nih. Soalnya Minggu kan ada pertandingan.
1: Iya sih.
3: Berarti jam 12 besok malam kan enggak turun kan dari udara?
1: Betul. Setelah itu baru turun kalau di total 36 jam gitu ya berarti ya.
3: 36 jam.
1: Betul.
3: Jadi menunggu 4 tahun lagi.
1: Menunggu 4
3: tahun. Mudah-mudahan RRI dan TVRI kembali bisa menjadi partner ofisial Piala Dunia 2030.
1: Betul.
3: Katanya sih di Maroko.
1: Iya, sekaligus juga sepertinya kita sama-sama doakan timnas kita juga bisa masuk Piala Dunia. Gitu loh.
3: 2030 nanti.
1: 2030, targetnya itu timnas kita.
3: Iya. Dan di tempat saya tinggal di Mas Tito, nanti di kantor wali nagari itu juga akan diadakan nobar Piala Dunia 2026. Babak tempat ketiga dan final itu akan digelar di depan kantor wali nagari itu.
1: Oke.
3: Iya, ini terbuka untuk umum. Dan acara tersebut diadakan oleh Karang Taruna lah, pemuda yang ada di sini gitu.
1: Kalau Bang Hendra nanti nontonnya di mana? Nobar sama-sama atau di rumah aja sambil pantau Pro 3 atau bagaimana?
3: Nanti saya nobar, terus saya bawa handset, dengar nanti di live streaming di digital nggak ada ya?
1: Nggak ada. Kita kalau udah relay ya atau udah menyiarkan itu, kita streamingnya nggak main gitu.
3: Tapi ada yang saya dengar itu ya, mungkin dia ketiduran kali, ada RRI Sumeneb tuh.
1: Iya. Ya mungkin ada sedikit miss aja gitu.
3: Iya, terus udah mau masuk babak kedua dia hilang.
1: Iya. Oke deh kalau begitu, Bang Hendra. Ini.
3: Iya kita... kalau begitu saya harus pamit dulu nih.
1: Iya boleh salam-salamnya nih Bang Hendra, tapi nggak apa-apa ya lagunya.
3: Lagunya aja, saya nanti dengerin aja sampai nanti jam 24.
1: Ah siap. Boleh salam-salam Bang Hendra, silakan.
3: Salam buat Bang Andi di Bengkulu Utara yang baru saja turun. Saya salut tuh dengan komennya. Terus salam juga buat Kak Rahma, Kak Mary.
1: Iya.
3: Terus buat Ibu Anwar, Bu Irza Hanum. Terus ada nih saudara saya di mana nih, di Sungai di Pulau Punjung itu, Dharma saya sering dengerin Pro 1 RW Padang di tapi nggak mau gabung, cukup jadi pendengar setia aja katanya gitu.
1: Oke, nggak apa-apa.
3: Iya, oke, kita tunggu, kita tunggu detik-detik menjelang final Piala Dunia 2026.
1: Oke.
3: Dari Sungayang Batu Sangkar saya pamit, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bergar. Ada Bang Hendra, jadi penelpon terakhir kita ya untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Bergar, dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia masih akan ada hingga tanggal 19 Juli 2026 ya, hari Minggu. Itu terakhir dan kemungkinannya akan ada program spesial di pukul 9 hingga tentu jelang kick off ya, partai final nantinya antara Spanyol melawan Argentina. Baik pendengar, kita ke Dewa 19 featuring Jessica To The Bone untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik. Berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik. Berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober dan hampir setiap peringatannya mengangkat tema tentang ketahanan pangan. Namun apa sebenarnya ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga kebutuhan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, serta aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan

0: menganggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

Apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Daris Dermanda Blas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Saya Rita Ismail bersama rekan saya operator ada Aulia Ramadhani. Kami akan temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebagai informasi untuk Padang dan sekitarnya, kumandang azan sudah masuk ya, azan subuh. Anda sudah bisa laksanakan sholat subuh hari ini. Itu tadi azan subuh Padang dan sekitarnya pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Agar pendengar, di Pro 1 RRI Padang sudah kami persiapkan beragam hiburan informasi seperti ada Mutiara Pagi, sesaat lagi kita bersama. Kemudian juga ada Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan informasi dan perbincangan menarik di Padang Menyapa hari ini. Dengar, Anda bisa bergabung nanti melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08166669975. Ini tentang menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Oke, kemudian rangkaian hiburan dan informasi lainnya akan tetap kami hadirkan hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke Kilau Pancasila dulu pendengar. Setelah itu akan ada pembacaan Surah At-Tahrim ayat 6-9 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rika Sandra. Kita ke Kilau Pancasila dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Rosatura di Republik Indonesia Padang, Pergari manapun Anda berada. Kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Kita menantikan kebersamaan dengan narasumber kita untuk bisa bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti pada Mutiara Pagi, hari ini kita kembali berbicara tentang nasihat kehidupan di bagian kedua. Kalau Sabtu kemarin itu bagian yang pertama ya, disampaikan oleh Ustadz Cyril Firdaus. Nanti Anda bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Kemudian juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Aga

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita masih menantikan kebersamaan dengan narasumber kita yang masih mencoba untuk bergabung lewat Zoom. Pendengar, untuk hari ini dalam perbincangan kita Mutiara Pagi hingga tuntas nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, untuk saat ini bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, mendengar kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Alhamdulillah narasumber kita akhirnya bisa bergabung lewat Zoom. Saya akan sapa dulu, ada Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG, merupakan Guru Al-Quran Hadis Man 3 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Resna.
1: Apa kabar pagi ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat maaf ya.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih bergabung kembali lewat Zoom ya Ustaz.
2: Iya, sama-sama. Ya.
1: Hari ini berbicara, ini bagian yang kedua. Sabtu kemarin itu nasihat kehidupan bagian pertama, sekarang bagian yang kedua. Nanti kita akan undang pendengar juga Ustaz, tapi sebelumnya silakan pengantar Ustaz tentang nasihat kehidupan yang akan kita perbincangkan pagi ini Ustaz.
2: Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, kajian mutiara pagi kita hari ini saya sampaikan dengan judul Nasihat Kehidupan bagian kedua. Kali ini saya merujuk nasihat kehidupan berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW memberi nasihat kepada salah seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Tentunya juga nasihat untuk kita. Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahru amiq." Perbaharuilah sampanmu karena lautan itu amatlah dalam. Wa khudh dzada kamila fa inna safaru ba'id. Dan bawalah bekal yang cukup banyak karena perjalanan sangat jauh. Wa khaffifil himla fa innal anqubata kamud. Dan ringankanlah beban karena lereng bukit itu amatlah curam. Wa akhlisin niyata fa innana qida basir. Dan ikhlaskanlah niat karena pengamat selalu melihat. Inilah empat nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga kepada kita. Pertama, jaddidis safinata fa innal bahru amiq. Perbaharuilah sampanmu karena lautan itu amat dalam. Mana lafaz? Tentu jelas kalau ada kita mau menaiki sampan, perahu, kapal, apakah kita yang punya atau yang lain, dipastikan dulu agar kapal itu harus benar-benar ready, benar-benar kuat. Karena di dalam lautan itu nanti ya sangatlah beragam kondisi. Bisa jadi ombak besar, badai. Nah, sekiranya ada yang bocor, nah kemungkinan besar air akan masuk ke dalam dan akan bisa membuat kapal itu tenggelam dan orang ikut tenggelam. Nah, makna yang dituju adalah perbaharui terus iman kita. Karena tantangan, godaan, apapun itu sepanjang kehidupan kita akan senantiasa ada. Kalau sekiranya iman kita kuat, insya Allah, apapun itu tantangan, godaan, permasalahan akan mampu kita tangkis, kita hadapi karena kekuatan iman kita. Nah, iman ini maksud tentu yang terangkum dalam rukun iman yang 6, mulai dari iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk. Kita yakin sepenuhnya dengan semua rukun iman yang 6 itu tanpa sedikit pun ragu. Dan apapun yang terkait dengannya, kita letakkan di keyakinan itu. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah adalah, wa khudz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan sempurnakanlah bekal karena perjalanan amatlah jauh. Makna lafaz di nasihat yang kedua ini, Rasulullah mengibaratkan perjalanan hidup ini kepada perjalanan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perjalanan itu perlu kita bekal yang cukup. Nah, dengan bekal yang cukup itu mudah-mudahan kita lancar, selamat sampai ke tujuan. Tapi kalau kita bawa bekalnya seadanya saja, apalagi kurang, khawatirkan nanti dalam perjalanan kita akan mengalami kesulitan dan bisa jadi tidak sampai kepada tujuan. Nah, perjalanan hidup kita juga demikian. Perjalanan hidup kita tidak hanya di dunia, akan terus berlanjut sampai ke akhirat nanti. Maka perjalanan panjang hidup kita ini tentu juga harus kita persiapkan bekal yang cukup. Nah, bekal yang cukup itu apa? Yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Persiapkan bekal, sebaik-baik persiapan bekal adalah takwa. Nah, sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, kita usahakan seperti itu saja hidup kita. Maka berarti kita telah mempersiapkan bekal yang sempurna untuk menempuh perjalanan panjang dari dunia sampai ke akhirat nanti. Sehingga kita akan bisa selamat. Di dunia kita selamat, tidak banyak masalah. Kemudian di akhirat terhindar dari azab kubur. Kemudian terhindar dari neraka dan mulus masuk surga. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqubata kamuda. Dan ringankan beban karena lereng bukit itu amatlah terjal. Nah, makna lafaz, kalau kita mendaki bukit, tentu janganlah bawa beban berat-berat di punggung kita. Karena bisa jadi dengan bukit yang terjal itu kita terpeleset. Kalau ditambah dengan beban yang berat pula, kita akan besar kemungkinan akan jatuh ke jurang. Nah, maknanya secara hakiki adalah, ya, minimalisir dosa. Nah, dosa itu memberatkan perjalanan kita. Nah, tentunya apa-apa yang sudah pasti itu berdosa, janganlah kita sengaja melakukannya. Kalaupun kita ada berdosa, itulah dosa yang tidak kita sengaja, tidak sadar kita kalau itu kita berdosa. Nah, oleh karenanya, pantang bagi orang yang menyadari ini untuk melakukan hal-hal yang nyata-nyata diharamkan. Mereka tidak akan mungkin berjudi, mencuri, mabuk-mabuk, berzina dan lain sebagainya. Nah, kalaupun ada dosa, paling dosa, karena dia menguceh kiranya berdosa, kemudian berkata yang tidak baik berdosa, dan sebagainya. Yang sekitar-sekitar itu, insya Allah, itu tidak akan memberatkan perjalanan kita. Yang terakhir, yang keempat, nasihat Rasulullah adalah, wa akhlisun niyata fa innal naqida basir. Ikhlaskan niat, karena pengamat selalu melihat. Nah, secara makna lafaz, ya apapun yang kita lakukan, ya, lurus saja, benar saja. Ya, walaupun tidak terlihat kita melakukan itu, maka akan ada saja saatnya, misalnya pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita benar, siap selalu, siapa mau memeriksa dan lain sebagainya. Apalagi perjalanan panjang hidup kita ini, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengamati perjalanan hidup kita, dan ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat. Maka selalulah benar menjalani kehidupan ini. Jangan curang, jangan zolim, jangan mempermainkan akuntansi, jangan sogok-menyogok, jangan korupsi dan lain sebagainya, maka insya Allah aman kehidupan kita. Demikianlah empat nasihat yang saya sampaikan pada nasihat kehidupan bagian kedua ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita langsung terima di telepon ya Ustaz.
2: Baik, halo, silakan.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Sarita,
3: Ika di Batipuah.
1: Ika di Batipuah. Satu pertanyaan
3: iya.
1: Singkat saja ya Kak.
3: Iya Sarita. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Gimana menghadapi kita beli beras Pak Ustaz? Selalu berasnya kurang. Kali kita bilang sama orang yang bersangkutan, dia marah. Bagaimana kita menyikapinya? Makasih ya Pak Ustaz.
1: Terima kasih Kak Ika.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana Ustaz?
2: Ya kalau ada kita belanja beras atau barang lainnya kepada pedagang yang ternyata memang dia suka curang, ya yang kalau memungkinkan kita beritahu baik-baik, kemudian dia ya tidak mengulangnya baik terhadap kita maupun pada yang lain, alhamdulillah itu juga jadi pahala bagi kita. Nah sekiranya sudah kita ingatkan dia tetap saja, mungkin ya kita pindah tempat untuk belanja darinya, dan itu resiko baginya. Semakin banyak orang tahu nanti mungkin semakin kurang orang membeli, dan setelah itu mudah-mudahan dia sadar. Jadi tetap saja kita tidak bisa membenarkan praktek curang apapun yang dilakukan dalam aktivitas apapun. Haruslah selalu jujur dan benar. Nah sekiranya kita dicurangi, nah dan kita minta itu disempurnakan, tidak disempurnakan, insya Allah, Allah nanti akan mengganti itu dengan cara orang itu di akhirat nanti akan memberikan pahalanya kepada kita. Nah demikian ya Ustaz.
1: Baik Ustaz, sayang sekali mohon maaf pendengar karena tidak bisa kami terima kembali, keterbatasan waktu kita. Ada satu menit untuk closing statement perbincangan kita, silakan Ustaz.
2: Ya baik, pendengar di Padang, karena memang tadi payah masuk Zoom-nya. Subuh agak lambat hari ini. Nah, sebagai closing statement dari kajian kita kali ini, nasihat kehidupan bagian kedua, saya tadi mengambilkan sebuah hadis, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar dan tentu juga kepada kita. Ada empat nasihat yang mari jadi pegangan hidup kita. Yang intinya adalah, pertama, teruslah perbaharui iman kita, karena kehidupan ini banyak sekali tantangan, godaan, permasalahan. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita tegar menghadapinya. Yang kedua, sempurnakan bekal, karena perjalanan sangat jauh. Nah, perjalanan yang dimaksud Rasulullah tentu perjalanan dari dunia sampai ke akhirat nanti. Bekal yang dimaksud adalah bekal takwa. Teruslah permantap ketakwaan kita. Yang ketiga, ringankan beban, karena perjalanan itu ada yang bukit dan sebagainya. Nah, beban yang dimaksud adalah dosa. Janganlah sengaja berbuat dosa. Kalaupun ada kita berdosa, itu dosa yang tidak kita sengaja dan dosa-dosa kecil. Kemudian yang keempat, ikhlaskan niat hanya karena Allah. Nah, karena Allah lah yang selalu melihat kita. Orang lain bisa saja tidak tahu, tapi Allah pasti tahu, dan malaikatnya Rokib dan Atid senantiasa mencatat. Inilah empat nasihat kehidupan yang harus selalu kita sadari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai ke akhirat.
1: Amin.
2: Demikian Ustaz.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustaz menambah ilmu pagi hari ini ya Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali Ustaz Siril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini, disampaikan Ustadz Haji Siril Firdaus MAG yang merupakan Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang. Terima kasih Kak Ika di Batipuah, pendengar yang bergabung, yang monitor, gitu ya, Anda bisa saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya segera sampaikan warta berita daerah.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Situasi-situasi hari ini saya mendengar dan akan mengevaluasi kinerja-kinerja yang belum baik, kinerja-kinerja yang belum tepat, kita akan evaluasi ini semua itu.
3: Kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih. Bagaimana lingkungan di bibir pantai itu waterfront city, target-target kita. Bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita. Bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Palembang.
4: Ya, kalau dari PP sebagai penyedia jasa itu kan sudah 96%. Kalau kami lihat memang masih dalam proses pengerjaan itu di beberapa bangunan saja. Kalau misalnya asrama sudah pas selesai.
1: Sari Berita, 3 unit sekolah rusak akibat gempa di Talamau diprioritaskan untuk perbaikan. Barefoot running juga diikuti oleh atlet dari luar negeri. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rita Ismail. Tiga dari lima sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2022 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, diprioritaskan dan menerima bantuan rehabilitasi pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Lima sekolah yang kita usulkan untuk revitalisasi, 3 diantaranya sudah disurvei oleh Kementerian, Alhamdulillah.
6: Camat Talamau, Nurfauziah Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI mengatakan, tim dari pemerintah pusat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah terdampak kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memverifikasi sekaligus mensurvei tingkat kerusakan sebagai dasar penetapan bantuan rehabilitasi. Fauziah menjelaskan, 3 sekolah yang menjadi prioritas penerima bantuan yaitu SD Negeri 09 Talamau, SD Negeri 12 Talamau, dan SD Negeri 20 Talamau. Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak sekolah masih menunggu penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB dari pemerintah pusat sebelum dana rehabilitasi dapat dicairkan. Menurut Fauziah, besaran anggaran yang diajukan untuk setiap sekolah berbeda, berkisar antara 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Perbedaan nilai bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan rehabilitasi masing-masing sekolah. Fauziah menyampaikan dana rehabilitasi nantinya akan digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana penunjang lainnya. Perbaikan itu diharapkan mampu mengembalikan fungsi sekolah secara optimal, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman.
5: Kalau yang sudah disurvei, ada di 3 di Nagari Induk yang lama, ada SD 09, SD 12, dan SD 20. Setelah mereka survei, disusun RAB, insya Allah kemudian akan ada pembangunan fisik sesuai dengan hasil survei. Sekolah buat proposal sesuai kebutuhan, mengingat kita pasca bencana gempa 2022. Jadi apa-apa yang rusak, apa-apa yang kurang, yang perlu diperbaiki atau dibangun baru, itu kita usulkan nanti kementerian yang turun survei sesuai dengan proposal, apakah dananya mencukupi yang kita tulis di proposal, berkurang atau berlebih, itu nanti ada tim.
6: Camat Talamau Nurfauziah Zain berharap proses rehabilitasi ketiga sekolah dimaksud dapat direalisasikan pada tahun ini agar siswa dan guru segera memperoleh fasilitas belajar yang aman dan layak. Sebab pemulihan sarana pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekaligus mendukung aktivitas pendidikan di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Salidla Putri melaporkan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Darmasraya terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan fisik sekolah dilaporkan telah mencapai sekitar 96%.
7: PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti kemarin mengatakan berdasarkan laporan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Darmasraya secara keseluruhan telah mencapai 96%. Menurutnya, saat ini hanya tersisa beberapa bagian bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian. Linda menjelaskan, untuk pembangunan asrama, 4 gedung telah selesai dikerjakan dan siap digunakan. Sementara 4 gedung lainnya masih dalam proses. Selain asrama, gedung sekolah juga hampir selesai. Per 14 Juli 2026, progres pembangunannya telah mencapai sekitar 98% dan saat ini hanya menyisakan pekerjaan akhir seperti pembersihan, perapian, pengecatan ulang, serta perbaikan kecil.
4: Ya, kalau dari PP sebagai penyedia jasa itu kan sudah 96%. Kalau kami lihat, memang masih dalam proses pengerjaan itu di beberapa bangunan saja. Kalau misalnya asrama sudah 4 sudah selesai. Nah, yang sedang dikerjakan lagi 4 lagi. Tapi pengerjaannya 2 itu sudah hampir selesai. Tapi 2 lagi mungkin masih dalam sekitar 5% lagi lah ya. Persen atau 7% lagi lah untuk 2 asrama lagi. Gedung sekolah bisa dikatakan 98%. Karena kita sudah ke sana, tinggal pembersihan.
7: Linda mengungkapkan pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti masjid dan gedung serbaguna juga terus dikebut. Menurutnya, proses pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Darmasraya terus dikerjakan pekerja secara bertahap, sehingga hasilnya terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Linda berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga seluruh fasilitas sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya dapat rampung 100%. Dengan demikian, para siswa dapat memulai progres pembelajaran dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan siap digunakan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang akan memperlakukan rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan Festival Telong-Telong yang digelar di kawasan Pantai Cimpago pada 6 Agustus 2026. Rekayasa arus kendaraan dilakukan untuk mendukung kelancaran pawai sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menghadiri rangkaian peringatan hari jadi ke-357 Kota Padang.
8: Kita tentu melakukan support untuk event-event itu melalui rekayasa lalu lintas ya, karena ada event-event yang membutuhkan penutupan jalan.
6: Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasani di Padang kepada RRI kemarin mengatakan penutupan jalan mulai diberlakukan pukul 18 waktu Indonesia Barat di ruas jalan mulai dari simpang Hotel Mayall hingga belakang loket pul bus NPM. Jalur sebelah barat yang mengarah ke Pantai Padang ditutup total dan diperuntukkan khusus bagi peserta pawai telong-telong. Sementara itu, kata Yudi, jalur sebelah timur tetap difungsikan namun hanya diberlakukan satu arah bagi kendaraan pengunjung yang datang menyaksikan festival dimaksud. Selain itu, kendaraan juga dapat masuk melalui jalan lainnya, diantaranya Purus 1, Purus 2, dan Purus 3 sebelum diarahkan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Yudi menyampaikan untuk mendukung pengamanan dan pengaturan arus kendaraan, Dishub Kota Padang menurunkan sekitar 80 personel di sejumlah titik. Personel akan disiagakan di persimpangan dan titik-titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas serta membantu mengurai potensi kemacetan selama festival berlangsung.
8: Kita tentu melakukan support untuk event-event itu melalui rekayasa lalu lintas ya, karena ada event-event yang membutuhkan penutupan jalan. Nah, tentu kita membuat pengalian-pengalian lalu lintas dengan event yang dibuat gitu. Telong-telong itu rekayasanya jalan itu ditutup ya, mulai jam 6 sore ya, tutup. Khusus jalur yang arah ke pantai sebelah barat ya, diperuntukkan untuk peserta pawai ya. Ya, yang lajur di sebelah timur itu parkir kendaraan, baik pengantar maupun yang pengunjung.
6: Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasani menghimbau masyarakat agar mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati kemeriahan Festival Telong-Telong yang diperkirakan akan diikuti seluruh kecamatan di Kota Padang secara tertib, aman, dan lancar. Sadedla Putri melaporkan.
1: Bupati Solo John Firman Pandung menekankan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Solo untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam apel gabungan kemarin.
7: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandung kemarin mengatakan apel gabungan menjadi kesempatan bagi seluruh pegawai untuk bertemu, berkumpul dan menyatukan pandangan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, kekompakan dan kesamaan arah menjadi modal utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ia menegaskan seluruh aparatur harus memiliki semangat bekerja bersama demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Solo. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, John Firman Pandu akan terus memantau kinerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Ia menyebutkan masih terdapat sejumlah kinerja yang perlu dibenahi dan akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
2: Situasi-situasi hari ini saya mendengar dan akan mengevaluasi kinerja-kinerja yang belum baik, kinerja-kinerja yang belum tepat, kita akan evaluasi ini semuanya. Para aparatur di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Solo, sekali lagi saya mengajak bagaimana wujudkan arah pemerintahan ini, wujudkan pemerintahan yang melayani, ini yang kami harapkan. Kita akan bekerja sesuai dengan renstra dari pemerintahan pusat. Apa yang menjadi renstra pusat, inilah yang harus kita kejar.
7: John Firman Pandu juga mengajak seluruh aparatur untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang melayani. Menurutnya, arah pembangunan daerah harus selaras dengan rencana strategis pemerintah pusat sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan seiring dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bobby Febianda melaporkan.
1: Laut tidak hanya menyimpan potensi besar, namun juga menyimpan ancaman yang tidak selalu dapat diprediksi. Guna memperkuat keselamatan masyarakat pesisir dan meningkatkan sistem peringatan dini bencana, BMKG menghadirkan teknologi High Frequency Radar atau HF Radar di Sumatera Barat. Berikut kita simak feature berjudul HF Radar, Mata BMKG Menjaga Laut Sumatera Barat yang disampaikan Elan Silviasari.
9: Laut menjadi tempat aktivitas sebagian masyarakat di pesisir Sumatera Barat. Sebelum matahari menampakkan diri, sejumlah nelayan telah mengarungi perahunya ke tengah, mengadu peruntungan, mencari ikan. Aktivitas penyeberangan orang dan logistik rutin menjelajah gelombang perairan di pesisir Kota Padang yang tampak tenang. Namun di balik itu semua, tersimpan potensi ancaman gelombang dan pergerakan arus laut yang sulit diprediksi. Arus laut berubah, gelombang meninggi, bahkan ancaman tsunami bisa datang setelah gempa besar. Menyikapi kondisi tersebut, sebuah teknologi hadir untuk mengawasi seluruh dinamika itu secara real-time. Teknologi tersebut adalah High Frequency Radar atau HF Radar. Sistem pemantauan kelautan berbasis gelombang radio yang mampu memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut, tinggi gelombang, hingga mendeteksi perubahan pola gelombang akibat tsunami. Jangkauannya mencapai 150 km dari garis pantai, menjadikannya salah satu perangkat penting dalam sistem observasi kelautan Indonesia. Di Sumatera Barat, BMKG telah memasang 2 unit HF Radar yang bekerja sebagai satu kesatuan. Satu perangkat berada di kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang dan satu lagi di Pantai Anas Malik Kota Pariaman. Kedua radar ini saling terhubung sehingga mampu memberikan cakupan pemantauan yang lebih luas. Sistem tersebut dirancang untuk bekerja terintegrasi, sehingga keakuratan data hanya dapat diperoleh ketika kedua perangkat beroperasi secara bersamaan. Dengan teknologi ini, BMKG dapat memantau tinggi gelombang, arah dan kecepatan arus laut, serta berbagai dinamika perairan secara langsung. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyampaian peringatan dini cuaca maritim sekaligus membantu meningkatkan keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, hingga masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Kepala BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani menjelaskan, pemasangan HF Radar bertujuan memperkuat layanan informasi kemaritiman sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Hingga saat ini, BMKG telah mengoperasikan 4 sistem HF Radar Array dari total 10 unit yang direncanakan dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena memiliki garis pantai panjang sekaligus tingkat kerawanan kebencanaan yang tinggi.
10: informasi, pendampingan, bekerjasama dengan semua pihak, maka diperlukan peralatan-peralatan yang modern. Bahwa bagaimana data-data dari Aloptama ini, alat-alat canggih ini, bisa sampai ke masyarakat. BMKG telah mengadakan beberapa kegiatan namanya Sekolah Lapang Iklim untuk para petani, Sekolah Lapang Cuaca untuk nelayan, dan Sekolah Lapang Gempa serta Tsunami. Itu kita pasang HF Radar untuk mendapatkan info sebaik-baiknya di bidang kemaritiman, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat terkait dengan potensi dari bencana tsunami.
9: Namun bagi BMKG, teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan manfaat apabila informasinya tidak dipahami masyarakat. Karena itu, selain membangun sistem observasi, BMKG juga memperkuat edukasi melalui berbagai program sekolah lapang. BMKG menggelar 11 kali sekolah lapang cuaca nelayan agar nelayan mampu membaca informasi cuaca, arus laut, dan potensi sebaran ikan melalui aplikasi Inawis. Lebih dari sekedar memantau gelombang, HF Radar juga menjadi bagian penting dalam sistem mitigasi tsunami. Setelah gempa bumi terjadi, perangkat ini mampu mengamati perubahan karakteristik gelombang laut yang dapat menjadi indikator awal tsunami. Informasi tersebut memberikan tambahan waktu yang sangat berharga dalam proses penyebaran peringatan dini dan evakuasi masyarakat di kawasan pesisir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suedi Hadi, mengatakan manfaat AF Radar juga dirasakan sektor perikanan. Teknologi ini mampu memantau pergerakan massa air yang berkaitan dengan keberadaan ikan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan yang lebih potensial, sehingga aktivitas melaut menjadi lebih efektif sekaligus lebih aman.
11: Nah, dengan HF Radar kita bisa mengkonfirmasi bahwa itu akan terjadi pantai Sumatera Barat akan terhit tsunami atau tidak. Nah, selain itu juga untuk penyeberangan paling penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu kita bisa memonitoring pergerakan ikan. Jadi masyarakat nelayan nantinya kita berharap mereka bisa memanfaatkan teknologi ini ya, menjemput ikan ya. Jadi ikan-ikan yang ada di sekitar Laut Padang itu bisa dipantau, dijemput aktivitas ikannya oleh para nelayan kita.
9: Langkah BMKG ini mendapat dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menilai pemasangan AF Radar di Pantai Anas Malik merupakan strategi penting untuk memperkuat mitigasi bencana di wilayah pesisir. Menurutnya, perangkat tersebut melengkapi sistem peringatan dini yang selama ini terus dikembangkan pemerintah di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
12: Ini menunjukkan bahwa wilayah kita ini memiliki posisi penting dalam sistem pemantauan laut nasional. Data dari radar ini juga dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh berbagai lembaga, bahkan dari desa, mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, sehingga nanti nelayan lebih mudah tempat yang dituju untuk melakukan penangkapan ikan. Alat ini ya tentu memberikan manfaat kepada banyak pihak.
9: Mahyildi menggambarkan HF Radar sebagai mata yang terus mengawasi laut dari daratan. Melalui perangkat ini, kondisi laut dapat dipantau setiap saat, mulai dari arah dan kecepatan arus, tinggi gelombang, hingga perubahan yang berpotensi menjadi tanda awal bencana. Informasi itu bukan hanya menjadi data ilmiah, tetapi juga menjadi bekal bagi nelayan, pelaku pelayaran, pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan barefoot running yang akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Pantai Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman.
1: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang kemarin mengatakan berbagai persiapan telah dan akan dilaksanakan. Selain membersihkan tepi pantai yang dijadikan arena lari, pihaknya juga akan menata para pedagang lokal dan pelaku UMKM agar terlihat rapi sehingga pengunjung dan peserta akan semakin aman dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan dimaksud. Dijelaskan Anton Wiratanjung, tujuan dari barefoot running ini salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisata, terutama spot tourism. Barefoot running ini kegiatan berolahraga tanpa menggunakan sepatu di sepanjang tepi pantai Ketaping, Padang Pariaman. Lebih lanjut, Anton menjelaskan barefoot running selain diikuti pelari daerah dan Nusantara, juga diikuti pelari dari luar negeri.
2: Dan ini adalah sebuah kegiatan memadukan antara olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ini adalah konsepnya. Di samping itu, kita juga mengajak seluruh kawasan-kawasan pariwisata kita untuk bersih. Bagaimana lingkungan di bibir pantai itu, waterfront city, target-target kita. Bahwa wilayah pesisir, wilayah pantai itu adalah wajah kita, depan kita. Bukan lagi belakang dari state-state kita yang ada di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Padang Pariaman. Di samping spot tourism juga penjagaan lingkungan. Ini konsep dasar kita.
1: Sementara itu, pengamat olahraga Sumatera Barat Arfan Rosida menyambut baik kegiatan barefoot running yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun ini. Menurutnya, barefoot running berlari tanpa menggunakan sepatu sangat baik untuk kesehatan, terutama jantung, di mana peserta berlari di atas pasir pantai ini juga sebagai sarana terapi untuk kesehatan.
3: Jadi olahraga ini sangat membuat kita sehat, karena orang berlari di panas matahari itu ada ultraviolet, vitamin D, sangat bagus, dan untuk kaki bagus, karena bisa terapi untuk tubuh. Sumber penyakit itu di kaki. Jantung betis itu adalah jantung kedua. Kita harus berdayakan untuk sehat itu menggunakan berjalan sekian kilo satu hari.
1: Selama berlangsungnya kegiatan barefoot running ini, pemerintah Padang Pariaman dan setempat juga menggelar berbagai atraksi kesenian tradisional seperti penampilan gandang tasa dan juga menghadirkan para pelaku UMKM, sehingga kegiatan yang perpaduan antara alam dan agrowisata akan semakin semarak. Armen Ramli melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. 3 unit sekolah rusak akibat gempa di Talamau diprioritaskan untuk perbaikan. Barefoot running juga diikuti atlet dari luar negeri. Demikian berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sederman 12 Padang Pengari, kita masih lanjutkan rangkaian hiburan untuk pagi hari ini. Kembali selamat pagi untuk yang hari ini sudah siap-siap berangkat ke tempat aktivitas ya. Bagi sebagian besar kita hari ini merupakan hari mungkin ada yang sudah libur ya, para pekerja ada yang sudah libur, tapi ada yang bekerja seperti biasa. Kemudian yang sekolah juga, apa kabar yang sekolah yang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat menuntut ilmu? Uni, apa kabar? Sudah siap-siap berangkat ke sekolah ya untuk hari ini. Kemudian mungkin yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga yang sudah siap-siap untuk kembali menuntut ilmu, mudah-mudahan dipersiapkan segala sesuatunya, buku, kemudian perlengkapan sekolah mungkin sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya ya. Kemudian yang berangkat ke tempat-tempat usaha, yang buka toko, kedai dan lain sebagainya, mudah-mudahan rezeki hari ini juga lebih banyak dari hari-hari yang kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti kami juga berbagi informasi untuk Anda yang bisa Anda baca juga sebelumnya pada portal berita kami rri.co.id. Memuja ulang.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Persatu Radio Republik Indonesia Padang mendengar. Sebagai informasi bagi Anda, kalau Nagari Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, menerima pengakuan internasional dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan UNESCO atas komitmennya membangun kesiapsiagaan tsunami. Nagari tersebut menjadi satu dari dua wilayah di Sumatera Barat yang memperoleh pengakuan tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pesisir Selatan, Armen, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil pengembangan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami serta program Tsunami Ready Community. Sebelumnya, Nagari Ampiang Para telah menerima penghargaan tingkat nasional dari BMKG pada tahun 2025, tepatnya bulan Agustus. Agak berdengar, menurut Armen, keberhasilan Ampiang Para tidak lepas dari peran aktif kelompok siaga bencana atau KSB yang selama bertahun-tahun membangun ketangguhan masyarakat.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya?
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Jadi pendengar, program ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit sejak dini, sehingga penanganannya itu dapat dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Indonesia Sehat yang disiarkan Pro 1 RRI Padang kemarin ya. Jadi temanya itu manfaat cek kesehatan gratis, cegah penyakit sejak dini. Dialog ini menghadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik, serta pengamat kesehatan Universitas Andalas, Dr. Noza Hilbertina M. Biomed, SPA, Sub-SPDH, BK. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Desi menjelaskan bahwa program cek kesehatan gratis telah berjalan sejak Februari 2025. Nah, awalnya itu pendengar, program ini dikenal masyarakat sebagai layanan yang diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun. Namun, kini cakupannya telah diperluas. Jadi, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit. Mulai pemeriksaan rutin ya, berbagai faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kadar gula darah, kolesterol, hingga gangguan kesehatan lainnya dapat diketahui lebih awal, sehingga peluang keberhasilan penanganan menjadi lebih besar. Nah, pendengar, selain itu, pengamat kesehatan Universitas Andalas, Dr. Noza, menilai bahwa paradigma masyarakat terhadap layanan kesehatan perlu terus diubah ya. Fasilitas kesehatan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat berobat ketika sakit, tetapi juga sebagai tempat menjaga kesehatan. Dan pendengar, dalam acara ini juga hadir sebagai narasumber itu Kepala Puskesmas Pauh Kota Padang, Dr. Jadi bisa Anda baca selengkapnya juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: sendiri.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan menambah informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.